0: Nah, manis-manis gak sih kok?
1: Ayai.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel? Kemana belinya itu Habutop?

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, terus stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Lagunya apa?
1: Menyulam kain yang rapuh.
0: Menyulam kain yang rapuh. Oke, monggo.
1: Selalu tersebar keluarga.
0: Amin. Menyulam kain. Amin ya Allah. Mama Wadrahmu. Mama Ikmah, pagi Mama Ikmah. Iya. Iya. Mama Kiwi. Iya, Kang Sugeng rawuh ya Bu Roni. Ibu Roni turut berduka cita ya Bu Roni ya. Iya. Iya, ibundanya Bu Roni pulang nih. Amin, amin ya.
1: Terus buat Agustin dan Mimi Cengropi, kalau kita cita tuh, kamu taruh otong-otong para mama nota,
0: iya.
1: Mama Pelpa, Pelpa, Mama Bayu,
0: Iyo.
1: Mama Tia, terus buat Kang Peter,
0: iya.
1: Tuh Kang Jenar Jai,
0: iya.
1: Terus buat
0: Bu Hodija, salam dua kapsul.
1: Salam dua kapsul. Parto, Mama Ari bareng Papa Ari, Mama Lidi, Mama Ina Bumi terus Mbak Siva, Mbak Murni, Pintin Amin Pak Kermadu bareng Melela,
0: iya,
1: Kak Bibae,
0: nggak ada kata-kata hari ini Kang Aryo.
1: spesialnya buat
0: cuma dikata-kata kok guyu. Iya,
1: terima kasih
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting terima kasih Kang Aryo si Cimaniyu di sapa di 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramo.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Dan Jude
0: Sapor teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang.
2: Semangat selalu.
0: Umkas ya. Iya semangat dong.
2: Iya.
0: Lagunya Pak Umkas.
2: Cintaku satu Mbak.
0: Cintaku
2: satu.
0: Cintaku satu ya, cuma mama Wiwin tersayang ya. Iya.
2: Alamnya nggak mau kasih mung bau tuh.
0: Yo.
2: Afurkon. Bar madu umalela. Kang Doli Mbak Ani.
0: Iya.
2: Terus nggak Umi Habibah pada kontrol.
0: Iya.
2: Racun Ibu Syuhada.
0: Ibu
2: Syuhada.
0: Syuhada.
2: Tang poe Mbak Atun si Pekito Mama Hilman.
0: Iya.
2: Mama Mbak Asyada.
0: Mama Wadrahmu.
2: Mama Wadrahmu.
0: Iya.
2: Pagi ya Rok.
0: Esok-esok Marcel. Medang.
2: Ya Mama Kiwi.
0: Medang aja Rok Medang ya.
2: Iya. Terus
0: Seru
2: Papa
0: bu.
2: Uyang.
0: Iya Papa Uyang.
2: Mama Uyang.
0: Iya.
2: Ubi Sri.
0: Iya.
2: Bapak Jabidin.
0: Pak Jabidin. Ye.
2: Peter.
0: Mama Lani.
2: Biol.
0: Baru Mama Trio Lani. Pesek.
2: Trio Pesek. Mama.
0: Iya.
2: Nadia. Manung Kalinyamat ya.
0: Iya Mama Nunung Kalinyamat.
2: Iya. Cucu.
0: Iya.
2: Diki Nyai Ratu. Terus ngok Kang Akbar.
0: Iya.
2: Amat Ganteng.
0: Amat ganteng,
2: Budek Mut, Mujigan, Ayu Poto, Renati, Oma Jet,
0: Rosak, Gedebuk, Makbuk.
2: Terus go Mama Ikmat.
0: Iya.
2: Terus go Burini, Prabu Diono, Pak Pegionya, Bugares, Wong Irenge, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lep, Ape Syahrul, Kang Kopiti, Kang Yonjan, Kang PM, Kang Sayur Bulu-Bulu.
0: Iya.
2: Terus Kamuk Son.
0: Kamuk Son Mbak Rohyati, Mbak Feby Belpas, pagi Mbak Feby.
2: Mbak Feby Belpas. Terus Mbak Eva.
0: Iya, lagi Mata musim Api. Mama Lani. Iya, jare Mama ya. Lani wong Paramon akeh sing lagi pada empluk ya.
2: Empluk. Terus Mbak Imas ya.
0: Yo, Mbak
2: terus
0: Imas.
2: Terus Mama Ari, Papa Ari Bang Sul Bang Komes Bang Aja Kang Denso.
0: Iya.
2: Lanjut temane nggo Bunda Siti Bengle, Mama Ai, Mama Yola,
0: Mama Lydia. Selamat pagi Mama Lydia.
2: Ebel,
0: anjuk rumah Jambira Mama Lydia, iya.
2: Iya, Mama Lydia, Mama Alisa,
0: yeah.
2: Terus Mas Agusnya.
0: Iya.
2: Wah,
0: atau terus Mak.
2: Mantul.
0: Iya, wah. Rucak teplaknya.
2: Rucak teplaknya mantul.
0: Rasanya huha.
2: Cuma di Kang Sarno, Cito, Sinerere Trinil, Dari Tungteng.
0: Iya.
2: Orang mampir Dari Tungteng,
0: Mbak. Orang, apa mampir?
2: Mampir dong, Mama Mi balik ke sore
0: iya nyora mampir ya tengah lima Mama Lydia njok umat tengah lima iya
2: iya terus iya
0: siapa Mali
2: sok lima ya
0: yuk rahat wes iya rahat tepor blok
2: Papa Sikin Manusia itu karena sok itu
0: Mama Hilman.
2: Mama Hilman
0: cari Mama Hilman ngonong Trio Blesek hadir Om Kasdori. Trio blesek, iya anak pesek, iya pesek, bis pesek, tambahin blesek.
2: Halo. Dari Mam Cakra, Mama Fila, Mama Firda, Santo, Mbak Nisa, dan Mas Andi, Mama Dea, dan Andi Weller, kan Mbak Nanti, kanya lo tunang, dan Sobar, dan Juri.
0: Iya.
2: Terus Nyak Nur Kante, jadi habis Mbak Sipa, Warkona, Mbak Kontun, Mama Merah, Mbak Murni, Mbak An, dan Kepelan, Kepelin, Atau, Rila, Kupat.
0: Mama Ikmah nyong mampir nang Mbak Tari karo Mama Wiwin Om.
2: Ya,
0: iya. Nanti. Oh iya iya.
2: Nongan salak karo jeruk.
0: Iya iya iya.
2: Mama Firda pengai apa kok?
0: Ai apa sih?
2: Goblok.
0: Au apa ya wingi?
2: Ongolongol.
0: Ongolongol.
2: Iya, ongolongol
0: eta kok. Iya, mantun.
2: Iya, mantun.
0: Iya.
2: Terus maninge engko endi ya? Mama Zira,
0: Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, yes.
2: Kita Martolo jauh kalau di masih kantin.
0: Ya,
2: Mbak Tayo. Kamu suka bebe Mbak?
0: Suka bebe, Om Kas. Ya wes, ya wes, suka bebe ya.
2: Paramon,
0: yo.
2: Semoga sehat terlalu.
0: Amin.
2: Bulan depan di Bukor.
0: Bukor ya, tanggal 23 ya.
2: Iya.
0: Bukan minggu dasar kedua ya. Berarti minggu kedua biasa. Bukan minggu kedua, minggu udah minggu sih.
2: Oke.
0: Sangat telulikur berarti minggu kepapat ya?
2: Terakhir.
0: Minggu terakhir ya.
2: Iya, khususnya 17-an.
0: Iya, khusus 17-an. Iya, minggu keempat. Tanggal 23 kok lombane nang ngarepe pantai ya. Kita lomba-lomba sambil menyawang ya pantai ya, sambil menyawang ombak ya.
2: Ombak laut.
0: Ya, khusus bulan Agustus Pak Guyubannya minggu keempat ya.
2: Bu Ketu
0: nggih, Pak Ketu nggih.
2: Denok ya kafe.
0: Nggih.
2: Semoga kafe Malang kafe.
0: Iya, Bimen Mama Ikmah, alhamdulillah. Oli jajan akeh wingi wareg. Mama Lani sing main di nang Surabaya nang watane pasar. Watane pasar ya. Watane pasar terus engko ngalor ya, anak gang ngalor. Iya. Ana bendera P3K ngono ya.
2: Pasang aku ya kendang.
0: Nah, kowe iya, engko lombane engko karo nyawang ombak laut ya. Iya.
2: Aku mau ya Oli.
0: Iya.
2: Ya wis mah.
0: Yo, Kang Acong, pagi Kang Acong.
2: Acong.
0: Kang Acong, Kang Jenal Jait, pagi Kang Jenal Jait.
2: Wis
0: ya kurang banget ya.
2: Yo, iya, pokoknya Mas Amri
0: wae. Grup Trelep Jeger, Kang Adi Dados.
2: Kang Adi Dados Trelep Jeger semangat lalu.
0: Iya. Iya. Nyambung kalau lomba apa, Pak? Sing pas sing pasti sing.
2: Lombane ora kakek.
0: Ora. Sing pasti sing ana ya lomba mentung banyu. Lomba mangan kerupuk kayak mesti ana. Nah, iya. Lombanya sih gampang-gampang baik ya. Iya.
2: Nyedot susu ora usah.
0: Ora, iya.
2: Paesan
0: ora usah. Yang mangan kerupuk, iya pasti anak mangan kerupuk ya. Iya.
2: Kita karung lomba karung.
0: Iya, apa? Iya.
2: Iya, spesial paling tersayangnya Mama Winnya, Mbak.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincing. Jo. Terima kasih Om Kas nyublak ya. Lagunya apa Miki ya? Ya cintaku satu ya. Iya, bulan Agustus ya, paguyuban ya sama lomba-lomba ya, nanti tempatnya di Ibu Kori. Ah, iya Surodadi ya. Sewetane pasar Surodadi. Nah, anak gang kok ngalor ya. Kok lomba-lombane kok neng. Iya, ngarepe laut ya. Neng kono ya. Mama Lali lomba ngepiterung ana ya wis pokoknya sing penting ana lomba lah ya. Bu masalah ana lomba kempit keterung Bu. Lah kayak sing penting pokoknya judulnya ana lomba ya. Iya lombane sing gampang-gampang baen. Oke. Pokoknya iya tanggal 23 ya, berarti minggu keempat ya Balani Setara ya. Biasanya kan minggu kedua ya, ini kalau Agustusan kan kalau enggak minggu 3 minggu 4 ya, ini minggu keempat ya untuk Agustus ya pertemuannya. Minggu keempat tanggal 23 ya, tempatnya Ibu Kor.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu,
2: ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu. Dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02 RW 20 Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Agrofarma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, buat balon setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, mata pedih, penglihatan kabur ya, rabu dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balai Setara Paramon.
2: Hola. Pagi.
1: Saporete. Nemen. Nemen wis pokoknya ya. Iya Kang Doli.
2: Maria. Mana kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
2: Baik-baik. Lagunya apa Kang?
1: Lagunya apa Kang?
2: Lagunya Dendam Kebencian.
1: Walah, Dendam Kebencian. Ya, Budek Mut, pagi Budek.
2: Biarlah bolos Budek.
1: Bu orang ngerti ya. Iya. Purini, pagi Purini.
2: Purini bareng Pak Pramudiono.
1: Baam, pagi Baam.
2: Baam, ya. Mama Sira juga pagi.
1: Oke, jadi Budek, hapus bae lagu kue Dendam Kebencian, busek baen.
2: Amen.
1: Iya, busek bae lagune. Lah. Ya orang tau di play lah, orang kasih jaluk sampai antok. Perasaan lagu guys, perasaan lagu guys sih jaluk sampai antok loh, Dendam Kebencian ya.
2: Halo,
1: iya.
2: Iya. Kami bakar madu ya bareng Milena.
1: Ya Mister Gotrok pagi Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok pagi.
1: Iya Mister Gotrok. Iya lagi melebek pek pek pek.
2: Kang Peter.
1: Kang Peter.
2: Jahit juga. Kek
1: cari Ayu Poso. Iya hapus bae lagu kue. Karo Sepondok apa, Dua Cinta kan dihapus. Dong Sepondok Dua Cinta ya lunga lo sing jaluk cesak rajum ya. Dong Dendam Kebencian lunga Kang Doli sing jaluk ya.
2: Gaduh ke monitor Anton.
1: Iya Anton, Amrul pagi Amrul.
2: Amrul pagi.
1: Om Kas Nure cari bosen ini lagu Dendam Kebencian.
2: Pusat-pusat
1: diputar.
2: Iya. Terus? Racum. Dia pipa pada gondrong.
1: Iya.
2: Mas Tawang Bas Adam. Mama Irman.
1: Iya.
2: Mama Ari, Bapaknya Ari. Pagi, saya Agustin, Pak Kita.
1: Yo.
2: Dan Anoktin, Jeng Robi. Mas Hilang, Pulo-Pulo.
1: Yo.
2: Andoko, Kang Samsung. Di gue, Renginang, pagi.
1: Yo.
2: Terus, Kang Desmet.
1: Kang Desmet.
2: Iya, pagi. Iya, Bukares, bareng Wongirengnya, pagi.
1: Yo.
2: Berita Cino-Cito.
1: Budi Erafana.
2: Di era Fana pagi.
1: Selamat pagi.
2: Sudah safety pagi.
1: Yo.
2: Kita nolak orang pagi.
1: Iya.
2: Kami bakal masuk Milela.
1: Iya.
2: Pagi. Ini Pak Pramudiono.
1: Iya.
2: Di Masjid di Dekunde.
1: Mudut Kang, Budi Mud panjat Kang. Weh. Orang bakal gelap, wes.
2: Orang bisa telat.
1: Iya, nembek ketingkir ke sedelat ya kan. Tanggung. Iya, tanggung ya kan.
2: Tanggung lah,

0: keal keal.
1: Kamu karo dongok dong bareng mama Noce de Noce.
0: Upno pagi upno no.
1: Upno pagi mama Ani sama pagi. Bayanto ya kur pagi, mama Elsa juga pagi.
0: Iya. Terus
1: well, pingsan dulu ya Pak Warno.
0: Yuk.
1: Atin
0: apa kanapi, Bu Hodijah. Iya, Bu Hodijah salap dua kapsul. Iya.
1: Mandorle manis manila.
0: Mbak Epa Karanganyar selamat pagi.
1: Mbak
0: Epa, Mbak Epa.
1: Mbak Epa.
0: Iya.
1: Mbak Epa Karanganyar, Ida Pacul, Leka Pacul, Rani Pacul, Gonyel Pacul, juga pagi. AUO juga yeah, ya pagi.
0: Iya.
1: Kinar Jahit Albar juga ya pagi. Yeah. Kang Junet juga pagi. Jengat.
0: Jengat no.
1: Pagi. Iya. Jengat no.
0: Iya span beli wes.
1: Iya.
0: Iya cor bay lah lagi pengen anteng sih pimen ya. Cor bay.
1: Iya.
0: Ami bakar madu sama Umile lah. Selamat pagi. Iya.
1: Iya,
0: Kang Mukhtar Bu Bay. Iya. Bu Bay. Cor wes lah pakar pe Kang Mukhtar ya.
1: Ini Bu Santi Purbowo.
0: Iya. Radi.
1: Kang Aktif Jengrani. Bu Kor.
0: Ibu Kor. Ah.
1: Kor.
0: Nah, kue yang kau simpan ketiban P3K lomba-lomba. Iya, kue minggu. Berarti minggu kepapat ya. Berarti Agustus ana limang minggu ya.
1: Iya.
0: Tanggal 3 ya Balai Lestara ya nang ibu. Oh, kor. Iya, iya.
1: Warune
0: sih kayaknya. Iya sih, saya nggak pendek kanjong gue. Lo gue enak nggak pendek kan be? Yang labruk sih soalnya miteng labruk ya.
1: Pendek kan meja kata.
0: Ya gue.
1: Apa mau ngalor bayos melu mau no pendek kan ruku?
0: Iya lah, dah ya salam.
1: Mira ya.
0: Iya.
1: Pagi. Selalu pulau puranya.
0: Iya.
1: Pagi. Di siapa mana ya? Mama Dede. Mama Silmi.
0: Iya. Mama Nunung. Selamat pagi Mama Nunung. Kali nyemat. Selamat pagi. Iya. Wes mau kabe bae ya. Ya wes. Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojo, terima kasih Kang Doli. Halo pagi Balai Lestara Paramon.
2: Jang dute saporet.
0: Dah wong kiye ge.
2: Wong priman.
0: Dah wong kiye ge.
2: Pantap kena yo.
0: Dah wong kiye ge. Iya walaku.
2: Sayang.
0: Dah gimana? Mali sayang. Aduh, ayo. Sayang ya, si jaluk lagu lunga jasak racum.
2: Ya iya sih.
0: Lah kalian.
2: Tanong orang nanya nih, jaluk lagu sayang ya.
0: Sayang gue sak.
2: Iya nak.
0: Sak racum. Iya. Ora pimen sak. Ora pimen sak.
2: Salah kan suruh ngapain sih?
0: Ah, wes sak.
2: Serius
0: iya. Iya. Seirus, iya rong irus, telung irus, patang irus.
2: Jangan
0: main cuci. Abi
2: dia protol.
0: Iya protol. Ya kan kedua ini teman manja, tak bakal lagi lemah.
2: Ya lagi lemah.
0: Mungkin kau cakap sak orang lagi lemah. Sampai cengkrik ya sak.
2: Ya iya lah. Benar kan tu cocok. Cuci ni mahal.
0: Aduh,
2: ayo kayak
0: kita
2: terima
0: mumet bu, tarinya mah kamu mumet ya sak.

0: Orang yang kayak gari nyawang tok kamu mau cabu jasak. Gari nyawang tok kamu mau jasak.
1: Nyawang apa nyawang sih ya? Bisa menemukan kayak apa darah ini karo nyos ya? Mamalane.
0: Iya,
1: Mang Parjo.
0: Iya. Sak racun.
1: Halo.
0: Mang Mas Hira lah, jasak digolati lah ya lagi mojok wae. Mojok karo sapa Mang Mas Hira?
1: Yo. Mau mojok karo kae sing diwandeng-andeng.
0: Sing diwandeng-andeng sih siapa?
1: Biasa budur rojo.
0: Sampai
1: karo lemu.
0: Oh, sampai saiki mojoke karo budur roja.
1: Iya,
0: budur roja. Iya budur roja.
2: Boleh, Mbak.
0: Iya, Mimin.
2: Andeng-andengnya loro, Mbak.
0: Kan wingi ngomong jarene Budaro kan wingi ngomongnya sampean andingane Budaroja nang lambe nyong wingi ilang-ilang lah kan nang lambe ana nang irung.
2: Iya, tapi kan dia loro.
0: Iya, sini nggak disi jenis sak.
2: Jenenge ngene mata kiwa tengen ya kiwa.
0: Awas temen nyoba orang ate.
2: Iya.
0: Orang ate ana. Kan
2: 3 juta ro li sing
0: mbok. Ro li sampean boy pan nganyang ana ya.
2: 3 juta ro li mbak
0: asli so. Ayo ro li awalmu ya.
2: Ro li pra tak cukil
0: enak nemen cari walemu.
2: Pak, iki ora lumayan sudah rujo. Ayo walemu to, yo.
0: Ora wingi ngomong yang ora kok.
2: Terus.
0: Wingi ngomong yo kaya kowe walemu, darani.
2: Iya.
0: Mama Ikmah.
2: Mama Ikmah.
0: Cari Mama Ikmah saiki jasak ayange Lani yo.
2: Ora.
0: Iya be Lani be dua dengan deng gue sak. Mbak Atun, Mbak Atun mie ayam ceker sak.
2: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Iya.
2: Iya Bang Doli.
0: Papanya Karisma.
2: Papanya Karisma.
0: Papanya Karisma.
2: Papanya Karisma yang kendir.
0: Pancer kata Edan.
2: Mama Kiwi. Mama Wadra.
0: Papanya Karisma kan seringnya tinggal di Niwong iya. Iya,
2: iya. Iya, iya. Pancer yang kendir ke. Papanya Karisma.
0: Wong ireng, pagi wong ireng.
2: Ireng.
0: Mbak Epa jare mulai wis.
2: Terus mama.
0: Yang.
2: Mama Nadia.
0: Mama Lani yang. Ayang.
2: Mama Lani.
0: Ayo ya. Esak, wingi tak denteni nang cajaban nyampe sore ro teka-teka. Wah.
2: Siapa sih Mama Nadia?
0: Wingi mama. Iya ki mama siapa? Mama Nadia. Iya wingi nyong ora kowe ya, ora Mama Nadia ya.
2: Wis ora wis Mama Nadia kali ngono jarak pojok.
0: Lha aku mari sibuk pojok ya Mama Nadia ya.
2: Ora ini kok ke mana?
0: Mati wingi sampean karo Mama Nadia ora waro.
2: Ora.
0: Mama wajrahmu nyawange ora kedep ya kosi anding-andinge be weruh kowe.
2: Iso Mama wajrah.
0: Dok nyong ta ya mbuter oje ya ngatine nang irung tok lah sing katon.
2: Wis ngono iki mani kok Mbak. Pingerane mata.
0: Sampe sawas.
2: Ya tak pusten.
0: Mono-mono ya.
2: Terus kok.
0: Mama Lani jasak lagi seneng sing duwe andeng-andeng ya. Iya, wes andeng-andeng.
2: Terus kok Mama Ari.
0: Iya.
2: Rampok ya.
0: Iya, Mama Ikma ya duwe. Mama Ikma ya duwe andeng-andeng oh.
2: Mama Ikma andengane ya.
0: Iya,
2: Bang. Ndak ana.
0: Berarti kok sasaran disampaian ya.
2: Sasarane nyok yo paling bujur rote. Tolemu. Tolemu kan nang kru jote borole yo kan. Nyawon ndak meneng nyong ya.
0: Halo.
2: Padahal dene larang men kae bujur rote.
0: Iya iyalah.
2: Terus kok ayo maning. Ngurine permo dione kuwi selalu.
0: Iya.
2: Mama dia wis bayla.
0: Nggih.
2: Wa ato.
0: Wa ato karo.
2: Matur suwun rujak teplak.
0: Nah, rujak teplak e.
2: Mantep ya.
0: Mantep pedes e pol-pol. Wingi sampean paling di Siti ya, paling di Siti orang mampir Batari Bati ya nyong bare mampir.
2: Tahu sore ya, cuman ngambil gawe ngempan apa ya?
0: Iya oh ya ne.
2: Bare mampir sana nang gerbang ulono ya.
0: Nempel bae sampean.
2: Eh,
0: timun.
2: Nang gerbang ulono ya.
0: Gerbang ndi?
2: Gerbang kedudung bandeng loh.
0: Mbak Tari nyumpek lalen wae Mbak Tari.
2: Mbak Tari sana Mbak Tari ngono sih.
0: Adira tulisane.
2: Nggih, ono tulisane Mbak Tari ngono.
0: Eh, di. Nyong ngono ta? Nyong kayane tau mono sepisan tapi kelalen sak.
2: Mbak Tari ne.
0: Iya,
2: heeh. Ana gerbang ulun no.
0: Oh.
2: Oh, Mama. Mama sok ima ya.
0: Iya. Soima. Matur nuwun Mbak Siti Soima.
2: Ye. Ayo mati Kang Sarno.
0: Yo, ke
2: jare.
0: Ayu poso aku ben duwe ngisor mata karo ngisor lambe sak. Wah.
2: Yo nang ngono.
0: Ora to nyawang.
2: Ora to nyawang
0: sampeyan yo. Ora to nyawang ya sak.
2: Iya lah.
0: Iya nyong sing sering nyawang ben ora ngerti andeng-andenge kok. Orang ngerti ya.
2: Tunggu ceng ropi ya. Yo warni pang kopi. Yo warni pang.
0: Ya kok cek lalen kok Agustus tanggal 3.
2: Agustus
0: tanggal 3.
2: Iya, heeh. Insyaallah sembuh barang saya kan jam ya.
0: Oh, lombane karo nyong sak.
2: Enggak apa.
0: Mangan krufuk, krufuk, krufuk ya.
2: Aduh, kok kan ngomong omong kurang.
0: Mangan krufuk sak.
2: Nyong-nyong sing susu.
0: Ya ora lah kalah kan nyong susu lah.
2: Nah. Ayo.
0: Sampai mentung banyu
2: kalau pengen susu kalau kami pakar madu kan senang
0: mau iya apa ya tapi iya. Laka laka kalau mbak ngenyot ya
2: laka
0: iya
2: yang kan seneng ngenyot primen ya
0: iya wes yang iya
2: udah
0: berita nunggu mah baik sak ya
2: yang kan seneng ngenyot tak sawang ya sudah ada
0: iya.
2: Wakulkas ya, iya. Wakulkas ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah ya, wakulkas.
0: Iya, wakulkas ya.
2: Iya, depan uya.
0: Pak jare wis disiapna pirang-pirang meneng Batari ora pada mampir kowe sak.
2: Ya orang Batari, cuman pan mampir ya meneng kono bae wong ato bae nyor sing mampir. Kecuali sampean metu jebul nyong kan mampir. Nyong tak mampir wae ato bae nyong kepriman ya. Kayak atau main ngedak mampir yuk saya ngarepin disini ngundur burinya
0: iya Om Kasnuri lo Mbak Paisan ya laka ya kira ke Paisan ya laka ngedot susu ya laka
2: ya
0: sih gampang-gampang wis ya
2: ya gampang-gampang bewis
0: iya wis ngomong
2: sampai
0: ayo sampai kalau mbak ini kalau nyong wis pokoknya
2: ngedak susu ya
0: iya suan aduh
2: tapi banget sama aduh menena yo kabeh-kabeh ya.
0: Yo kabeh-kabeh sak lagune apa ya? Sak lagune.
2: Sak
0: di dados sak balike.
2: Di dados pagi ya.
0: Mula Kang Edi. Tak wacana menemen kok jebulane ngambiar ya.
2: Mamali dia ya. Mamali dia tuh jebule suarane enak, Mbak.
0: Iya, mamali. Iya, mamali dia suarane pulen ya, pulen.
2: Iya, pulen.
0: Piol pagi piol.
2: Eh, boleh kah?
0: Iya, piol. Pagi piol piol.
2: Piol ya. Amron.
0: Amron.
2: Ya Del Said.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
2: Jos.
0: Jos, terima kasih jasa keracu.

0: dendam kebencian semisal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: pasripah awit mau kemure boy kaya bayi ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon matane rusak liku nembe kajoken no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yow ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yuh nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis ake sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo.
1: Iya kang yuh kater
0: nanti si caper kon aru weru nyolakin dondomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidang.

KP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramount.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Saporete.
0: Nemen.
1: Sehat. Selat maning brojot.
0: Nah, lagi brojotnya sisan ya.
1: Acil.
0: Iyalah, mangkat orang ya.
1: Orang
0: mangkat.
1: Ngantuk muntah ya.
0: Aduh.
1: Kita mau pengen merem.
0: Ya, mana merem ya?
1: Mulah.
0: Ayo mangkat.
1: Mangkat.
0: Esok
1: merem kita.
0: Iya, aja merem.
1: Mulane.
0: Gede bukan baik. Iya, aku dulu kedebukan. Lah, ya kan debukan kayak jeruk lumping, kayak ngosak nang buri ya kan.
1: Kok bisa?
0: Ya, nang wit kersem.
1: Cermek.
0: Ya cermek. Kelalen, kersem bae sih cermek ka perasaan wit bini ngomong cermek ora kersem ya. Cermek. Cuma kan biasa, iya cuma kan memang cermek sing anuk ya. Cermek. Tapi lah kowe ya cermene ya.
1: Oke.
0: Adra oke.
1: Lagi
0: dong Allah. Oh. Dong Allah menek ya. Iya. Iya, Bude.
1: Ya,
0: kangen suara ketemu Mama Zira. Mama Zira, oh, Zira. Iya.
1: Ketemu.
0: Iya kayak ayu poso libure pan pirang dina nah.
1: Bunga nah.
0: Samina. Samina. Aduh.
1: Semangat ayo.
0: Semangat ayo. Ya. Ya. Tekan cari sing kene, tekan cari sing kene ya. Iya. Yalah wis. Iya.
1: Lagi pangmono ya, cuma pimen
0: ya. Yo, rame ya.
1: Balik
0: tak. Ya kan baliknya wingi kan.
1: Iya,
0: wis pada balik. Iya, mesti balik anjuk mau kan wingi kan minggu.
1: Iya.
0: Maksudnya simpan mene ki ya. Iya, wis sama mene.
1: Iya, maksudnya Bandung wis pada balik.
0: Iya, mau kata pemene ngantuk ya, andur ngantuk ora apa-apa.
1: Ngentot ae lelet ke.
0: Mamar Ganis, pagi Mamar Ganis.
1: Iya.
0: Ala pret, pimen sih bisa ala pret pimen maksudnya lo yuk. Maksudnya pimen ala pret, saya kan mikir dia tekan cani sing kene ala pret ya gue. Iya, Mbak Ila pagi.
1: Iya Mbak Ila. Cari
0: Mbak Ila bisa deh ngundangnya Samina, mau ngarani Bude Emut ngundangnya Samina. Embu kan. Ayu sih mana ngundang Samina, Ayu Samina, Bude Samina, kayak orang langsung bilang apa. Oh, kia belajar deh, kia belajar deh Bude masih nyong tala, wingnya suka esok di parani ya sim. Merem.
1: Belanja apa?
0: Wingi sih belanja sih ketinggalan nang Ayu ho.
1: Durung dicukup.
0: Durung wingi. Wingi setane bundane ning Ayu, tapi ayune si merem.
1: Ya lagi balik sing mercon sih.
0: Ora.
1: Wis ta.
0: Lah wis bengi.
1: Terus kapan kapan ki aku pan bagi.
0: Ya gue mau kata lu kayak Ayu mangkat ya.
1: Sore.
0: Sekalian iya kok. Oh iya kayak pimen. Kayak Ayu ya cek lalen no. Belanja.
1: Nah,
0: belanjanya cek lalen no nah. Samina.
1: Bedene ona.
0: Jung kok sore ya kowe. Jung kok sore.
1: Bunda wis enteng kok.
0: Iya, sok kok sore temenanan kowe. Iya.
1: Bunda kan belanja ora ta?
0: Embu kowe. Embu kok tak ngomong. Apa ngomong dhewek semana? Ngomong dhewek.
1: Mm-mm. Ya
0: sok ae. Ya ngomong dewek mana mumpung ya wene dek belanjane si pepek kaya kowe ya.
1: Iya.
0: Iya, heeh.
1: Lagune Cinta Anak Zaman anak.
0: Cinta Anak Zaman. Mak Budi Emut, Mama Ikma, ya. Bareng Tiga Darah Manis.
1: Mama Ikma, bareng Tiga Darah Manis. Wingi ra ketemu ya, Ma.
0: Bunda Oka Mbu Boy. Bunda Oka Samina kowe. Undang-undang Boy Samina lho.
1: Sapa?
0: Ayo.
1: Gimana?
0: Geger boys. Iya kok sore, kok sore.
1: Ya wes.
0: Iya.
1: Dan
0: cinta.
1: Aki ya.
0: Iya, cinta anak jalanan.
1: Zaman.
0: Cinta.
1: Cinta anak zaman.
0: Cinta anak zaman. Oh. Cinta anak zaman ya. Cinta anak zaman. Ya, coba lain kok lati.
1: Zaman bangkana.
0: Iya, a.
1: Langka.
0: A, Dek.
1: Ya, Pak.
0: Iya, apa sih gantine?
1: Emang enak dicuekin.
0: Emang enak dicuekin. Enak lah. Enak nemen. Gurih, gurih, gurih. Ngatin dari Nora gurih. Ya, emang enak.
1: Iya,
0: Jasak racun.
1: Oh, Ayu, omah gue coba udah ngantuk.
0: Omah.
1: Bibi Uni.
0: Iya. Baby Uni, J Mila Rosa.
1: Apa tuh ibu ketua? J. Mama Dino kafe bawain wingi. Yo. Matur kesun, ya,
0: matur kesun.
1: J. Terus.
0: Mama Ikma, cile embu bae, bude embu bae.
1: Tiru penyiarin Mama Ikma.
0: Embu bae. Salam kenal ya. Bude Samina Piol. Bude Samina
1: Piol. Piol aja melu-melu ya.
0: Bunda Oka salam ya Bude. Bunda Oka.
1: Iya Bunda Oka.
0: Aku ingin Mama Lani, aku ingin meruh Bude neng jalan arah Dino karo Bolang.
1: Oh, lagi Sabtu ma.
0: Dari nyong orang urung Mama Lani ya.
1: Undang ma.
0: Bisa nih Sabtu sih Bude.
1: Itu Sabtu.
0: Oh Sabtu ya. Di
1: arah Dino pun yakin. Kemestak salah.
0: Oh iya ya Sabtu ya, jajang lalan ya. Eh iya Sabtu ya.
1: Undang si Mama Lani.
0: Iya. Pimen si Ayu, jadi pimen si Ayu poso kikir boys, kikir bocah.
1: Pion, dilarang undang Samina ya nak.
0: Iya.
1: Panggilan sayangnya kita. Yang lain
0: juga
1: boleh.
0: Jalan Ayu, budek sih tak, wis budek amnesia maning. Nuyuk,
1: ngotot. Kemetak
0: lalen ya kamu tadi Senin kamu tadi Senin lagi Senin ya iya ya
1: itu paling bengi
0: enak gue
1: wah itu di pantasnya kuti lo tak
0: ya gue
1: waktu ne
0: era ini bocil nurut namanya bocil ya
1: iya
0: gue aduh
1: balik orang
0: tuh gue aku kalau lagi karo wong kae ke diisin oh iya
1: Pati-pati kenal karo kain.
0: Iya, 0781 siapa sih ya?
1: Tempel.
0: Aku Abu, iya. Abu siapa? Iya.
1: Abu
0: Bakar. Abu Bakar. Apa Abu Soheh? Apa Abu? Cari hai, hai. Selamat pagi, hai. Abu Bay, Abu siapa?
1: Baby Bell pas ya. Albar, yeah. Ami bakar madu, Umi Lela.
0: Arane Abu.
1: Sayo.
0: Abu.
1: Abu, Abu Nawas.
0: Arane Abu.
1: Abu Tok.
0: Abu.
1: Abu Tok. Pulang, ya,
0: Abu Tok. Abu Tok. Abu.
1: Nunggu Bu Ija ya.
0: Bu Ija ya.
1: Lagi nandur kangkung.
0: Ya.
1: Terus. Maning. Gak siapa ya tuan?
0: Siapa maning ya?
1: Kelalen kau kan cilang jahit,
0: cilang jahit ya,
1: piol,
0: ya,
1: orang
0: lepas, orang,
1: canggih sih,
0: iya,
1: yang si mau nunggu ya,
0: oh tidak, kalau kamu nungguin aku malah aku enggak lep ya,
1: ya wis, tak tunggu selamanya,
0: Mama Eci, pagi Mama Eci,
1: ya, Mama Eci
0: selamat. Pagi,
1: pagi
0: ya.
1: Terus ke Mbak Puri.
0: Iya.
1: Pak Agus mie ayam ceker.
0: Pengen kenal karo sing telpon.
1: Siapa?
0: Abu Tok. Mama Yanti, pagi Mama Yanti.
1: Iya Mama Yanti. Macan
0: Ucul ya. Iya.
1: Ya.
0: Oh, saiki Bu Ida. Eh, siapa Macan Ucul?
1: Abu Tok.
0: Abu Tok, Bu alamatnya ini sih Abu Tok. Eh, Bu Ida. Jadi pemelani ke Bu Ida, saiki juragan telur asin ayam kampung.
1: Oh, ganti ya. Mani.
0: Saiki nduga akeh nemen Bu Ida.
1: Akeh ya. Anak gedang, anak
0: kampung. Ndak kowe, wis bisnis akeh. Iya Kang Doli, pagi Kang Doli.
1: Iya Kang Doli, pagi. Iya. Mani ya, karo
0: wong ireng. Mani ya, ireng ya.
1: Beneran Risna, karo Kiki ya. Terus kok Amrul. Terus nggak si napa Malang kayak
0: yo, apa? Iya napa Malang kape? Ayo poso. Iya, kah? Maksudnya pimen lepet dong, Ana para Samina iyo. Baik, wah ya.
1: Iya paling Samina kumpul.
0: Iya.
1: Oh kape baik
0: tak? Kape baik, Bude.
1: Kalian nggak entah ya?
0: Iya.
1: Kemarin nggak pasukan Bolang.
0: Bolang, desa.
1: Semoga.
0: Desa Cangakan. Amin ya, oh. Cangakan, kue Abu Toka Cangakan dike.
1: Ya.
0: Cangakan di Kang Abu.
1: Kerungu semua kelangan guys.
0: Cangakan dia, yuk cangakan Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin.
0: Iya. iya.
1: Cangakan neng dia, Bu.
0: Cangakan ke neng desa di pecangakan apa ya? Di Lambo. Iya. Iya, wes. Yo, Budi hati-hati. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos jos muah muah muah. Terima kasih Budi Emut ya yang ada di kawasan Surabaya.

0: Iya.
1: Oke.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Jasa Racun, Pak Doli.
1: Iya.
0: Om Kasduri, Mbak Wiwin, Anita Karmadu, Milayla.
1: Iya.
0: Om Awang, Mbak Saada.
1: Iya.
0: Terus.
1: Terus.
0: Kalau ini Pak Asikin, Mbak Atina, Pak Kanavi, Pak Mantor Leman, Nelson Mandela, Kang Ridi Ansor, Mama Dini Bone, dan buat semuanya aja, buat soalnya semuanya waktu saja. Sudah momot.
1: Momot ya.
0: Ya. Yaudah gitu aja, Mbak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jelas. Terima kasih Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo ya. Mila Rosa. Emang enak dicuekin. Enak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM.

setia ya, iya seduprak tetap madep mantep ya neng pagoda para menggoyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Siapa aja? Iya enggak live ya. Ya yang belum follow akun TikToknya Radio Setara Paramon ya, ini baru ya, iya baru, masih anget ya. Yang kemarin ya sudah ganti ya, iya yang kemarin kan Radio Paramon FM, sekarang ganti ya, Setara Paramon FM Tegal ya. Iya, silakan yang belum follow akun TikToknya Radio Setara Paramon ya, silakan bisa ya diklik Setara Paramon FM Tegal ya. Oke, oke. Wait. Iya, waalaikumsalam ya. Yang sudah hadir di 0852-931-99588. Selamat pagi, ada dari siapa nih? Assalamualaikum, dari Arjuna Selerok ya. Iya Mama Ayah, salamnya buat semuanya saja Balane Setara Paramon, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Terus ada siapa ini? Kang Ibni Abdillah ya di Wonosobo, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Miss Pekito ya bareng Mama Hilman juga, selamat pagi sudah hadir. Eh Mama Kiwi ya, kelalen Mama Kiwi ya. Gadis manis. Iya jati lawang. Aduh, gadis manis jati lawang. Ya ora ketemu yang ngolot ini gadis manis jati lawang ya. Nanti gadis manis Kalimantan. Mama Kiwi sudah hadir ya. Iya, terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria dari Sugeng Rawuh ya. Iya, Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Joksinggi. Ada Bang Jawir Cilok juga ya. Terus buat Balane Setara Paramon ya, buat Mbak Ria matur nuwun, semoga sukses selalu ya Setara Paramon sing dangdute saporete. Ada Ida, salamnya buat Bu Haja Uripah. Terus buat Mbak Tarisa, buat Mbak Rini, buat Mama Restu, buat Mama Hami, terus buat Mama Daniel, Mama Endis, buat Mama Rizda, buat Mbak Nisa, buat Bude Albi, Bunda Olan, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Hilman juga ya, selamat pagi. Jare iya grupe gawe grup arane grup trio blesek ya. Trio blesek ya, jam blesek nemen ya sakrajom ya. Aduh, padahal orang blesek ya yang ada siapa lagi? Yang Ancang di Hulu Banteng Cirebon hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, cesek rajum ya gue. Cesek rajum mana setuju ya? Orang setuju. Jare Bu Suhada gun melu ya, melu grup trio blesek ya. Aduh, orang setuju cari ya. Aduh, duh. Nah, Feby Belpas, salamnya buat Kang Aryo, ada Kang Pajo, buat Abah Sahrul. Terus buat Kang Doli, Mama Dea, Om Kasuri, buat Jasa Kelaju, ada Ami Pakar Madu, Mama Lani, buat Afurkon, Mbak Nia, buat Mbak Nadia, buat Kang Mukhtar, ada Kang Kofidin, Bu Demut, ada Om Awang, Bu Saada, buat Mama Kiwi, Mama Ikma, buat Baria, makasih. Terus Wimen Mama Hilwani ya, orang oli Tejina grup trio blesok ya. Iya. Terus ada sama Mani Baam di Kembang Pang, absen bae ya. Terus ada Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Mbak Saada, Kang Pacu, ada Bu Demut, ada Mbak Am, buat Kang Kasri, buat Mama Kiwi, Mama Lani, buat Mbak Nia, buat semuanya saja Balane Setara Paramon. Spesial buat penyiarku, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada siapa ini? Om Tono ya. Selamat pagi Om Tono, sudah hadir. Mama Nunung Kali Nyamat, selamat pagi sudah hadir ya Mama Nunung. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir. Mbak Epa Karanganyar juga selamat pagi sudah hadir.
ada Mama Wajrahmu ya, sama Nok Marcelnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Adi Dados ya, grup Trelep Jeger. Hi hi hi hadir. Terus ada Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Ada Pak Haji Rosidin juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Assalamualaikum Baria dari Mama Rizky ya di Gumalar. Salamnya buat balane Sara Paramon KB sing wingi pada ketemu. Semoga sehat selalu ya. Terus buat semuanya saja wis spesial untuk Baria, semoga sehat selalu. Terima kasih Duplatting Joyce. Terus ada hadir dari kawasan Jatirawa ya, Mbak Ilah. Salamnya buat Afurkon, buat Mbak Am, buat Kang Pajo, ada Noktrinil, buat Jasak, buat Om PM, ada Mbak Rani, buat Kang Luli, terus buat Tete Agustin, buat Om Kasuri, buat Mbak Nia, terus buat keluarganya Mas Akil ya, semoga pada sehat, amin, terima kasih. Terus ada Mama Zira juga selamat pagi ya, sudah hadir. Terus ada Wong Ireng ya, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, salamnya buat Balane Sara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Channel Jahit juga ya hadir. Kang Channel Jahit di Bongkulon nyimak Setara Paramon di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Salamnya buat Jasak Lajum, ada Kang Doli. Terus buat Mama Lali, buat Mama Regani, buat Kasnuri, Mama Ari. Terus buat Bang Alfurkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, ada Mbak Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikmah, Kang Pajo, Banis Manes, buat Om HM, ada Ahmad, ada Mbak Am, buat Nia. Terus buat Bude Imut, buat Trinil, buat Frida ya, Mama Frida ya. Terus buat Ayu Poso, buat Najib, buat Kiki MP. Terus buat Wong Ireng, buat Piol ya, buat semuanya saja deh Balani Setara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada siapa lagi, Mama Reganis selamat pagi sudah hadir ya. Ya Piol juga selamat pagi sudah hadir Piol. Ada Mama Ikmah di Selawi Wetan hadir. Mbak Ria sampai buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Yanti, Assalamualaikum Mama Yanti ya di Macan Ucul hadir. Salam sehat buat semuanya saja, makasih Mbak Rian Ji, Mama Yanti. Terus ada Mama Regani, Swiss ya Mama Regani. Buat Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kustoro ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada pagi Mbak Ria, Bunda Oka di Grogol hadir. Salam kenal buat Bude Emut, buat Balane Setara Paramon semuanya. Buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Comel hadir. Salamnya buat Cesak, buat Afurkon, terus buat Bude Emut, buat Ami Pakar Madu, ada Abah HM, ada Mbak Wati Komar ya. Salam kenal untuk Mama Alisa ya, buat penyari terima kasih. Terus ada Mr. Gotrok hadir Mbak Ji, Mr. Gotrok. Terus ada Cesak Rajum lah. Gua grup jare grup tri orang bus boy. Alah dalah. Pati termasuk bus wedo ngonong dan jina grup. Iya. Apa ya Mama Hilman ya, grup melesok orang gelem malan jaluk tri rembes ya. Waduh lah dilar. Ahmad Albar, Assalamualaikum Mbak Ria Albar. Salamnya buat semua balane Paramon ya, semoga pada sehat ya, buat Baria makasih. Terus Waato sama Mak I hadir ya, Mak I ya, Mak I ya hidup. Pimen Mama Irman lah jasa apa wis diresmi kena ya, Mbak Yos ketuane, terus buat Yusuhada terus Enyong anggotane, wah iya ketuane Mbak Yos iya. Orang pada blesek ah, iya nggak wae grup blesek ya, wah
Ya, yus wajah kerja apa? Bu bendaharannya pratik, wah. Inyong anggotane hidup, trio blesak, wah. Mama Hilman, Kang Rajum. Aduh, Kang Rajum. Aduh, Mama Kiwi. Selamat pagi. Ya, Miki Aran patah gebyuk. Ya, wis gebyuk lah, nyacak len. Ya, nyacak. Iya, kayak apa gebyukannya. Terus, anak sahabat maling. Bunda Siti Bungle, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada selamat pagi Mbak Ria Bude Eravana ya. Salamnya buat balannya Sarah Paramon. Iya. Oke, Bude Eravana. Terus ana siapa mani? Cocok lah cimpi men. Oh pimen, grup rembes. Waduh jangan, usulnya grup rembes. Boy Mama Hilman pimen ke. Aduh, Bu Demut hadir. Salam kenal kanggo Mbak Wati Sikom ya. Iya, Mbak Wati Sikom. Salam kenal. Us kenal lemben kah, salam kenal ya Mbak Wati. Ya, balas Sarah Paramon. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 13. Ya, apa Mbak Ila? Bindeng iya. Iya, lagi indeng. Iya. Indeng. Iya, lagi pada kena indeng ini. Mbak Nurul kasih pertama kena ya. Mbak Nurul lanjut Mbak Iyos. Inyong ya. Aduh, ayang. Ayang, aduh. Ya. Orang jaluk cuma ya diwain ya. Cari dong diwain tampani ya. Dora, ya dora diwain aja jaluk dong diwain tampani. Ya wis diwain. Iya pilek ya tampani ya. Ya, Balani Stara Paramon sampai di sini saja ya. Ria Jenengka menemani Balani Stara Paramon di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 13 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenengka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Dangdutnya saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kon baen ko.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: juga ya lagu ne. Makane rumah nabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta ne kebanji.
2: Rumah nabain patas, Paramon taling saporete.
0: Betul, Paramon taling saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, Wilujeng Siang. Apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Ya, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habutop juga, obat herbal Ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: ya, batas paramon tarlinge saporete. Yuk ya, yuk 3528886145477. Halo, Wilujeng siang, Stara Paramon FM Tegal. Ya, yuk
1: saporete. Halo.
0: Halo juga.
1: Wong buangan, Mbak.
0: Ah, kamu suaranya kecil tahu.
1: Wong buangan.
0: Oh, judul lagunya Wong Buangan.
1: Iya.
0: Saya tak cari dulu. Wong buangan.
1: Apakan?
0: Wong buangan.
1: Ana.
0: Ada. Dedi Pitak.
1: Pitak.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya wis, salamnya terus buat Semi Pakar Madu. Makasih atas kelamaannya. Ngapain lawang si Ici, Mbak?
0: Apa iya?
1: Iya lah. Soalnya kan ini pertolongan.
0: Iya.
1: Ya, terus buat Bunda Atin ya. Apakah Nabi juga?
0: Oke. Okay.
1: Terus buat apa lagi ya? Paket.
0: Paket.
1: Paket, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kang Doli ya, ya ul. Wait. Iya, terus buat apa lagi ya? Wong Barat ya. Iya. Terus buat apa lagi ya? Jeng Robi.
0: Jeng Robi, hai.
1: Iya, Om Kasnuri juga. Umi Abi, Bapak Digondrong. Dasak Racum, selamat siang. Terus buat Papa HM, Pak Agustin. Mangan apa, Mbak?
0: Adir. Kerungu. Jadi malu aku.
1: Iya, kayak lagi mangan. Pak Agustin, terus Ibn Abdillah juga. Terus buat Mania juga. Terus buat siapa lagi ya? Kang Agi. Buat Kang Wirio juga.
0: Iya.
1: Andi Pakianten, Mbak Ila. Umi Abi Bapak Degondrong. Terus buat Mama Neng,
0: Mama okay.
1: Bange, Mama Kiwi juga, Mama Indah Kaliwingi. Apa sih mana gerak-gerak, Mbak? Kayaknya memang aja dengan telat ya.
0: Betul.
1: Terus buat siapa lagi ya? Mekas Nuri sama Winda ya. Terus buat Ami Pakar Madu.
0: Iya, terus buat jalan, Ibu Siti Soema juga terima kasih banyak. Kemarin sudah direpotkan ya.
1: Ibni Abdillah juga ya. Terus buat pemanen ya. Apa Sahrul?
0: Selain
1: buat Sahrul, apa Sahrul selamat siang, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Kang Peter juga, Kang Sinar Jai, Kang Akbar. Masih apa banyak nasi, Bu?
0: Iya, itu Ria Jenaka sedang mengisolasi kerumunan ya, Piyung. Aa, jare lagi ngisolasi, Mbak. Iya, daerah terisolasi.
1: Kupingnya bolong.
0: Kupingnya peka sekali kamu.
1: Iya. Ya, semoga bebas ya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, semoga bebas. Para Paramon.
0: Nyimpan tuku deker ya. Sing dengkul kayak belindung dengkul, iya.
1: Iya, sesak racun ya. Ya,
0: semoga ya. Oke. Okay.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
1: Just.
0: Ya, di belakangnya Afurkon. Ada siapa nih? Halo, Wilujeng siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo, siang. Sarah Paramon, tapi ngeja porete. Dari mangape wong tok potol kayaknya. Kalau di potolan dari mangap tok wong.
0: Melasi temen.
2: Dari mangapa ngeblok ke mending ya.
0: Iya. Pan jaluk lagu apa Kang Doli?
2: Lagune WBW. Apa ya? Bukit Sang Doran.
0: Bukit.
2: Iya we.
0: Bukit Sang Hyang Doran.
2: Iya,
0: oke we. Siap.
2: Salam ya,
0: Ya.
2: Ayo suara dan blong ayo main irungnya.
0: Ader, mending ya.
2: Iya, kayak suaranya wis suara dan celing.
0: Ya wis lah, mipil ya.
2: Ya mipil ya, be.
0: Mudah-mudahan
2: siap tuntas. Salam berdarah kepada Nurul.
0: Terima Terima kasih.
2: On ya. Gue Umas Nuri ya, Mbak Wiwin, Pak Sarul, bareng Mama Nisa, Limanat ya, Desa Kerajum, bareng Le Budaya Biba, Pada Gondrong, Mas Awang Basada, Mas Hilman, kalau Mister Kito, Mama Hilman kalau Mister Kito nek, Kang Peter, Jenderal Syahid, Albar, Teh Agustin, Mas Siang Teh, Jeng Robi, Mama Gilang, Pulau Polo, Marenginang, Handoko, Desmat, Mama Anis, Eka Tonjong juga ya, kalau Erwin, Le, Mama Elsa, Jengat ini juga ya, Ibni Abdillah di Santoso, Mama Jiang, Le, Mama Oksan Barohyati,
0: okay.
2: Mama Asna, Le, Mama Sira, Mbak Am, Amrul, juga Mama Jiang, Le, sama nih ya, Pak Atin apa kanapin, Mbak Ida, Jinok Jitong, Mbak Sao KBB lah.
0: Oke deh Kang Doli. Ya. Buat semua KB ya. Iya,
2: KBB lah sih urusan mengapurane lah. Spesialnya buat Mama Lani ya, gue karo.
0: Iya, Mama Lani.
2: Mama Arjo juga ya. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Jos-jos-jos, Ami bakar madu.
0: Iya, di belakangnya Kang Doli ada siapa? Halo. Wilu jeng siang Balanestara Paramon FM Tegal.
3: Tarlinge sepore pe. Selamat siang Mbak Nurul. Sehat Mbak.
0: Selamat Nurul. Siang juga sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
3: Ya wis bergantian ya.
0: Bergantian.
3: Iya. Soalnya itu apa ya? Mbak Yon.
0: Iya.
3: Mas Arpan itu pada lagi sama bindeng.
0: Oh iya ta, bindeng berjamaah ya di studio ya.
3: Iya ya.
0: Aduh. Apa nih? Lagu nih nyandak kok. Pengennya apa sih Mbak Eka?
3: Oh. Itu Jewis.
0: Apa?
3: Apa ya?
0: Banyak-banyak air putih anget pokoknya cuaca seperti ini ya.
3: Buyut Jawa.
0: Buyut Jawa. Oke. Okay. Ya.
3: Salam melu Miki Kang Doli ya.
0: Iya
3: melu Kang Doli, ya Pak Uon dan lainnya ya. Buat para pelayan Paramon KBW.
0: Oke. Okay.
3: Spesialnya buat Mbak Nurul ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Iya rezekinya lancar barokah ya.
0: Amin.
3: Iya spesialnya buat Mas Win, semoga sehat juga.
0: Amin.
3: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di belakang Mbak Eka, Tanjung ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Tarlinge saporete Mbak Nurul.
0: Dalam Bang Wi.
4: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ketemu manis.
0: Iya.
4: Iya. Sing penting judulnya Kulang Kuling Dewekan Bay.
0: Asik.
4: Yang laka patir ya, ya. Tuh miring laka biyung.
0: Aye.
4: Biyung esin yang kono ya yung.
0: Iya, esin yang kene.
4: Iya. Buat panmoni selamat bersibuk-sibuk ria pancen ria sing sibuk.
0: Iya, bersibuk-sibuk ria pancen iya bener ria sing sibuk ya.
4: Iya.
0: Lah kowe sih lagi isolasi
4: iya.
0: Ya.
4: Lah iya kowe. Wis lah kok COVID ya sana isolasi bae.
0: Heeh.
4: Bukan lagi zamane COVID tok ya.
0: Ora.
4: Isolasi nek saiki esiana.
0: Iya, esi nempel-nempel nang nggo isolasi arane meng isolasi ya.
4: Oh, kayak gue ya.
0: Kayak ora lagune Lilis Karlina ana ya cinta terisolasi ya.
4: Ana.
0: Iya.
4: Biasanya kayak gue iya.
0: Nyambung ya.
4: Biasanya mlebu nesuk kok gue.
0: Iya betul.
4: Iya, lagi gulang-guling ya, Miki ya.
0: Gulang-guling, oke, okay. Siap.
4: Ayo Eka gulang-guling dia kembali ya, Kak.
0: Dia kan betetek, Kak.
4: Wah, Doli ya iya, gulang-guling dia kan baik.
0: Iya, Kang Doli.
4: Iya, hari ontar karo cekelan ya, oh. Ceklan HP. Iya, semi kisis matam lepu ya. Anak Furkon, anak Kang Doli, begi anu ya, Mbak Eka ya, sing lonjong. Eka lonjong apa?
0: Eka lonjong
4: Oh iya ya. Iya nang Kaltim karena ya.
0: Iya ul.
4: Kaltim merubahlah wasotik gue.
0: Aha.
4: Iya wasotik yang mana? Sebagai posisinya lagi neng Kalimantan ya kok.
0: Oke. Okay.
4: Iya Mbak Nurjana lagi di sapi ya Mbak Nurjana.
0: Iya Mbak Nurjana lagi di sapi.
4: Iya. Lagi tolanan tahu cewek.
0: Iya.
4: Kita jenang pasar mus balik ya wen. Terus kami ki sini sepatam lebu ya. Karena ajojo urung ajojo ya. Mamalani juga urung. Iya wis go balik secara paramon ya.
0: Oke oke.
4: Ungkas sore, ungkas lagi apa ungkas ya kiat tenteni. Ya spesial ke Bandurul ya. Spesial ke Bandurul ya.
0: Oke oke.
4: Ya wis pokoknya ya sepaling anak sepulih maning ya kok ya.
0: Amin.
4: Ya lagi musim keprimen maning ya kok. Nyampe tumpuk ikatisnya mene sumuk kok. Ya makasih Bandurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umplak ting-ting.
4: Iya jos.
0: Jos. Yuk di belakangnya. Belakangnya Bang Wir, ada siapa yuk? Halo, Wilujeng Siang Starah, Paramon FM Tegal.
5: Halo.
0: Halo juga, Kang Kasnuri.
5: Kang Dute, Sapor. Arlingnya juga Sapor.
0: Iya, Her.
5: Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Siang, Banurul.
0: Sugeng siang, Ugi.
5: Ketemu kemarin, ya.
0: Iya, Alhamdulillah.
5: Tapi orang mampir-mampir,
0: iya,
5: langsung balik.
0: Iya,
5: disediakan menawa atau
0: Pak atau Mai, ngapunten ya, wingi langsung nyambut gawe si Mekaya. Amin ya Allah, amin.
5: Lagunya
0: apa?
5: Kebayang, Banurul.
0: Kebayang.
5: Iya.
0: Oke oke.
5: Salam perdana buat jenengan loh.
0: Iya, kebayang ya.
5: Bareng suaminya. Lalu ngater. Dari Miki Wak, si Miki Mudun ya.
0: Iya, kebayang. Oke.
5: Urut Apur terus Eka Tonjong ya.
0: Oke.
5: Dari Mas Arwin. Dari Gokyo Mama Nadea. Mama Esya, Mbak Eva, Mbak Baby. Terus langsung ya paket.
0: Iya.
5: Paket Mbak.
0: Paket pada baik karo AA ya.
5: Ya. Oh, Mbak sabar.
0: Oke. Okay.
5: Oke, Mama Lani yo.
0: Iya.
5: Karo di ganteng. Maninggo Mama Iqbal tiga darah manis. Ya, baninya karo wong irengne. Mampute. Lanjut. Kurang ya. Bikin manusia itu karena mas tau izinnya Mbak AA di sinar cerita akan isi dapatul sini pacul.
0: Kang Muson, makasih Mak. Kang Muson.
5: Ibu Rohanya.
0: Iya Kang Muson.
5: Jal kel dan gendrong ekatek.
0: Aye.
5: Bukor cuman ketiban om 17-an.
0: Iya. Alhamdulillah ya.
5: Terlalu ikur Mbak.
0: Tanggal 23. Iya enggak apa-apa namanya juga Agustus. Enak ya.
5: Warung doyong,
0: Kakang pinggir kali.
5: Ya pinter-pinter biyol Kang Akbar. Kenal jahit, amat ganteng. Papa kokem, kokem, kokem Dewi Kunti ya. Pakai di walemu Kang.
0: Iya.
5: Jamilah. Terus Budemo, Tumi Jihan, Oma Jet, Rosa Debu, terus Ayu Poso, Menen Amin, Pak Ketuk, Pak Ketuk, terus Bo Putri Nyangan Cakra.
0: Mama Hilman, hai Mama Hilman.
5: Mama Hilman, Awang Mbak Asyada.
0: Iya.
5: Mami Habibah, Pak Tegodro.
0: Dasar
5: Racun Ibu Suhada.
0: Iya.
5: Terus Ami Barmadu Melela. Terus Kang Aryo, Kang Joli, Mbak Anggi, Kanapi, Oji Saputra, terus Mbak Anung Seto, Mas Korigina, Mbak A'a, Gusti Nari, Rizika, Bunda Siti Bengle, Mama Ai, Mama Yola, Mbak Bule juga, terus Mbak Mama Alisa, terus Mas Aguse, Yung Arti, Kang Sarno, Cipto, Putin Rere Trini, Siti Surina, Sinti Nirtanemen, terus maninya go tak edi dados rada jeger.
0: Iya. Ngik.
5: Parto tak sibuk lagi bangunan, Mbak. Parto.
0: Oh, Kang Parto lagi bangunan. Iya. Makanya enggak pernah kelihatan ya. Iya. Lagunya kebayang ya tadi ya, Kang?
5: Iya, kebayang.
0: Oke, siap-siap.
5: Balana setara paramo.
0: Masyaallah.
5: Mama Kiwi kebayang kayak
0: gitu. Iya, Mama Kiwi betek kaya.
5: Betek karo Mama Ayu.
0: Iya, luar biasa.
5: Iya, luar biasa. Kawan maju pingsan dulu Wisno. Dari Mokang Kopitin kan Gonya. Sampai engkam saya bulu-bulu. Terus maninya ke nyak-nyak Nur Kantin.
0: Nyak-nyak.
5: Mbak Asif, Mbak Wakona, Mbak Kondon, Mbak Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia Kepel, Alis Kepel.
0: Oke.
5: Okay. Eo Kepel, Ila Tower, Ila Kupang. Terus maninya Majam Rengganis. Terus Mama Ho, Mama Dede. Mudri Kasin ya. Terus Nyai Ratu, Kang Piki. Terus Mama Dea, Gus Buener, Kang Ontang Ngamting, Kang Tonton, Kang Sobat. Terus Kail Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Sudana, Teh Agustin, Jum Robi, Alok, Bendi Bebak, Bendi Gunung Kamping, Arta Lihin, Kang Kail, Kang Ibni Abdillah, Adi Santoso, terus Kang Mopapao, terus Wata Trim, Kang Sinolan, Pakai Sinatik, Bunda Eko, Kami Purbowo, Bunda Salma, Mas Hilmi, terus Mahani, terus-terus Mbak.
0: Kayak tukang parkir.
5: Mas Anja, terus Minter kan Abi Rani, Mas Amrul, Mas Dijan, Om Omak, Pembeli Abi Syahrul ya. Wakabim Mbak.
0: Oke.
5: Kebalan setara paramon, semoga pada sehat ya Mbak.
0: Amin ya Allah, ya, amin.
5: Bulan Maret ya, 17-an ya. Tempatnya di Bukor.
0: Oke.
5: Bisa nih Mbak Nurul loh.
0: Iya Kang.
5: Mama Neng, Mas Bambang.
0: Mama Neng bersama Mas Bambangnya.
5: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
5: Jos.
0: Oh, cakrang kering-kering dingin. Tak puter lagunya sigi-sigi ya. Terima kasih banyak yang sudah online barusan di 3528888 dan juga 6145477. Jangan lupa kalau beli Habutop, obat herbal Ramon Arab dari PT Denatur Indonesia, bisa di sini ya di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Pokoknya kalau nyari obat herbal Ramon Arab sudah pasti yang kemasannya berwarna kuning ya. Itu adalah Habutop. Sing wis lawas, sing wis pasti teruji aja ganti-ganti.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04 RW 10 Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

lanjut ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 11:21. Waktu Paramon FM saat ini ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng siang, Stara Paramon FM Tegal. Wilujeng.

0: Maskin, iya.
1: Di Singapura.
0: Iya, nggak apa-apa. Oke, oke.
1: Minta lagunya Icikicikipong.
0: Oh, Pong Icikipong. Oke, okay. Pong Icikipong.
1: Iya, anak cici.
0: Ciliknya di bopong-bopong gede di gawa uang.
1: Orang gede.
0: Iya, nasib jadi orang tua seperti itu ya. Cilik diempling-empling, barang gede di gawa uang.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam.
1: Dan buat Pak Nurul sekeluarga.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin, amin.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin.
1: Lanjut buat A.A. Purko, Mas Nuri sama Mama Wewin, Tang Doli, terus buat Mbak Eka. Eka Tonjong ya?
0: Eka Tonjong, Eka Kepandian ya, juga
1: Eka
0: ada.
1: Andas. Terus buat Papa HM, Papa HM, Abah Sahrul. Terus buat Bunda Septi. Terus buat Kang Akil.
0: Iya, Kang Akil
1: di Pesarean.
0: Oh, Kang Akil Pesarean, iya.
1: Iya, sudah kenal kemarin hari Sabtu. Kesini ke warung saya.
0: Oh,
1: iya,
0: Masya Allah.
1: Beli bubur ayam. Akhirnya aku kenalan. Orangnya gede.
0: Gede ya, tinggi ya.
1: Iya, ya, gede tinggi. Iya, Kang Akil. Terus buat Kang Deddy Dados, Kang Pi,
0: iya.
1: Terus buat Kang Parjo,
0: oke. Okay.
1: Bu Ida Martoloyo, Kang Tonyong Tahu. Terus buat Kang Darmo Bakpo,
0: iya. Yeah.
1: Kang Parto Terus buat Kang Aryo, Kang Ibni Abdillah.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Rengganis, Nyeratu, Ceng Kopi, Tete Agustin, di Kuningan. Lanjut buat Bang Al, Bang Al.
0: Bang Al Hai, Bang Al Hai.
1: Bang siapa?
0: Bang Al.
1: Bang Al, ayo Bang Al. Datang buat Lune. Iya, lanjut buat Mama Ikma.
0: Oke.
1: Okay. Mama Jara Manise. Terus buat Mama Ari, Bapak Ne Ari. Di si rampok dingin-dingin empuk. Terus buat Mbak Am Kembang Pang. Kang Mukhtar Odong-Odong sama Mama Note.
0: Okay.
1: Terus buat Ibu Roni, Bapak Adikin. Terus buat Mbak Nia Bogares sama Wong Irenge.
0: Yeah.
1: Terus buat Mbak Saada sama Om Awang. Mbak Saada mah datang ya kemarin ya di PT IKK ya.
0: Ada iya.
1: Iya, soalnya foto bareng sama Mbak Iyo.
0: Iya,
1: di itunya di statusnya ada.
0: Iya.
1: Mbak ada foto bareng sama Mbak Iyos. Berarti dateng ya kemarin ya.
0: Iya, betul.
1: Lanjut buat Jasa Kerajuk sama Putu Haja, Mas Bagito sama Mama Hilmane. Iya, terus lanjut buat Mama Kiwi, Kang Sawut, Mama Wajra, Nok Marcel.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Dea sama Asuk Boilere. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Mama Alisa sama Mas Aguse. Terus buat Trio Pesek, Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nonong, Dede Galine. Ya udah buat semuanya aja balane paramon.
0: Oke.
1: Biar itu lagunya bisa diputer ya Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Waktunya udah jam 11 lewat. Udah buat balane paramon semua, semoga pada sehat. Super spesial buat Pak Gondrong, layani soto. Iya. Matur nuwun Mbak Nurul atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting ting. Iya, Umi Habibah sama Pak De Gondrong ya. Bakul soto dan juga bubur ayam. Di Watu Tunjulep 407 Ujung Rusti. Yuk, di belakangnya halo Wilujeng Siang Sara Paramona FM Tegal.
2: Ya, halo juga. Dangdute, sapur teman. Karlinge sapur teman. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang juga Mbak Nurul, gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Mbak, lagunya nyanda ora ya Mbak ya?
0: Apa sih pengennya?
2: Demenan Mbak, oh dilema batin Mbak.
0: Dilema batin insya Allah ya.
2: Oke, kalau gak nyanda buat PR gak apa-apa.
0: Besok lagi.
2: Oke, dilema
0: batin, oke. Okay.
2: Salame bilu budi Habibah bae, Mbak.
0: Iya.
2: Soalnya kan wis setengah setengah 11 nih.
0: Oh iya, udah jam 11 lewat 27 menit ya.
2: Mes 11.30. Terus ya gitu aja, Mbak. Iki rada gugup soalnya.
0: Kenapa?
2: Ya rada tergesa-gesa dulu.
0: Lagi sibuk ya.
2: Enggak, tapi itu apa, suara gabruk-gabruk kan juga marahi gugup nonor ngono lho Mbak.
0: Gabruk-gabruk suara apa sih?
2: Mesin kae lho, go gawe paping apa.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Apa
0: pengisian. Oke.
2: Ya wis ngono bae Mbak, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Good.
0: Yuk di belakangnya Kang Ibni Wonosobo ya. Silakan, ada siapa lagi? Halo Wilujeng Siang Sara Parapon FM Tegal.
3: Siang.
0: Iya, Sak.
3: Iya.
0: Ada mari-mari kayong-kayong wis.
3: Ya Allah, ini suasana kayak gini. Aci sana panas ya kayong.
0: Sehat ya, Sak?
3: Alhamdulillah, kayak lagi macan flu.
0: Oh, lagi flu musim ya, Sak?
3: Ya, ul.
0: Enggak, ini beda flu. Orang Inyong, orang Ria, orang Iyos, orang Arfan.
3: Mereka cunong mau melasih teman lah.
0: Iya, seruput ya, Sak.
3: Bapak, ini Iyos nular,
0: Iyos. Iya, Iyong seruangan ya, udara ya, menghirup udara yang sama.
3: Iya.
0: Virus teh berkembang. Iya, ya Allah, semikir sing ado penyakit. Sing marek duit-duit bae ya.
3: Iya. Tapi ditake ya mending katon waras.
0: Iya benar.
3: Mas Nori Mama Wiwi kan Doli. Kita Agustin.
0: Oke.
3: Oh, panggilnya Bila. Mari, Bapak Hari. Sudah bisa pada gondrong.
0: Iya.
3: Apa taruh lebah malammu. Ini baru pada belum pilih sampean Mbak. Terus kok sudah rosa.
0: Iya nyong uru walemu karo nyaine.
3: Apa arane lainnya?
0: Arane Mbak siapa ya?
3: Buda Roja.
0: Oh iya, Buda Roja, ya Allah.
3: Tadi orang uru dengannya ya.
0: Uru lah.
3: Mendingan dengan Dinda.
0: Yang dure lambe.
3: Orang gane sungur.
0: Ader, iya ya.
3: Iya.
0: Otak sawang maning.
3: Ini gane mata.
0: Iya.
3: Belah kiwa, belah tengen.
0: Iya.
3: Ini bakal maju melai lah. Sama kiwi, sama neng. Atun dawang di siampe. Sama wajar menuk martel. Sama lani nya bukaran, Bu Ida, Mbak Betty, semua pulinya Permudiono, sirup banyak lah, kasih temen ya lo. Mbak, Mbak, Bang Bang, Mama Dia, semua Mama Nadia, semoga selalu.
0: Amin, amin. Lagune barkie anak apa ya? Anak gulang-guling, anak kebayang, anak cinta kilat, anak pongi ciki pong.
3: Iya.
0: We dilema batin.
3: Dilema batin.
0: Gulang-guling besak.
3: Gulang-guling, makan tuh. Iya gulang-guling makan tuh.
0: Gulang-guling ya barkie gulang-guling sak.
3: Iya bang, gulang-guling kan beli kue bang, gulang-guling kan.
0: Iya.
3: Ini gulang-guling balah. Apa ya, Manurul?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting.
3: Terus.
0: Jos, Jos, Jos, Jos. Yuk di belakangnya Jasa Kerajum. Ada siapa? Silakan 35288861454747. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setara Cakbunen ya, Tarling ya. Tarlingnya siapa? Lagu menurun.
0: Lagunya apa?
4: Orangnya
0: lagunya ngikut aja ya.
4: Ya wes salam-salam Pak, wes
0: padu. Salam-salam buat siapa?
4: Ini gol dapat racun. Terus sempat nurul. Semoga sehat terus.
0: Iya, terima kasih ya Allah, amin.
4: Terus yo. Banyak. Sehat terus. Iya. Dapat racun.
0: Okay.
4: Dewi Sendana. Terus Martolo Ida Martoloyo Kang Doni. Terus Mandorek weh. Kita apa yang paling terus
0: closingan ke Bung Ibiung?
5: Iya.
0: Terus
4: Aryo.
0: Orang kayak herbal minta tiga. Oh yang belum ya.
4: Oke.
0: Okay. Eh gak nih speaker.
4: Purkon. KPP sahur.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting ting. Ya jelo pak ya, ada vitamin Denvi mata ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-9958. Ada Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger. Terus ada Mas Janal Jait di Debongkulon, nyimak bae Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah selalu ya. Doa yang sama juga ya buat Bang Janal Jait di Debongkulon. Terus ada Sapki Cikipong. Kayak Mbak Nurul Cikipong jare. Loken. Ini gak ada namanya, tapi nomornya 0896554207081. Tidak ada namanya. Terus ada Mama Rengganis. Oh, apa itu? Tadi Mama Rengganis ya. Ada Fitter hadir di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balanda ya, Sarah Paramon FM Tugel. Buat Mbak Nurul, buat bertugas aja. Terima kasih, sama-sama. Mama Hilman, salam buat Rio Blesek hadir ya. Oke, salamnya buat Kang Kasnuri dan buat semuanya saja. Ada Wong Ireng, salamnya buat Kang Doli dan buat Balane Sarah Paramon FM semuanya juga. Mama Kiwi, terima kasih. Bapak Supai, Mama Is, Mengori Pemalang juga matur nuwun ye. Ada Bunda Siti Bengle ya, apa kabar? Terus ada siapa lagi nih, Kang Adi? Adi Bagus yang ada di Brebes. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingnya Saporete ya. Jam 12 siang nanti ketemu sama Yosandarista seperti biasa menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Star Paramon FM 3 Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gia. Halo, selamat siang dan apa kabar balenya Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Senin awal pekan ya, 13 Juli 2026 ya. Hari ini tahun ajaran baru ya untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, juga SMU ya, telah resmi dimulai dan siswa kini memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasanya disebut MPLS gitu ya, yang seperti biasanya itu di tahun-tahun sebelumnya berlangsung selama sekitar 5 harian begitu ya, untuk memantau jadwal libur dan ujian. Ya sudah, di Parasari Siang tentunya ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Mengawali kebersamaan kita di Dikempot duet bareng Mbak Nur Hana ya, sing lagi masuk angin kekian. Konsumsi Habutop ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek terdekat di wilayah Anda atau di studio Radio Star Paraman FM Tegal, Jalan Redam yang 132 Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu. Okay.

0: semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Degial. Masih ada Yus Andaris tadi para sari siang ya. Demang-demang campur sari, demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana hari ini ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit ya, kita doakan untuk semuanya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, segera pulih kembali seperti sedia kala, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Ya, mau gabung yuk, kita sapa di 352888. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
1: Halo, selamat
0: awan Pak Priyo. Oan pripun on, cekelane kurang kenceng on. Aire nyung sepia on. Ya, di 477-nya ya, 477-nya coba disapa. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Om Kas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Kas. Nemen-nemen Om Kas.
2: Sehat ya Mbak Yos.
0: Sehat alhamdulillah wingi mampirang pincuk teplake.
2: Teplake.
0: Iya.
2: Barengan.
0: Oh, sepincuk berdua ya.
2: Iya.
0: Iya, iya, sepincuk berdua sama Mbak Ria.
2: Iya, mantul ya.
0: Mantul ya. Sudah
2: teplake.
0: Anak teplake, anak iya.
2: Wakatok.
0: Anak apa siarane ke? Gejos karo
2: timus. Terima kasih syukurane ya.
0: Oke, barokallah. Apa
2: kok mampir nang gua tari dungteng ya?
0: Emang pada mampir?
2: Pada mampir.
0: Oh, iya. Aku jauh sih rumahnya, keburu sore. Mau mampir ini juga ngasih amanat buat anak yatim.
2: Mama Iqma rupane. Mana kawan cerro?
0: Oh iya.
2: Mana mangane mune bolu.
0: Waduh. Waduh ya. Bar sing paguyuban makan siang, digawe maring wa atau mai ya, diteplaki ya, digorengi. Mampir maring Batari ya diboluni, diceruki, disalaki. Masya Allah, wis berkawis wingi. Oh iya ya, arane ngolongon. Arane ngolongon. Arane ngolongon.
2: Arane ongol-ongol.
0: Oh iya iya iya.
2: Ya. Lagunya dia mbak.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Ninggal Tatu.
0: Ninggal Tatu.
2: Iya. Aapur on coproto.
0: Aapur on iya. Melas temen.
2: Orang kenceng dan sekelan ya mbak Yos. Apa anak si bareng nih biasanya ya.
0: Iya kemungkinan ya.
2: Iya kalau ambil bar madu mu umelela. Apa jasa keracun ibu syuhada.
0: Sakracum.
2: Iya, apa?
0: Sakracum langsung nyendul.
2: Piba pate gondrong.
0: Ning ora tete Agustin, ya.
2: Ya tete Agustin. Yeah. Ropi, Ropi.
0: Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok
0: ala Gotrok.
2: Terus piol, piol, pinter.
0: Mahilman, ke. Ke trio blesek hadir ya. Trio blesek ya. Personile Pusu Hede Yos Andaris ta.
2: Halo.
0: Iya sih ini pedeminan ini kayak kue sih jine Mama Ilman. Ketuanya Mbak Yos nyong mau ketua. Ketuanya Ibu Syuhada Bae ya.
2: Ya wes.
0: Papa Nek Uya.
2: Mama Uya, Papa Uya.
0: Hola hola om.
2: Hola. Terus Om Awang.
0: Ya Kang Parjo. Kang Parjo.
2: Parjo Parjo yang juga
0: Kang Parjo ini akhirnya pime mampir Mbak Tari.
2: Mampiran dari Kari Nanggono.
0: Iya mampir mari Mbak Tari. Soalnya ditinggal lunga karo Maik.
2: Mada-mana saja.
0: Iya. Iya mari saja ben, tapi kan pulangnya ke situ.
2: Pulang ke situ.
0: Iya. Maik ngambek Maik.
2: Maik ngambek.
0: Aneh malah ini langsung kucul-kuculan.
2: Malah ini. Yes. Ditekan di kantor. Terus kayak Kupi Sri, Garo Kepidin.
0: Iya.
2: Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Ati Nambar Kanapi.
0: Oke.
2: Kang Putra, Mama Hasna Sinatini. Bang Al, Bang Junet.
0: Iya rembes bae ombe. Iya rembes.
2: Rembes.
0: Iya, ke Mama Hilman kok ngene diganti trio rembes aja trio blesek. Ngene nang saingan karo kae trio pesek
2: ya. Iya, trio pesek.
0: Cara jasa kracu.
2: Ayo, tiga cara mani.
0: Enggak mbeke ngik-ngikan ya, Om ya.
2: Karo wong irengan,
0: Bu
2: Prabu Diono.
0: Oke.
2: Mas Amril Majida.
0: Iya.
2: Om Omat, Om Lim Abe Sahrul.
0: Oke. Papa.
2: AM Dewi Kunti Pate Dewa Lemo
0: Bude Ravana
2: Bude Ravana Mami Tika Naoni
0: Mami Tika, oke okay, ya
2: Umi
0: Umi

0: Lanjut.
1: Bapak Ari yo.
0: Bapak Ari, Mama Ari.
1: Tekanan.
0: Dia. Mama Lydia juga. Sing carane yang teka-teka asing ado-ado seka. Wong oh, dia. Bumi Jawa. Di. Mama Lydia.
1: Bumi Jawa.
0: Nyong tok ado-ado sing Bumi Jawa mene cuma diguyur ketok, guyur teh panas dan ning batari.
1: Iya.
0: Toplak.
1: Blok tempe, Mbak.
0: Oh, di situ ya. Ono
1: ping telun ya, Nak.
0: Waduh, hebat nemen ah.
1: Arep tot di bangunan ya ora mantap.
0: Wah, bolang temenanan ya. Oke. Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados wis.
0: Iya.
1: Timnya pindah ya. Terus mikir
0: balik sing tanggere goes anjok umah semutin lah lato-latone. Cari Kang Edi, emang Edi, Kang Edi pakai sepeda datangnya.
1: Iya, goes.
0: Waduh, peres nemen ah. Waduh.
1: Iya, wah. Sih, Mbak.
0: Wah, luar biasa Kang Edi ya.
1: Luar biasa Kang Edi, jangan semangat.
0: Kayak Mama Lani, wingi trio pesek naik perahu nang Cajeban.
1: Iya. Waduh. Ngomongan apa minggu ya?
0: Mari ngendi?
1: Ning wa atau di sini.
0: Oh, ya, tapi memang udah dari awal memang wis kae kok wis ngucap ya, nyempan man Cajeban. Cesak racun pime harus dijak mah.
1: Ya
0: iya, perahune pime kena sipe. Cesak racun ora sida melu.
1: Iya. Lanjut ya.
0: Yo. Iki ketuane busu hede kok ya.
1: Nyak Nur Kanti ya. Dadi habis wasi pamit.
0: Mbak Yos buat Om Kasnuri matur nuwun salamnya.
1: Iya, terus niko Mbak. Madam ya.
0: Madam.
2: Cacak titeni mbat-mbat kala-kala tinggal.
0: Cacak.
1: Ya, kudu disit ya, Mbak.
0: Cacak pedat hati sama Ibu Syuhada.
1: Iya. Terus maningan di Mbak.
0: Mama Hilman.
1: Iya. Bu Sri Mam Cakra, Mama Mila, Mama Wirda, Bu Santo, Mbak Ijen, ya, Mas Ani, Mama Dia, Kang Spoiler, Kang Ontang Anting, Kang Nyono Tunang, Kang Sober. Dari Mas Yuhri, Mas Yuhri, Yumintil-mintil Kang Aki, Bapak Kamari, Kang Tarmudi, Kang Muxen,
0: Kang Muxen, di
1: Grenong, dekat-dekat ya, Umaryati, Pak Maryati, dari Mama Kiwi, dari Mama Yum, dia Taletol, Mantan, dari Bapak Warno Maju, Tanda Dulu Wisnu, Pak Ketuk kan Bu Ketuk.
0: Oke.
1: Okay. Eh Mr. John ya pertama.
0: Oh iya Mr. John.
1: Iya. Jaluk foto nemiki.
0: Oh iya. Jaluk
1: kejatuhan. Jaluk kirim nak.
0: Iya. Sih nggak ada di Paguyuban.
1: Eh?
0: Nggak ada di Paguyuban Mr. John.
1: Ya khusus nggak foto nendong cewek.
0: Oh iya.
1: Akan nemen tapi orang tak di lepok-lepok
0: Oh, oh.
1: Masih nyimpen dewek.
0: Iya, wis kenangan-kenangan dewek ya. Nyong
1: balik, Mbak.
0: Nyonge melu bewis, Mak Yos ganti trio rembes. Lala kota sarane. Kowe rek kemone jasa kracu Mama Hilman.
1: Terus enggak mikir Mama Rizki ya. Terus Ami ya, Pakar Macung Lela.
0: Ki Mama Lani pamer foto karo Aa Jojone karo Gede Geni ya wes. Iya. Oke.
1: Semuanya kabeh.
0: Oke.
1: Ki yo Mbak, bulan ngarep mengkae bukor Mbak.
0: Oh iya bukor ah ya.
1: Iya.
0: Lomba-lomba mengko ya.
1: Minggu terakhir Mbak.
0: Iya, bismillah. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat.
1: Iya, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Maning ya.
0: Oke.
1: Para paramon.
0: Anji.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat selalu.
0: Anji.
1: Selawat selawat.
0: Iya, amin. Oke.
1: Spesialnya Mbak Yos
0: dong. Ji,
1: Betok dong. Mama Wiwin baru balik Mbak Yos.
0: Mama Wiwin baru pulang Mama.
1: Iya.
0: Selamat siang.
1: Sekolah sih Mbak.
0: Iya, hari ini ya. Ajaran tahun
1: baru.
0: Ajaran baru.
1: Buku baru, baju baru.
0: Walemu, wa iya, ketinggalan.
1: Bawa ini wa iya.
0: Wa iya.
1: Makasih Mbak, atas waktunya.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri ya. Walemu juga datang sama Mami Ijahnya ya. Iya. Wa iya. Terus. terus Ceng Robi ya di kawasan Kuningan juga selamat siang. Yuk di belakangnya Om Kasnuri di 352888 kita sapa kembali. Halo selamat siang.
3: Halo.
0: Halo. Nci. Teman-teman. Umpetan dengan di, umpetan dengan di. Ya Allah, ya Allah. Wah, nampun di. Pak. Enang Longan. Kabarnya alhamdulillah baik. Iya. Lalane liri neman nok melong.
3: Ader.
0: Iya, kowe kaya kowe to, Li. Alhamdulillah Mbak Nia.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, sepertinya aman kok kemarin enggak dateng.
3: Anjok ya.
0: Anjok apa? Anjok. Anjok ni anjok Jogja apa Jogja meje. Oh, oh, keip, keip. Iya, ana macane. Ki soalnya bisa online makan sih lagi aman.
3: Ora lagi metu.
0: Oh, lagi metu. Oh ya wes ya. Yuk mumpung. Sehat alhamdulillah.
3: Tembangnya Mbak.
0: Tembangnya apa?
3: Layang kangen.
0: Layang kangen. Nah, layang kangen.
3: Oh. Ya nok ikma sendal sendol.
0: Nok ikma.
3: Tangi.
0: Aku neng nah wajah nok ikma ya. Pengen ngekepi.
3: Om Kasnuri kan
0: ngomong wiwi. Pengen ngekepi karo ngeloni enak ya.
3: Tenggakem mau awon
0: nggih. Iya.
3: Nji.
0: Oke.
3: Tenggakem papa.
0: Iya, lah yang kangennya Didi Kempot ya.
3: Nggih.
0: Apa yang versi apa Yeni? Didi
3: Kempot.
0: Didi Kempot aja ya. Oke.
3: Tenggakem
0: Sindan Mali. Pak Ia, Mbak Kang Mbak Nia,
3: Pak Ia, Pak Weni, Cynthia, Kang Robi, Alokis, Teh Dewi, Teh Cita,
0: Kang Raju, Kang Piyol,
3: Sukengtia,
0: Sugeng Siang, Utinia, kata Kang Piyol, Mbak Yos, Kang Parju.
3: Yang Mama Lani.
0: Malani.
2: Ya mesti macane nang omah ketara Mbak Nia online nang
0: omah. Iya, Mikita sempat wisik-wisikan tapi jebulin ora ceritane lagi ngeprank Yos. Lagi metu, mumpung metu ya. Mumpung metu dadine Mbak Nia mlebu ya Mbak Nia. Iya, mumpung metu dadine Mbak Nia mlebu online. Sakrajum. Salam kenal gue Mbak Nia kue trio rembes. Jawab nyong kongkone bentuk personil, bentuk ya bentuk grup nyong. Ya Yos Mama Hilman, terus bojone Casak Rajum. Ya Mama Hilman cara Mama Hilman darani baik trio blesek ya kue. Cara Casak Rajum aja trio blesek, saingannya koro trio pesek. Ambekane enteng blesek. Blesek ya Mama Hilman ya.
3: Orang blesek lah.
0: Cara dia blesek ya Mbak. Mbak Yos arane dia blesek cara Casak Rajum aja dia blesek lah. Dia rembes ya.
3: Ganti ya rembes.
0: Rembes.
3: Ya rembes Casak ya.
0: Malah parah luwi parah rembes. Ya wes.
3: Kang Doli.
0: Mbak Ila Jatirawa.
3: Cinten.
0: Mbak Ila.
3: Mbak Ila,
0: Tukungnya.
2: Mbak Iyo, salam kembali ya buat Mbak Nia apa Mbak siapa yang
0: Mbak Nia, masuk, ya? Mbak Nia, Mbak Iya. Tak enteni wingi dimasakna genjer ora tekan nok Nia. Duk Nia. Kang Edi.
3: Oh, kayaknya
0: tidak. Iya, iya, Mas. Si genjere sing gak Kang Edi kan? Anak genjer tahu kemarin enak, tahu sedep. Oh, ya.
3: Iya,
0: masakane sapa ku trindil nian ngoro. Busit di sawima.
3: Ajeng kan over.
0: Heeh.
3: Anjabitin.
0: Setuju Mbak Nia, trio rembes bae. Ah.
3: Mama Uya.
0: Mm-mm.
3: Mama Uya.
0: Mami Tika Leoni.
3: Leoni.
4: Sehingga wakijir kang edi dados malam minggu ya. Aku masangi bendera edi dados terus kang sarno.
0: Ala genjere dimasak enak ya. Aku ora padha ora paham genjer kaya apa.
3: Genjer apa sih?
0: Iya, kemarin aku baru ngerasain maksudnya. Baru ngerasain.
3: Enak ya?
0: Iya, tapi ditumis ya enak ternyata.
3: Lanjut.
2: Aku paling seneng aku masak genjer daripada daging enak genjer. Itu kalau makan genjer tuh mereka kembali ya Mbak Ios. Saya

0: Yeah.
1: Gak ada teman, makanya tapi ya udah nggak apa-apa lah, aku hanya sedikit mau apa ikut aja berpartisipasi.
0: Ji. Oke.
2: Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kembang, Pak Amit, Pak Amit, Bu Mabtu, Kak Mama Lydia, Kang Parto, Kak Kem, Mama Nadia, Kak Kem, Kang Mukhtar, Mama Enor, Dede Enor,
0: Mister Gotrok, Pemalang,
2: Gotrok,
0: Gotrok,
2: Ajeng Kakem Mbak Atin apa kan api Kang Odi, Ajeng Kakem Pak Au Pak Awang baca aja.
0: Yeah.
2: Lajeng Kakem Yuwasri
0: Kang. Ya, Wa Atoma.
2: Atoma I Sugeng Siang. Lajeng Kakem Bumira, keluarga. Lajeng Kakem Mama Kiri Kang Sawut. Mama Wajrenok Marcel, Maju Malu, Maping, Ma Isnu, Ajeng Kakem Mama Rengganis, Niratu, Mama Anis Handoko, Kang Samsul, Mama Gilia,
0: okay.
2: Kang Dasmet, Ma Anis,
0: Ji.
2: Ajeng Kakem Pang An,
0: okay.
2: Ajeng Kakem Mama Sia, Mbak Am Kembang, Kang Kayo Lobo, UPM, Puranya Besurip, Ajeng Kakem
0: Bude Ravana, Ami Bakar Madu, Umi Laila,
2: Lajeng Kakem Mama Dea, Mama Gus Bolore, Mama Alisa kali Um Agusen, Lajeng Kakem
0: Cinta.
3: Selamat siang Mbak Nia.
2: Selamat siang juga Dede Gani Kanteng.
0: Mbak Nia, selamat siang Mbak Nia. Ya,
2: juga Dede Kanteng.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ji. Oke, suwun. Amin. Oke. Amin amin amin. Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding.
2: Jos, jos,
0: jos, kecos, kecos, kecos, kecos gawe ane mai, karo wa atok ya. Terus gawe mai, wa atok ta hidup nyawang tok ya mai. Hidup nyawang, par nyawang ya, kowe demblok bareng-bareng. Ya sudah ya, untuk Anda Balon Suara Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini buat herbal Ramon Arabella King Top yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Trio Rembes, Mama Hilman, Primen Kie, Panti Kantik, grup Trio Rembes. Rembes apa Rembes? Dang Rembes seperti orang tahu aduh, sak. Cerumut. Abi kan ayu-ayu ya, Mama Hilman ayu, ya Ibu Syuhada ayu. Masa darane Trio Trio Rembes? Trio Rembes, Rembes berarti Rembes berarti angin anyong ngartik nane. Ya sudah, memenuhi permintaan dari Om Kasnuri dulu ya. Ada yang ninggal tatu. Pripun Kang Akib, pripun Kang Akib. Len ngomong apa ke?
4: Jending abdi neangan WA di situ nepi ka kolong-kolong meja. Awa wa, kamu mana wa?
0: Awa awa awa awa. Aku ora ngerti artine ah. Itu lagi ngomong sama WA kali. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan News Andaris tadi para sari siang sampai di jam 2 siang saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun Mas.
1: Sakit kolesterol ya Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya Pak, padahal iya, ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam Mas.
1: Jualan mie ayam iya, ya Pak ya. Iya. Oke, ini yang terakhir saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot Es Boba, Jalan Kenanga nomor 2A RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
0: Stara Paramount 101,5 FM.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Andaris tadi 101.5 Star Parawan FM di Gial ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Halo.
1: Purata.
0: Ji. Kabar saya sinten iki, Ji?
1: Kulo
0: nyuwun pangapunten ingkang kathah.
1: Nggih, sami nggih.
0: Nji, sinten iki, Nji?
1: Grup Rembes.
0: Oh iya, tepangaken no.
1: Grup Rembes.
0: Sanes personil grup Rembes kulo boten nampi personil kados panjenengan.
1: Perwakilan.
0: Busuhat aja ya.
1: Perwakilan.
0: Enggak, Anda enggak masuk kategori. Gak masuk kategori Rembes.
1: Selama yang grup Rembes ya. Personile.
0: Ya Allah. Ketuanya Bu Syuhada. Tapi Bu Syuhada terima apa orang gue dari ini grup Rembes.
1: Tergantung
0: nyong berarti. Iya kesing-sing nyiptak nak. Berarti kesing gawe aran jasa keracum. Dan ini Bu Syuhada iya bahaya.
1: Ya iyalah.
0: Ya Allah. Iya nyong kayaknya aslinya tak kayak ya mang-mang.
1: Mudah.
0: Masa nyong dari ini Rembes?
1: Memang Rembes ya.
0: Lah, nyong waras kayak kika ya.
1: Memang Rembes kalau Mama Hilman
0: betul. Orang apa Mama Hilman? Orang Rembes orang acar. Apa mana Bu Syuhada? Kayong aduh dari Rembes. Lah gue pisahnya dari ini Rembes. Grupnya kok dari ini Rembes. Bener blesek. Blesek ya orang apa blesek lah ya. Soalnya ucapan adalah doa ya sak ya. Ya nyong aja udara ini Rembes oh. Sampai berarti doa kena nyong dari gitu. Masa nyong di doa kena dari Rembes ya. Koplak ngonongnya pada beo ya. Koplak soak poal. Aduh jasak bukan nakal sorry, deh. Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Ya.
1: Dada Gusti berkobaran teh.
0: Sak apik blesek sak. Apik blesek cari Mah Hilman ya.
1: Ora
0: dah, Hilman. Apik blesek sak.
1: Ya Allah.
0: Mama Hilman. Ya berarti jangan setuju ngobus. Ada orang-orang lima lu jadi personil kita Mama Hilman. Prime. Iya. Blesek ora apa-apa.
1: Blesek panjuru mana wis lah.
0: Aslinya busuh deh lah, ancur-ancur deh lah, karena besar-besar lah, kan besek-besek kayak ya. Engkau tak besek nah iyo, Swiss.
1: Bukan,
0: besek nah
1: ketua, tak berani besek
0: nah iyo. Iya,
1: tak besek. Mama Hilman kan besek
0: nambah iyo, kalau ya, Mama Hilman orang besek, tak besek nah iyo.
1: Iya, bukan. Ya.
0: Mau tidak mau kudu blesek.
1: Ya kudu blesek wis lah parah
2: pelah. Sa apik blesek sa unik lucu endak kasih pada penasaran.
0: Ah ya apik blesek ya. Jarane unik lucu lucu lugu lucu turwagu.
1: Blesek napa mbek mana
0: tak pewes. Tata Agustin.
1: Tata Agustin.
0: Iya kabar Tata sehat. Rembes apa sih ke? Yo ke ana sing tak akhirnya Tata Agustin penasaran Rembes itu apa? Kan artinya apa?
1: Aduh ya. Jadi kan kepada perasaan.
0: Iya kan aku tak jebret ke sing kene. Kan artinya apa Rembes? Artinya apa Rembes? Tak jebret. Tak jebret ke bolongan irunge ke?
1: Ora.
0: Eben pedes ke? Rembes jadi ini pada takon lah kue kang akil ngerti mulanya emosi darahnya blesek kang akil masa iya bener-bener blesek kapan kan diganti nama Rembes ya cari kang akil Rembes kayak bocor teteh. bocor halus ya oke personilnya kan iyos Mama Hilman ya terus Busuhede ya ya blesek lah bojone dewek kongkone ganti aja blesek Rembes baik berarti bojone darani bocor ya Kang Akil ya ya ya wong lanang model apa Anda ah iya ya orang beres wadun kalem kayak gue darani Rembes
1: blesek
0: bocor
1: bubur mama
0: bubur banget.

0: debaiknya Ibu Santo jawabannya sama kalau jawabannya Kang Akil.
1: Santo yang tahu.
0: Perembes artinya bocor alus. Makanya nyora terima Bu Santo ya.
1: Kan selalu, ya.
0: Dari 3 personil itu kan bocor ya stok ya. Nyomelah sekarang Mama Hilman karena busu hede.
1: Lah
0: kuwe suka tak bersekna daripada tak bocorna ya.
1: Iya,
0: ayo tak bersekna tak pada nerima mesti tapi dan dibocorna orang bisa mu.
1: Iya.
0: Melas lah.
1: Iya
0: sama rembes itu bahasa terus. Iya sama rembes itu bahasa terus ini. Ini Tata Agustin. Tata mungkin kurang paham bocor itu apa Pak Yos. Main aja rembes dipakaiin pempes ya, tenggoni pempes ben ora rembes.
1: Tambal nang anas Bang Bang
0: adine ora. Gampang ya maring Om Bambang mamaneng ya. Ayong ki sak menesak tak dulang sayur sop karo ndok runde ndok rendang.
1: Serius ayong ki.
0: Serius. Ngomong apa-apa netok ya sak.
1: Iya.
0: Iya, jasak tidak men Jasak tidak menerima sing apen-apen tok ya. Ke Kang Parjo jawabannya pada rembes itu bocor alus Mak Yos. Iya, Yos yang ngerti mulai nek emo nyong modereni. Nyong emo grupe mau rembes. Mama Hilman yang ngomong mani pada baik rembes ke artinya bocor alus Mak Yos. Pada baik ngerti kan? Aku ngerti, tapi nek aku ngerti makanya Yos emo ya Mama Hilman ya. Kang Fiter. Mami Tika.
1: Mami Tika Leyuni.
0: Ya, Mbak Ilah Jatirawa. Ya, Wa'iah Abaweni.
1: Wa'iah Abaweni.
0: Ya.
1: Terus mau Budhe Babiba.
0: Ya.
1: Mas Gondrong.
0: Kang Akib.
1: Kang Akib.
0: Iya. Gotrok, Mister Gotrok.
1: Trok Pepi.
0: Wingi padahal aku kayaknya waras ya sak.
1: Apa?
0: Wingi padahal aku waras ya sak. Wingi ya sak pisane kayung sembek maning ke sak.
1: Ah, ulah.
0: Wingi nyong waras berarti gara-gara ketemu sampean sak.
1: Iya.
0: Ya wingi weruh dhewe kayaknya waras ya sak.
1: Iya. Iya. Pepi suarane medu sekali.
0: Berarti kan wingi aku waras ya sak.
1: Iya.
0: Berarti gara-gara ketemu sampean wingi pengaruh.
1: Sama
0: tak
1: karunya
0: mesti nurut toh. Lah mula nurut.
1: Ya weh.
0: Ya menurut kau sampean.
1: Ya wis lah.
0: Sungkan ngomong apa de lara.
1: Aku dah piman.
0: Ya dikongkoni bae. Ya wis macul lah ya kowe.
1: Ya ben sama bisa kena.
0: Ya wis dipalu ya.
1: Mama Alisa, Kang Agus. Mama Ikmah, Mbak Tari, Mbak Trini, Mbak Yumarti. Terus Mama Lydia,
0: Bude Erafana,
1: Bude Erafana, semoga selalu Mbak Wikandano.
0: Bude Erafana bemelak, Bude Erafana orang oli sak. Aja gelem, jangan mau Mbak Yos, jangan mau dikasih nama grup rembes.
1: Orang apa Bude?
0: Ceng Yos itu aja grup rembes, aja tapi bahasa Jawa pime.
1: Blesek nabai.
0: Arah sidi Budi. Arah sidi ya. Tidak masuk kamu sak. Kasih namanya sak.
1: Terus gua Palemu.
0: Iya.
1: Terus gua Basaro lebahan.
0: Kesak bukan orang ngandel. Pime. Aku lagi makem say. Apa sih mame apa sih Ayongki ah. Kejar depan dulang. Iya jegelem lah masa dulang Ayongki.
1: Gede orang
0: jok men ya perlu. Dulang yos baru gelem ya apa mending dulang ayong ki.
1: Ngono wingi bepan dulang banyak orang gelem.
0: Iya. Ajalah. Langsung disambet ya. Tak dulang opak ya. Opaknya langsung dilup ya. Bisa berarti bisa mam opak ya sak.
1: Betul puri.
0: Tapi bisa mam opak tapi Tapi embu pisane delek tok padahal nyangkut nang kene nang gulu. Apa dikunyah? Ya. Iya, didelek apa dikunyah sih, Sak?
1: Tadi
0: blesekna
1: sih.
0: Diblesekna. Ya, diblesekna. Sampai apa apa sampai mampu ya waktu kowe ya. Apa jangan-jangan memburi ke buang? Brr, ya kowe.
1: Blesekna ya.
0: Iya, ya kenyok, ya kan isyakin ajib nemen ya kan jasa. Pandak dulang. Oh, pakai jebule langsung ngilang. Lagune apa, Sak? Ya.
1: Lagune. Ya keter otane.
0: Oh, pak. Bisa makan opak menina ro bisa ya, Sak. Tapi embu sih makan nang buri jebule dilepeh.
1: Astagfirullah. Wong arep kerja kok ngapa ora percaya
0: ya. Ya ora ya wong ya nyung pendulang sampean langsung disambet opak. Ya
1: bilang apa nang
0: sungkan temen. Ya ben ya. Pendulang kaya dijejeli kaya malah langsung. Langsung kaya ulo langsung langsung ilata langsung melet. Langsung dilebo ya aku. Ya nyung kilo melayu banter nemen. Apa? Apa?
1: Rucak jeruk.
0: Hah?
1: Rucak jeruk.
0: Hah?
1: Udah rucak teplak.
0: Ayo rucak teplak dah wing yus kelakon.
1: Iya
0: wis kelakon. Sampai mampir rang pincok.
1: Astagfirullah.
0: Bisa apa orang yang mangan rucak teplak wingi? Orang bisa. Keluludin sak. Rujak jeruk.
1: Terunggungnya enak dimasak kok.
0: Iya yeah, ya.
1: Yeah. Ingin terunggung sih kalau kayak.
0: Iya yeah, tapi nyong remangi dagari ya ya nyong akhirnya nyong rasan dewek kan lo. Dengan mincuk dewek ya sak.
1: Tapi nyong dimasak ya kudung terunggung.
0: Iya yeah, enak ya sak.
1: Atau
0: iya. Yeah. Imin sak. Alhamdulillah.
1: Masak nang gue grup rembes, grup rembes.
0: Grup meresak. Iya. Apa sudah sampai di main ronggong?
1: Iya.
0: Sing masak siapa? Grup. Aman tane. Sing pan masak siapa? Nyong pan masak nyong.
1: Sing masak kene, oh ibu suhedo.
0: Oh iya bisa nih ngomong nggak nyong grup meresak.
1: Nah iya bu, jadi ibu juga
0: kan. Oh iya bu, iya berarti personilnya grup meresak ya kue anggota nih. Oh. Dan ini nyong ada rasan sak.
1: Orang bikin wisatasan ya.
0: Iya, nyong masak sing pedes mana sak?
1: Ya nanti nak yang ngerasan gonyong toko. Kalau bikin nyong nggak orang makan kue sih rusak.
0: Oh, kayak kue di mana mentahan ya sak?
1: Yang mentahan.
0: Iya, emang dah mak. Iya wes, beres sak.
1: Kurang deh bayar.
0: Ji.
1: Kasihan.
0: Mangga.
1: Well, grup blesok. Hendak tambah blesok kisah wes.
0: Harus dari mas.
1: Orang.
0: Temenan. Iya, nak tanda tangan ni rembes harus sih. Panak tanda tangan nih tapi resiko Mama Hilman gak orang busu itu. Orang besok pe. Besok nak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Demlek ting ting. Aduh. Ya salam. Kemarin aku perasaan habis ketemu Jasak sembuh deh ya. Ini kok susah lagi ngomongnya.
2: Nyom masak perenggong oseng karo kecipir sing mane jusak.
0: Iya enak ya. Iya ya. Pedes enak sama Mama Hilman. Mama Hilman rasan juga ya. Apa? Oh aku minggat. Oh emang ada ya? Ya sudah nanti coba saya cari ya. Tapi gak tahu itu lagunya siapa. Jasa Kerajum. Si Cimaning. Di belakang Jasa Kerajum ya. Halo selamat siang Balen Suara Paramon. Halo. Halo. Halo. Oh, enggak ada suaranya ya. Ya, setunggal kali tiga. Iya. Satunya halo selamat siang Balen Suara Paramon. Halo.
3: Halo.
0: Iya, salam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bilang halo, halo. Kayaknya belum diangkat.
0: Diangkat kok. Tadi yang 477 ya kamu?
3: Enggak, 88.
0: Iya, 88 enggak diangkat. Yang aku angkat 477. Oh. Tapi enggak ada suaranya. Abang, ya. Dalam.
3: Ya.
0: Sandwingi ora menampakkan diri Anda sih, Bang.
3: Oh,
0: iya. Oh, pegawainya si Ake, Bang.
3: Iya, kepe telat.
0: Oh, saya merasa kehilangan dong, Bang.
3: Apa?
0: Iya, tidak Anda tidak menunjukkan diri Anda jadi saya kehilangan kemarin
3: aku tak biasa mangkat atau sing boleh biasa mangkat
0: iya ya pembeli ya nyok kan jalur kesampean banget terus
4: Ini suarane Bang Al pites bae Mbak Yos.
0: Oh, jangan ke sing mlebu Bang Al jare Om Kasno dong dipites bae. Aja lah melas, melas ngo Bang Al ayung prime ngono lho ya, ceklen leneng akhire. Kamu enggak akan mampu menjogi saya. Jauh alasannya kan? Iya, lagunya apa nih, Bang?
3: Lagunya apa ya? Anak apa ya, Yos?
0: Apa sih, Bang?
3: KBW apa ya? Apa ya, Kak, ya?
0: Apa?
3: Apa-apa
0: kelap-kelip?
3: Iya.
0: Kelap-kelip meripate aku apa meripate?
3: Kelap-kelip lampu nih di disco ya. Awakku lu mas
0: bojo loro.
3: Iya.
0: Si jus kelakon apa durung?
3: Kan joki mono siya.
0: Iya jujur si jus kelakon apa durung?
3: Joki mono
0: si jus diusit kan loro numpe. Oke bang. Oke bang miring bang.
3: Iya
0: ya.
3: Bang
0: kamu maunya dipanggil apa?
3: Apa?
0: Kamu maunya dipanggil apa? Bisanya gak mau dibang-bang-bang gak mau.
3: Lah ya bang-bang
0: ya sudah bang, bang kan Bang Al kan namanya.
3: Undangnya mas bae.
0: Mas, oh Kang Mas ada kan Kang Mas Parjo sudah ada.
3: Aku gak anak langganan waton-waton si nom-nom undang mas wani pikir.
0: Oh wani nyer-nyeran ya.
3: Iya.
0: Rasanya nyer-nyeran ya Bang.
3: Mas.
0: Ada ya. Langsung bergenggeng. Iya. Monggo mas, Mas Al, aduh kayak orang biasa bang. Kalau yang manggil saya nggak ngaruh ya bang ya. Aduh jahatnya kamu, jahatnya kamu ini ya, bojolore apa yang versi Didi Kempot apa yang ini? Wadon, adanya yang kolaborasi bang, Happy, Happy, Denny, ini Inka. Ya wis lah.
3: Ya.
0: Wis, oke. Okay.
3: Ya.
0: Ji.
3: Ya wis salam
0: kabeh. Oke.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak keding ting.
3: Ya.
0: Jos tahu, masa diganti sama kata Iyos. Mas larang aja digugu Mbak Yos lah kue ya Kang Edi ya. Mas lagi larang-larang kok ya. Nama bangnya lu diganti Mas. Mas Al Rika Semrawut. Ayah biasa dundang Bang Al ya lu diganti Mas. Lagunya ditunggu ya Bang ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya sudah yuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habadop setiap hari. Habadop ini pada ramuan alami lagi ngedop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Oke, aku minggat nanti ya, coba ditunggu ya. Mami Tika Leoni, mudah-mudahan sesuai dengan request Anda. Ini rujak jeruk dulu, saya hadirkan memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Ada lebih 101.5 Star Paramon FM Tegal, Yos Andarista, sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Ya, 101.5 Star Paraman FM di Gali ya. Masih ada Yus Andarista di Parasari Siang. Aku Minggat, ini berarti jawaban dari lagu Sri Minggat ya, Mami Tika. Ya. Aku Minggat dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Mr. Gotrok, ya selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bapak Ne Uya, Mama Ne Uya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piol, juga selamat siang. Kemudian Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani, selamat siang juga ya bersama dengan Dede Ganinya. Kemudian ada Kang Akib, Kang Akib bersama dengan Ceng Rani juga selamat siang. Mbak Ila Jatirawa, selamat siang, hadir kawasan Jatirawa. Mbak Yos, salam sehat. Terus apa nih salamnya buat Mbak Nia, Mbak Rani, Mama Rani ya, Teteh Agustin, Jasak Rajum. Ada Mbak Am Kemangpang, ada Mas Akil bareng keluarga, semoga badan sehat ya. Terima kasih buat Mbak Yos Andarista. Di belakangnya Mbak Ila ada Kang Fitur di kawasan Villa Pingkal Bengle, hadir di acara campur sari dan keroncong di Parasari Siang ya. Salamnya buat Mama Lani, ada Kang Parjo, Mbak Nia Bogares, ada Nyiratu buat Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Om Kasnuri buat Bang Al, ada Kang Doli buat Kang Adidados, Afurkon, ada Jasak Rajum buat Tete Agustin, Ami Bakar Madu, Umi Lela buat Kang Teddy, ada Kang Pil, ada Kang Piol buat Mama Nadia, ada Mbak Eka, Karomas Erwin, terus ada Wong Ireng, dan buat semuanya saja. Terima kasih buat penyiar Ibaiwis. Oke. Di belakangnya ada Kang Akil juga ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang. Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Teteh Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Rini juga selamat siang bersama dengan Pak Pramudiyono-nya. Kak Ayongki juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Hilman bersama dengan Mas Begito ya, juga selamat siang. Kemudian di belakangnya Mama Hilman, Om Kasnuri ya, selamat siang juga bersama dengan Mama Wiwin yang baru pulang dari Mekaya ya, baru pulang dari aktivitas. Selamat menikmati istirahat siang Anda. Kang Edi Dado juga selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Kang Raju, lagunya Jali-Jali Nokyo, sampun darno. Alhamdulillah sampun. Assalamualaikum sugeng siang Nokyo. Kang Raju kali Mama asli Lisbon. Salam kelima bida dari ini. Salam kagem Mama Prabu, ada Mama Ella buat Mama buat Mama Ine. Ada Bu Cito, ada Mbak Asifa Pekalongan, ada Mas Ateng, ada kali Mbak Ari. Terus ada Wa'ato Kalima, ada Mas Ibni Abdillah, Tete Agustin, Mbak Bibik Sigit, Mbak Bibik, ini berarti Mbak Bibik Sigit atau Mbak Bibik sendiri atau Sigit sendiri. Papa Esa, Papa M, ada Mami Rio, terus ada Kang Kasnuri buat Mama Wiwin, Bapak Ne Zidan, Bapak Ne Uyun, Mbak Puri, ada Kang Kopidin, ada Cuy Lanseng. Salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abas buat Nok Yos Matur Nuwunji. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balan Estara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin ya Allah. Iya, suara saya berat ya. Mbak Yos, oh iya nih, sugeng siang Mbak Yos. Kulo Mbak Mitika Leoni, badai request lagu Aku Minggat ya, tadi sudah dihadirkan Sony Joss, tapi tadi versinya cewek entah itu Nurhana atau siapa. Salam kagum Mama Lani, Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Jasak Rajum buat Kang Furkon, ada Kang Upo Happy, ada Om Parjo, ada Om Parto, ada Papa HM buat Tete Agustin, ada Nyiratu buat Umi Habibah, ada Mbak Nia buat Sedoyo Mawon. Mbak Yo sehat dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian ada kamu. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ceng Yo Sukeng Siang.
Bade nyuwun sekar bunga anggrek ya. Tadi sudah dihadirkan ya Bude Ervane ya. Salamipun kangge sedoyo balanestara paramon. Dan buat Mak Yus terima kasih. Ampun Ji. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 13 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call lah. Setelah ini Nadia Sandarista ada kembali di La Nosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Terakhir ada Bojoloro. Sing angenang nepengin duwe Bojoloro ya Bang Al di kosan Lebak gua. Angen-angen di situ. Ketang kelakon alhamdulillah Bang. Ya, 101.5 Suara Paramount FM, The Galios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut
1: gue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka, laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu, jam lora.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Halo, hai Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yusanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 13 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, dia juga harus tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 614547. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ya, apa sih, jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Ada di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Yusanda Arista, masih ada Lanosta. Masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. White Flake, Dido, spesial untuk Anda, Balanes Tar Paramon.

0: salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingu Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulian Cilacap. Awalnya mata saya berair gatal-gatal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira.

0: 32 Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih ada Sandy Arista di 101.5 Star Paramon FM The Gala di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90-an yang akan terus dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti ya. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa aja dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Hola.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Paramon.
0: Hitnya. Iya.
1: Prime. Manturu kelingan bayor.
0: Aduh, nyong pe pan melek kelingane sampean.
1: Manturu kelingan bayor.
0: Sampean manturu kelingan nyong.
1: Iya.
0: Iya. Aku pan mecicil kelingane Kang Doli.
1: Mencet-mencet bayor.
0: Oh iya lah, asal mencet pokoknya ya. Kang Akil, Kang Akil.
1: Siapa?
0: Kang Akil.
1: Akil ya, yang Akil.
0: Bapak Ari, Mama Ari.
1: Bapak Ari, Mama Ari.
0: Jis, si rampok. Oke.
1: Sakracum.
0: Sakracum, Sakracum wis njaluk lagu di Siti Sakracum.
1: Lha
0: ku ora tak ngain dah. Lha ku diputer di situ ora online.
1: Diputer.
0: Ora usah wis lah.
1: Diputer online
0: ya.
1: Apa?
0: Iya, usah. Cuma
1: TikTok.
0: Cuma.
1: Ya
0: sakit tok jare sak.
1: Kedongi ora belembe ya.
0: Iya bener kah pancen ya? Alasannya lo nyung izin karo ibu syuhada ya kowe kang.
1: Lah
0: kowe mun ini izin ala nyung tak jawab. Isin apa biasa ngisin kak?
1: Oh iya. Tiba-tiba pada gondrong.
0: Tata Agustin.
1: Tata Agustin Pimenta.
0: Iya.
1: Ayang Beb Agustin.
0: Ayang Beb Agustin. Ayang Beb Agustin. Pripun Ayang Beb.
1: Masuk Beb.
0: Mister Gotrok.
1: Malang, yang Mbak Sarung,
0: Mbak Am Kembang Pang,
1: Mbak Am Kembang Pang,
0: ya, Mami Tika Leoni, Ji, Bunda Septi,
1: iya Mas Yang Ami Bakar Madu,
0: Bunda Era Fana.
1: Daerah
0: mana
1: selamat
0: iya.
1: Siang.
0: Wah atau
1: mah? Oke. Mas Sulaiman kakak Mari. Siang.
0: Oke. Kang Fiter, ya.
1: Kang Fiter. Jenderal Jait. Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni.
1: Manat-manat, mesti yang manat. Bang Kohim. Manat-manat, Sungkring. Yang ring, Mama Suripa ya. Mama Nisonggom.
0: Mama Nunu. Purini tumben kalem ngan bisa jasak sih. Dudu jasak iki Pang Doli Purini. Purini nglindur Purini apa nglindur apa kurang turu kayak Purini? Iya, angen-angene jasak bae Purini.
1: Kurang turu soalnya kene.
0: Iya.
1: Ya udah Purini iki apa?
0: Penyiar siapa maning Kang Doli yang Tomali Bayu hadir. Ki urung kenal karo penyiar ya Allah.
1: Siapa yang Tomali Bayu?
0: Penyiare melong-melong kayak corok ya.
1: Melong-melong kayak kecoa kok.
0: Urung kenal karo penyiare Kang Sulam. Kang Yanto priwe sih? Yang Tomali Bayu sanengane di Seven namanya Sulam ya.
1: Aku gambreng.
0: Ji.
1: Kusanto yang tahu Mama Fija.
0: Oke.
1: Tiga sinok hitung Mbak Atin apa kan api. Yang Mama Kiwi, Mama Wajra.
0: Ji.
1: Nanti.
0: Iya.
1: Widepi.
0: Iya.
1: Di Mbak Ila Tower. Seti Rawa ya.
0: Ji.
1: Udah gak kabur gak?
0: Kabe bae ya Kang.
1: Lagunya bisa nak.
0: Apa sih Kang?
1: Kemudian panturu kelingan bayos.
0: Apa?
1: Mau tidur ingat kamu.
0: Oh, ingat kamu.
1: Iya,
0: oh, lah. Ingat Kang Doli. Oh.
1: mau tidur ingat tamu.
0: Iya wis lah. Oke.
1: Oh, Bang Ali juga ya. Ya udah KBP mah
0: iya. Iya Kang Doli. Aku besok minum Kang. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumblak ding-ding. Jos. Terima kasih ada Kang Doli. Yang ada di kawasan Dampiak. Kang Doli kalem, emang Kang Doli kalem. Kalem-kalem tapi semrawut. Iya, akhirnya dikira nih. Soalnya emang mirip sama jasa. Ke jasa kita memang udah melebuhi pertama nih kelemar-kelemar ya. Gak mau enak nane jedek-jedek. Di belakangnya Kang Doli disapa kembali di 477-nya. Halo, selamat siang Balane Sara Paramon.
2: Siang, Mbak.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam, Mama Lani.
2: Sara Paramon FM.
0: Lanosta.
2: Panjang
0: hari. Iya. Kau ini kemarin kemana sih?
2: Kecepet.
0: Tiba-tiba menghilang.
2: Naik perahu sama naik kuda.
0: Naik
2: gak
0: apa yuk?
2: Gak pernah naik kuda, ke guci.
0: Ke guci, nanti naik kuda bisa kok. Ada kuda di situ.
2: Di Rojotater.
0: Rojotater ada?
2: Apa enggak ada?
0: Oh, di Rojotater enggak ada dong.
2: Yang nyendol siapa sih? Om Kas.
0: Ya. Kang Raju.
2: Kang Raju.
0: Ya. Purini, selamat sore ganteng geni ganteng.
2: Selamat sore Purini.
0: Iya, ini pintu ya geni ya. Disebut ganteng falusnya dengan apa namanya kata cantik. Ini. Ini. Pinter ya Mbak, Mama Winda.
2: Mama Winda sore. Niki Kang Doli.
0: Selamat siang Dede Gani.
2: Terus lo ayang.
0: Yeah. Ayang Raju.
2: Ayang
0: Raju.
2: Ayang Raju.
0: Yang ayang ayangku.
2: Ini dah pengalaman saya banyak malah tangannya tampar Mbak ya.
0: Oh iya. Mas sudah yeah. pan dijak maring.
2: Orang kan
0: ditundang BOPS. Iya, sasa. Alam,
2: iya, sas. Ini tang.
0: Terus?
2: Ini jekong pare.
0: Iya.
2: Mana ya?
0: Iya, tampel.
2: Tangan?
0: Bocor ke. Kudune diselentik untune sisan ben protol sekalian.
2: Iya.
0: Wong didulang opak be, didulang opak ilate langsung meledone nemen malah langsung diklatep opak.
2: Kayo di video mama neto.
0: Apa pas ku
2: lagi, kata kan lagi nunggu nih guys sih mengarah pur ini kan.
0: Iya iya.
2: Saat di video lagi manyun.
0: Iya. Gue lo ngono.
2: Gue
0: duduk manyun mak. Gue lagi. Gue tak apa-apa neng kono ya. Padahal lagi nyawang ayang Lani karo ayang Nadia.
2: Orang nyawang.
0: Sebenarnya lagi nyawang.
2: Lagi ngoleti sesuatu.
0: Iya, sesuatu yang belum prime sak. Belum ditemukan sak.
2: Iya, tapi ini enak men bayo.
0: Serabi.
2: Si? Kita tuku nang sebelah warung sebelah
0: kan. Oh, kok iya enggak tahu ya.
2: Alah, ketangkep 2000 murah nemu.
0: Yakin malah lo marah-marah maning mangkane ya. Ya, oh, nengkono ya, ada jual itu ya, tangkep 2000.
2: Iya, satu tangkep 2000.
0: Oh iya.
2: Ngantul jenipi mangan tetangkep kurang kok.
0: Bubay, jare sasak racun. Bubay, hoax mak yos. Iya, ya, orang aku
2: seneng singandeng-andeng mbak ya.
0: Orang aku tangannya ditampel.
2: Iya, kalau itu singarain andeng-andeng.
0: Iya, iya gue Mama Lani tok, Mama Lani tok. Pertama kali kelingannya andeng-andeng Mama Lani.
2: Orang
0: padahal liane aku sih doa dengan neng tapi kan sing di perhatikan dengan neng Mama Lani tok
2: lah. Yang kan dengan neng yang ketanam
0: neng. Ma Ikma juga doa dengan neng orang di tenis.
2: Ma Ikma juga doa dengan neng.
0: Iyo sak ah ma sama Mama Lani tok sing jadinya anak dengan neng. Dalam jasa belum.
2: Aku kembali meset langsung ngantor.
0: Oh iya beres.
2: Terus ngokwe ya, udah biba pada gondrong ya. Ya pesek manet malam,
0: anu
2: Mama Rizky kumalar ya. Terus ngok.
0: Anjay channel jahit mah, channel jahit mah.
2: Channel jahit. Ini mah baby pelbas orang
0: teka
2: ya
0: Albert ya. Iji Kang Piol, Kang Piol.
2: Iya Kang Piol lah cinta ni orang teka. Ang sangat tinggi. Mama bu cokok boleh kumaki marani pamandur. Afurkon Marina Bang Alum Awang Ibu Saade Ibni Abdillah Jeng Robi Aloy Tete Agustin Wa Ia Pasukan Ibu Kemoyo Siang Mama Mita, Mama Bayu, Mama Dinda, Mama April Bunda Santi Purpo ya
0: Ikang Pi IVN pan dibuka apa Rosa?
2: Apa sih? Nah IVN orang becuri orang apa-apa wis.
0: Terus ke Pimeki ya?
2: Pasti buka
0: lah,
2: pasti penting orang
0: iya, betul. Iya, iya, ngomong apa Kang Pi, awas selentik nggak ada ngomongnya orang beres ke?
2: Harus
3: nggak. Salam kenal Mbak Yos, garuk wes lagi online ya Mbak Yos, nyumpen datang baru Mbak Yos.
0: Oh, salam kenal, ya is aman, aman, aman ya.
2: Pendatang ya. Baru ketok lawan.
0: Iya, ede, prime, prime.
2: Tua pakai
0: kok pendatang baru. Pancan Thailand,
2: Terus, orang lah.
0: Cantelan
2: warong kayak
0: kue. Buba eh terus arene kan asa ecan salah racun.
2: Kayak umpar to abamu ya.
0: Sama selamat sore Dedek ini ganteng Boklani Kang Piol.
2: Om Diol, Om Diol. Pas Parto
0: yuk, ya. Yuk, yuk Marti Kang Sarno.
2: Yuk Marti Om Sarno.
0: Iya. Yeah.
2: Wah, Tomaki. Patrini.
0: Iya.
2: Sama Isma. Terus enggak sini ketiban siapa ya?
0: Iya.
2: Sowima.
0: Iya, Bu Mbak Siti Sowima.
2: Mbak Siti Sowima. Ini tempatnya kualiti kampang ya, Mbak Yos.
0: Iya, pinggir jalan ya, pinggir jalan ya.
2: Iya, terus enggak kayak pasukan prelet seder ya.
0: Kang Raju juga, selamat sore.
2: Kang Raju, Bani Awong Irengnya ya. Terus enggak Bu Ida Martoloyo
0: juga.
2: Terus enggak Kang Musan Baroyati. Terus enggak kayak
0: Mama Ari, Mama Ari, Papa Ari,
2: Papa Ari, Bapak Karisma.
0: Iya, Kang Akil, Kang Akil.
2: Kang Akil, Walemu karo Titi Rapan saya siang.
0: Mas Begito, Mama Hilman ge.
2: Oh, Mama Hilman Mas Begito.
0: Iya, gawe grup. Trio trio lesek gawe grup ya, saingan karo karo trio pesek pan saingan.
2: Arim lesek Lui pesek ya?
0: Lah gue mancung, mancung tapi mancung ke dalam.
2: Iya pesek berarti tak.
0: Kalau iya. Kalau pesek masih ada hidungnya.
2: Iya.
0: Kalau
2: berarti mangsel.
0: Lah gue kalau pesek masih ada hidungnya, masih kelihatan hidungnya, bentuknya masih kelihatan ya. Lah kalau blesek aduh. Bagaimana kepripun ya?
2: Laku nang lumpuran di sikilane blesek ditutut angel ya.
0: Laku angel nemen ya. Cara ambekannya pime kok ya, ngos-ngosan apa ngik-ngikan ya?
2: Ya mungkin ngirit nama.
0: Ya wis lah gue dewa-dewa urip ya Mama Hilman ya. Iya, irit.
2: Kami bakar mati
0: ini
2: ya.
0: Ji. Eh, Joko Tingkir, Joko Tingkir ngombe dawet. Iya. Ya, kayak jarana aku lagi tugas Mak Yos, jadi kemarin enggak hadir, orang-orang hadir. Iya.
2: Lomba-lomba mangkat.
0: Mangkat ya, denteni sawerane ya, Kang Jo. Iya, wes.
2: Iya, saya nari lawan Tasak mesti menang.
0: Mesti menang. Janjian.
2: Iya, saya
0: mau
2: daftar.
0: Iya, daftar nak mangan kerupuk.
2: Tadi lomba ngempit terong ngonyong request
0: toh. Apa?
2: Lomba ngempit terong.
0: Lomba ngempit terong. Ya kalem.
2: Karo
0: siapa? Gue pan karo siapa?
2: Terus aku pasangannya karo Bania mesti suara sisi terus Maria.
0: Kepan pasangannya karo siapa? Kalau jasa?
2: Kalau
0: bisa. Oh, wadon-wadon ya. Roli kalau yeah, yeah. Wadon ya.
2: Gue
0: nyetrum. Dengar roli nama nyetrum ya, Ma?
2: Iya, iya.
0: Ang Peter, irungnya blesek. Pak, apa ke ing, ong?
2: Irungnya blesek. Kang Peter ya.
0: Iya Kang Peter.
2: Iya terus.
0: Cara rujak teplaknya pedes, cara Mas Begito rujak teplaknya pedes, benar.
2: nyong ora rasa terus.
0: Lah iya, kejare tekan jare mai, Mbak Yus ke ana Mama Lani ndi-ndi. Dan ini ora mlebu-mlebu, sing mlebu malah Kang Parjo. Allah, ya dongan ngelodot.
2: Nyong balik maning.
0: Ya dongan ngelodot sedelat Bapak salaman salimun. Angger blesek malah penak Mbak Yos, blesek nak wes kae sih. Carane jasa tang blesek kepenak. Penak apa? Sing diblesek na irung ya kayung ya. Mangsa oh.
3: Terus lombane ora penak ake Mama Lani. Hadiah sing lumayan.
0: Iya, iya. Niki kan Mama Lani. Itu hadiahnya lombane.
2: Lombane.
0: Lombane. Iya, kalau kemarin kan mungkin lebih banyak, lebih bervariasi. Oh, iya. Kalau ini kemarin mungkin dibatasi. Itu anak dihilangkan.
2: Kayo. Pengenang aku dung sama ya.
0: Oh iya, iya.
2: Iya terus kayo estafet air masukkan ke ember. Terus lomba kayak sampel topi.
0: Ini paling nanti maksimal 5 lah, 5 perlombaan.
2: Iya, terus lomba nyusuan,
0: lima jenis
2: ya.
0: Perlombaan, lomba iya. Ngedot, lomba ngedot.
2: Iya, lomba ngedot. Tapi iya. Yang penting pengen yang kayak ngempit tarung tarayo.
0: Oh iya iya, mengkodang anak dari bari kari daftar ya. Oke. Okay.
2: Iya ngukapin
0: kita nih. Lagunya apa nih?
2: Lagunya kayak biar miskin asal bahagia nak.
0: Ada anak? Kayaknya belum ada.
2: Belum ada. Ya kayak kau selalu di hati.
0: Oke. Okay. Apa apa namanya selalu apa kue?
2: Kau bener. Selalu di hatiku.
0: Iya benar.
2: Mm-hmm. Jauh
0: spesialnya
2: ngeluarkan
0: Mbak Lani ya. Semoga
2: sehat
0: ya. Makasih Mbak Yos. Kayak yang pelunnya wis mari ya Mbak Yos. Belum pelunnya udah tapi gak tahu ini suaranya masih berat. Mungkin iya, masih agak ngepluk. Iya masih ngepluk. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting. Jos, terima kasih ada Mama Lani ya yang ada di kosan Munjung Agung. Lagunya Kau Selalu di Hatiku ini yang versinya Yuni Sara apa yang Ernie Johan ya? Yuni Sara boleh ya? Iya, Yuni Sara apa Ernie Johan ma? Oke, okay. Apa Ernie Johan ma? Ernie Johan apa Yuni Sara ma? Ya wes Yuni Sara wes. Sekarang apa ya standing ya? Iya Yuni Sara sing cilik mentik ya. Umure ta wis akeh tapi si imut-imut. Ezi unyu-unyu yeah. Sudah dua penelpon saja dulu cukup. Nanti boleh ya gabung lagi di sesi berikutnya. Dan untuk Anda Balan Sara Paramon FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitama Vimata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu baik bagi para penderita rabun, dekat penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya dikonsumsi 2 kapsul ya, bentuknya ini kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Vimatanya ini obat tetes mata ya, bisa langsung diteteskan ke mata, bisa juga diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Vitama Vimata ini harganya Rp150.000 ya, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Kang Doli, tenang nih. Mau apa aja ingat sama aku. Ada Dina Mariana, ingat kamu. Hey.

0: maring di papau.
1: Iya, kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Rene Rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: mana lagi, masih di 101.5 Setara Paramana FM Regial. Masih ada Lanusnya, masih ada Sandarista ya, masih ada teman-teman Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanusta masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Danatur Indonesia. Ada vitamin yang berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga habu atau obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yuk, yuk menggabung lagi di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore Mbak Lanesta Arab Ramon.
1: Halo,
0: ha. Halo, A-A. Cekelan temenan, A, cekelan nggak, A. Ada aja di sana, aja di sana, aja di sana. Orang kuat, orang kuat, enggak dong nyong. Ya, ya lemes lah. Kalau makan terong mulu ya lemes. Ya, aja kakek terong mi, enggak lemes mi.
1: Nanti lagi makan terong.
0: Ya, masa makan terong terus ya mi ya, orang ya mi ya.
1: Enak kok, disolnya tumbuh. Terong kan disolnya enak.
0: Tapi enggak lemes, ah. Kata orang tua kalau makan terong itu lemes, kalau makan kangkung itu nanti ngantukan.
1: Itu cerita
0: aku hoax sih. Iya, hoax. Ya, ya, ya, percaya orang percaya.
1: Mungkin caranya cara-cara.
0: Iya, iya, percaya orang percaya.
1: Iya, iya, kayak gitu.
0: Ngantuk ya turu ya. Apa Eka, Eka, Eka, Mbak Eka.
2: Aku seneng al apur on protol.
0: Oke, ana sing keprok a, dang on protol a. Ya, Om Kas ya. Iya, Om Kas keprok, dang dang a u on online jebule protol.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih a?
1: Lagunya Masih Adakah Cinta.
0: Masih adakah cinta di?
1: Ini si tangka sing esok hari enak nemen ya nyemen
0: apa sih nemen. Apa sih a
1: sing kasih esok milik kita
0: oh
1: apa ya
0: itu ya teruslah kamu
1: ya wis esok milik kita pak wis
0: serius nih cuma milik kita
1: iya
0: iya
1: besok milik kita
0: okay.
1: Tapi sekarang bukan milik kita besok berarti kan
0: enak milik ya. Bersama lagu itu siapa ya? Kelalen A. Om Kiki Maria ya?
1: Ya, Ol.
0: Oke.
1: Salam buat Mbak Nuri ya.
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
1: Mama Wiwine, Bunda Siti. Bunka, Bunda Eka.
0: Ya.
1: Bu Ee ya.
0: Ya.
1: Eka Erwin.
0: Ji.
1: Terus buat. Mangsa buat teman.
0: Ki ora? Oh, aku kan Miki. Oh, ngomong. Oh.
1: Katanya Miki sama anjing ya, alhamdulillah.
0: Mas Begito, Mami Hilman.
1: Mas Begito, Mami
0: Hilman. Kang Fiter, Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Oke. Okay. Bunda Oka hadir.
1: Bunda Oka. Ya,
0: Bunda Oka bulan sabitnya belum ada di playlist Bunda.
1: Catet pun.
0: Bruri banyak koleksinya, tapi enggak ada belum sabit belum ada.
1: Aku akan nyolok lagu nang misalnya ya nang Ria Laka, tapi aku sengaja di orang karaoke nyolok nang Arfan.
0: Iya, nang Arfan bisa. Mana. Kamu langsung aja minta di Arfan, dia mah langsung masukin dia.
1: Iya, maksudnya kan misalnya ya lagi acara tarlingan, engkau udah turun Anna, berarti ini kan dengan Arfan jaluk Anna.
0: Iya, iya, Arfan yang masukin, iya.
1: Arfan sih tuh yang masukin.
0: Iya, pencen.
1: Mbak Yus Anna, orang-orang belum masuk.
0: Iya, Mbak Yus jaluk dimasukin. Sing lebok nak si Arfan.
1: Arfan
0: lebok nak lagu ki Arfan kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Amin.
0: Iya dong.
1: Mama harus apa nari? Kau melihat Bibe, Patik Gudro, terus buat Kang Itai, Mama Lani, Kang Parjo, Nyiratu.
0: Lagunya Parat. Si Kang siapa ya? Akil B belum ada, ya Kang Akil.
1: Catet.
0: Ya barangkali nungguin Kang Akil belum ada di playlist Kang.
1: Catet Kang Akil.
0: Iya.
1: Terus juta gue diputer kapan?
0: Apa? Ya tausannya diputer dan belum ada ya.
1: Iya kan dicatat tulis.
0: Iya dong.
1: Terus buat Bunda Ila ya. Bunda Atin. Terus buat Kang Oji juga. Bang
0: Jengen.
1: Dasak Racung selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Siap tidak juga selamat siang.
0: Iya.
1: Kang Doli, Mbak Nia. Kang Pato, Bapak, Pak Sahrul.
0: Terus lagi. Buri ini Pak Pramudiono. Kang Jumargasari, Kang Jumargasari.
1: Kang Ju.
0: Iya di Margasari.
1: Kang Ju Margasari selamat siang.
0: Oke, Mbak Ilah Jatirawa.
1: Mbak Ilah Jatirawa selamat siang.

0: seger dewek. Ana lambung lambangan anjingna. Takut gampang ya. Gampang gede. Kan yang dimasukkan kan ini jarum.
1: Di tali ini, gue maksud di tali ini kan di kan kan pakuran masih botol.
0: Oh iya.
1: Iya gue.
0: Iya. Iya, melu ah. Nyong melu, nyong pengin nyawang ah.
1: Nyong melu di situ mbak, nang Kat Nuri.
0: Oh iya. Oh.
1: Di desa tahun-tahun.
0: Oh, iya tapi kan iya surung nang keranapi. Melu maning ah. Iya.
1: Iya. Terus buat apa lagi ya?
0: Kang Peter, Kang Peter.
1: Kang Peter.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir. Terus buat
0: ini Kang Yanto Maribaya hadir.
1: Kang Yanto Maribaya. Selamat siang.
0: Mama Ari, Papa Ari.
1: Pati Gondrong, Papa Ari.
0: Iya.
1: Terus buat ayo.
0: Wa Atomai. Sama lagi ya. Abah Yanto. Ji.
1: Tinggal tak mikir lo bapak nganjing ni.
0: Apa? Apa melu?
1: Anjing dah paku.
0: Iya. Eh kamu ikut toh?
1: Nangin di sini.
0: Nanti temannya di Korea.
1: Oh ya, wis kapan-kapan.
0: Di Korea bu, jadi sana kapan-kapan sih? Yang kau kenal tanggali aja sekarang pe sekarang pe kita tanggali nanti kayaknya sih tembak tanggal 9 apa ya tanggal berapa sih belum ada belum ini belum pasti
1: ya,
0: belum pasti tepatnya di pokok Bukoria tapi tanggalnya belum jelas
1: belum pasti ya
0: ya
1: ya semoga bebas ya mbak ya
0: Bunda Septi ketinggalan Bunda Septi
1: ya wes
0: ya. Oke, okay, wes ya, ah. Anji ah.
1: Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting ah.
1: Siapa ya kayak wong ireng ya?
0: Iya, ketinggalan anak ap. Iya, wes.
1: Assalamualaikum, Jos.
0: Jos, terima kasih ada Afurkon ya. Ya. Pripun mali Om Kasnuri.
2: Tanggal telulikur. Terakhir.
0: Oh iya, saya waktu meeting soalnya dengernya tanggal 9. Oh ini udah pasti tanggal 23 AA nanti kamu ikut ya. Ikut ngelebokna lomba ngelebokna ah ya. Kamu kan suka sama yang lebok-lebokna itu. memasukkan jarum ke dalam botol ya. Memasukkan faku ke dalam botol. Yuk di belakangnya Afrukan kembali kita sapa. Halo selamat sore Balang Sar Paramon. Aduh. Ya wes kayak arane rumangsa berarti nganggung-nganggung suarane feedback ya. Jangan terlalu dekat sama radio. Teleponnya jangan terlalu dekat sama radio. Kalau terlalu dekat nanti feedback jatuhnya. Boleh yuk di 477-nya kita sapa kembali. Halo selamat sore Balang Sar Paramon.
3: Halo. Assalamualaikum, Mbak Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Al.
3: Ya, sepanjang jalan.
0: Iya, Mas Al.
3: Are you fine?
0: I am fine.
3: Good.
0: Okay. Pan apa, Ge? Pan prime, panjaluk lagu apa, Ge?
3: Gaidu.
0: Udah muncul didunya.
3: I do what like.
0: Tadi kan udah muncul tadi di awal, Bang.
3: Habis muncul.
0: Kamu masih enggak, kamu sengaja.
3: Enggak,
0: kalau aku lupa, aku kan kadang pelupa ya. Kalau diputar lagi gimana? Kamu tanggung jawab kok, Bang.
3: Apa nih? One Direction mana lah kawan Direction?
0: Embo, galete.
3: One Direction paham ya? Kau lagu main aku tena lo,
0: iya.
3: Tapi buat judul apa aku lupa. One Direction, onek tulisannya onek kan macamnya one Direction. Ayana salah apa?
0: Iya lah, sama sekali bang.
3: Justin Bieber, nolak Justin Bieber.
0: Justin.

0: salam.
1: Ya salam, ya salam.
0: Assalam. Laka, laka bang. Ya,
1: gue beris, aku beris. Kau mah beris. Kau mah lembede. Kau mah lembede.
0: Iya wis bang.
1: Totet, totet, totet. Kayak apa ya? Iki sing meneh mudhun kok.
0: Iya kayak AA UN kayak sang pertemuan melus tekasi dadine Bang ana ora meri Bang Al.
1: Aku tangis ilang sikon kaya sen kaya mungkin bang bisa Al, colong ya aku.
0: Bang
1: ya.
0: Al. Bang Al umae sebelah endine Ponpes sing lagi bengi kebakaran Bang Kang Akil.
1: Oh.
0: Embu prima sih Bang ditakoni ka main embu.
1: Iya.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam demlak ting ting.
1: Ya.
0: Si Bang Al lah ya. Mas Al minta dipanggilnya Mas Al. Kang Joko, Joko tingkir ngombe dawet. Ojo dipikir maraimu mata-mata. Mas Al lagunya nanti ditunggu ya Mas Al ya. Satu penelpon kembali kita sampai di 888 nya lo. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Yo.
0: Selamat sore juga Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inji.
0: Monggo. Alhamdulillah.
2: Sehat
0: Ami juga ya.
2: Sing kaya
0: kepriben kaya kepriben kaya kepriben.
2: Ayo yo ayo main laken-laken.
0: Hei, hei. Pacaran. Itu enggak masuk.
2: Oh, enggak masuk.
0: Ikutnya dangdut. Ya, tapi ngemasuk, Mi.
2: Ya, cucu-cucu enggak masuk.
0: Enggak masuk, maksudnya dangdut, Ami. Boleh sama Maria deh.
2: Boleh, Kang Doli gue ya,
0: Iya, iya, Kang Doli waktu itu kesalahan teknis.
2: Oke, gue ya.
0: Iya.
2: Eh, bebes. Apa ya? Apa ya?
0: Apa?
2: Sing nyong nyanyi apa ya? Sing sing nyong pinen gue. Titik noja ya, gue.
0: Titik noja. Iya, lagune apa ya?
2: Sebelum lampu debu.
0: Ah?
2: Apa ya?
0: Apa ya, Mi?
2: Sebelum lampu debu apa ya?
0: Terus
2: hati satu jadi debu hanya satu.
0: Judulnya apa ya, Mi? Judulnya apa ya, Mi? Lagunya siapa, Mi?
2: Lagunya siapa ya, Kak?
0: Siapa?
2: Hancur lebu jadi debu.
0: Oh, ya, nah. Itu kayaknya, bro.
2: Nah, ya, ayo ingin yakin, ayo masih bayar.
0: Ami, aku kehilangan Ami, mari ngendi sih, Mi?
2: Alah, yuk lah ngomong, jadi mbak, mama, mak.
0: Serius?
2: Ya, orang rius ya, jangan masuk lah ke anu.
0: Dari iya suara merembokan sih Ami dengerin si absen
2: Alah, cuma nongol-nongol.
0: Lah, Dari iya
2: suara Mama Frida.
0: Lah, Umi bisa nongol mana nih iya sih, dari iya suara salaman. Iya suara orang salaman.
2: Oh, nongol-nongol yang abu-abu-abu, lala apa repot.
0: Ya Allah.
2: Iya, berdakai lontoh abu-abu.
0: Umi, Umi serius hadir, kok iya gak tahu sih, Umi abong ya?
2: Nongol-nongol lala apa, gue. Alpi sih ngolong teka, Alpi. Aku aja nongol teka.
0: Iya, kayak iya sampai si Alvin protes.
2: Iya, bagus sudah loh. Perlekan sudah jadi.
0: Iya. Kortuma ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Kalau gue apa balik gini soal.
0: Iya.
2: Tang laut, kuline laut.
0: Iya, jejak abe, jejak abe.
2: Iya.
0: Oh, Mas Nur.
2: Ini penyanyi kalau si Jo Salon ini kayak
0: Rimek ya, Kang Pi.
3: Wingin nang kue Mbak Yo, sami di mban kani Umi ya. Si orang bro Umi Mbak Yo.
0: Orang ya, orang mangkat ah. Ah Ami bohong.
2: Jale, biar lo balik jalan lo berdemenan si Kang Pi.
0: Iya Kang Pi takon, anak lo berdemenan apa orang kayak kue?
2: Lah kalah ya.
0: Dang menang, dang lo berdemenan sih menang cara Mama Lani.
2: Lo banyak kalau belut.
0: Kah, belut apa? Tahu lah. Mas, ya, mak, pada, nah, pada dolan maring mai, mai gawe rujak teplek mulik dewek, Ami. Ya, Ami sih nggak berangkat, i, Ami nggak berangkat, jadi ini nggak ikutan. Ami maring di sini, ah.
1: Yo lah kono le bae.
0: Ah bohong ah. Kono
1: bae, bae
0: ah, ah bohong, bohong gede, bohong gede ah.
1: Yo enak. Ah bohong. Mie goreng
0: ah. Oh. Ah ya mie gorengan apa? Iya mantap.
1: Mie goreng, mie digoreng.
0: Iya pancen anak timus, anak gejos ya wak atau mak iya.
1: Tapi aja makan timun kok becek.
0: Eh salam mi. Salam aja kakek ya mi. Salam aja kakek mi ben keputer mi.
1: Salamnya gua kang Pii,
0: ya.
1: Mama Ali kang Banjo, Aku Mama Hasna kang Handoko, kang Sabri Layu Bunda Sakit yang bocak, Mama Ali Songgo, Balemu, Daloja, Daloja, Dalam Lapa, Mbak Lili,
0: Wong Ireng, Wong Ireng,
1: kayak si Mbak Puri teka Mbak Puri.
0: Oh iya, Yu Puri, Mbak Puri, Mbak Puri hadir.
1: Ya Mbak Puri, alain Mbak Puri jalan lele. Orang gak bisa, kayu yang ngomong dong, gak bisa.
0: Kayak gue, Bunda Oka, Bunda Oka grogol.
1: Iya, yang ngomong bapur, kok gak bisa sambil goreng tahu ya.
0: Iya, iya. Anak sambil goreng, anak orek tempe kok, Ami ora rasanya.
1: Yang gak rumah itu, lu gak rumah atau ngobrol.
0: Ah, bohong gede, ah, bohong gede.
1: Bokong gede.
4: Om Ami ora makan kaserokean, ikan dalam kolam.
0: Weh. Orang mangkat kas karokan ikan dalam kolam.
1: Tapi kan adine nyong wis angkan.
0: Mbak Amelia, iya aku kelangan. Ya Allah biasa aktif nemen kok Ami ya.
1: Nyong kowe
0: Mbak. Ada acara ya Mi?
1: Ya, soale.
0: Prime, soale prime. Lama
1: aja seme. Heeh. Aku jalan dari aduk tim gua anak. Ya kaya ya aduin nemen.
0: Oh. Orang aduk kami perut Mi.
1: Ya, jadi sampean
0: umi. Ya wong pangkah. Pangkah, gimana yang Ami?
1: Sampai ini lapak gongan juga dimana, sudah kok sepalo.
0: Enggak, aku kesini dulu kok Mi, aku jemput Pria. Ya, Mr. Gotrok.
1: Siapa?
0: Mr. Gotrok.
1: Ini Gotrok.
0: Iya, Pemalang. Si Ami, Umi Lele habis sakit. Oh, rada, kayak Ios ya. Raden, iya. Iya lagi musim ya Mi ya. Sehat-sehat ya Mi ya.
1: Mama,
0: iya ya, biar mantep ya Mi.
1: Mama Frida, Sita Nola, yuk atuh Bunda Ana.
0: Nasi koneng besok buat dalam rangka apa?
1: Ini bal-balnya sih menang sampah, Mbak Yos.
0: Oh, besok, Bunda Septi besok mau bikin nasi kuning. Iya. Si, apa Kang Bawor, apa wis mbus, pokoknya judulnya syukuran ya, Kang Bawor ya.
1: Iya, wis,
0: bar apa sih, bar sunat?
1: BPKB ini waktu.
0: Oh, ya. Masa BPKB ini mertu dadak syukuran? BPKB apa dulu?
1: Oke.
0: Yuk Marti, Kang Sarno. Iya. Yuk Marti Kang Sarno,
1: Iya.
0: Ji.
1: Jadi dia konde.
0: Ya Allah. Ya wes. Ya wes sampun. Ya wis gawe iya arane grup kecret. Oke siap.
1: Yo assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu. Aku kemarin kerasa kelangan. Umi biasane ngaton-ngatoni. Oh, ternyata besok kemarin tidak hadir ya. Pripun Mama Lani?
5: Ukuran kue saiki wis resmi.
0: Apa?
5: Resmi menyandang Dukren.
0: Kayak kue senengnya diperjelas. Pripun Mama Ringganis?
5: Wis resmi.
0: Alah. Wis resmi pedot malah syukuran Kang Bawor ya. Ya wis, saya wis iki mudah-mudahan ke depannya uripe luwih kepenak ya, dalan rezekine digampangna, wis pokoke segala sesuatunya tuh dipermudah. Amin. Nah, syukur-syukur ketemu jodoh maning sing luwih apik dari sebelumnya. Ya sudah. Oke, dia dari jaga kesehatan Anda balance arah paraman dengan mengkonsumsi Hapudop setiap hari ya. Hapudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Hapudop ini yang ukurannya yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Ah, teman bang. Cikimet, cikimet. Lagunya Bang Al ya. Ketumplangan, ketumplangan, ketumplangan, ketumplangan. Tong duduplek, tong duduplek, tong duduplek. Bang Al bangka, wetenge. Ya Bang Al.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

Ya, satu demang papa nostalgia sudah dihadirkan ya. Ada dari miliknya Harvey Malai Holo. Hati lebur, jadi debu. Ini lagu disuka banget sama Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila yang dari kosan Air Hakim. Mister Gotrok, carepan makaya maning, Mister. Iya, isin kaya rendu irung. Iya, tutup ember ya, Kak Mister Gotrok ya, dong isin ya. Yes, be isin sih, tapi ya pimen maning pan isin pimen, wong aku biasa ngisin-ngisin lah, Mister. Dan ini ya, wis lah, harus isin-isin. Oh iya, wes. Terima kasih untuk informasinya, Mister Gotrok si bujang, makanannya cuma ngeraya. Ya, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terus ini dari mana dulu nih saya bacanya ya? Ada Mbak Am Kembang Pang, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Budaya Habibah, ada Umi Laila, ada Kang Ibni, buat Om Kas, ada Mbak Ania, buat Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Feby, buat Mbak Ilah Tower, terus ada Ufrukon, ada Mas Fitter, ada Janal Jahit, buat Jasak Rajum, buat Mbak Ayo, semoga selalu menjaga kesehatan. Ya, saya jaga kesehatan saya, cuman ya ini lagi musimnya mungkin ya. Lagi musimnya Mbak Am. Iya, lagi musim panen greges, betul ya, greges mengawak ya, mules mules di kepala, pusing di perut. Kebalik dong. Lagunya Abadi Namamu di Hatiku, Obi Mesa. Sudah dihadirkan tadi di awal ya. Pada waktu kejayaannya Obi Mesa, Mbak Yos, aku sangat mengidolakannya Mbak Yos. Sampai-sampai kalau ada siapa ke, iya nanti ya, Kang Darmo kayaknya nih. Di masa kejayaannya Obi Mesa, aku sangat mengidolakannya Mbak Yos. Sampai-sampai kalau dia lagi nyanyi duet sama artis cewek, aku merasa cemburu Mbak Yos. Sekarang mah udah enggak, tak pikir-pikir lucu ya Mbak Yos. Iya lucu nemen, song tak guyu ya. Guyu nipe angel kan guyu. Mama Ari bersama dengan Papa Ari di Serampung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Yanto di Maribaya juga, terima kasih. Kang Raju lagunya Barcelona sudah dihadirkan tadi ya. Makasih Nokios, Nji, Samang Selipun. Mama Winda Kaliwingi juga selamat siang, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Piol juga selamat sore. Ada Jenal Jahit, Assalamualaikum. Jenal Jahit di Bengkulon, nyimak setara Paramount FM. Yeah. Benci, rindu, aduh gimana maksudnya benci tapi rindu lagunya. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Papa Neuya, Mama Neuya juga selamat sore. Ya kemarin hadir ya Papa Neuya, Mama Neuya, saya kira seorang bapak-bapak yang sudah ya seumuran Jasak Rajum ya. Cibulen masih muda ya. Berarti pasangan muda gitu. Bukan sih seumuran Jasak Rajum ya, si bayi. Jasa kan masih balita ya saknya, giginya aja belum tumbuh ya sak. Kang Fitter hadir kembali di acara Lanosta, salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Zira, buat Kang Piol, ada Ur, ada Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu, baru Umi Laila, Om HM, Umi Habibah, ada Mama Nadia, ada Kang Adi Dados, ada Kang Sayo Lobo, Abah Sahrul, buat Nyiratu, ada Mama Hasna, buat Mama Mut, buat Mbak Mut ya, Bunda Mut juga, ada Bunda Siti, buat Mbak Yos, terima kasih, selamat bertugas aja. Di belakangnya Kang Fitter ada Jasak Rajum. Assalamualaikum dari Jasak Rajum, kirim salamnya buat Rio Pesek. Rio Pesek apa Rio Pesek ya bacanya? Enaknya dibaca Pesek. Rio Pesek. Rio Blesek. Terus ketiga darah, terus buat tiga darah manis. Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Furkon, ada Bang Al, Kang Piol, ada Wak Lemu, buat Ibu Daroja. Oh iya Wak Lemu juga ya, selamat sore yang selalu setia monitor. Iya, kemarin hadir sama maminya ya, Mami Ija. Dari mana lagi ya? Buat Tete Agustin, ada Jeng Robi, ada Tete Dinda ya, Sindang Laut, buat Kang Ibni Abdillah, ada Burini, ada Pak Pramudiono. Terus Maam Kembang Pang, ada Bunda Septi, buat Bude Era Fana, ada Mami Tika, buat Mami Tika Leoni, Ambil Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Mama Neng, buat Om Bambang, ada Mbak Trinil, ada Wak Ato, ada Ma...
Bu Sonoyong tahu ada Mama Zira, ada Mbak Feby buat Mas Albar, ada Mbak Nia buat Mama Nadia, ada Mama Ari buat Bapak Neng Ari, ada Mama Wajra. Serak selama kan teman sisak lah. Mama Wajra buat Mama Lisa, ada Mama Hilman spesialnya buat yang lagi tugas. Semoga tetap diberikan kesehatan selalu juga buat si rambut pirang. Kalau sing duwe lambene abang. Iya, lagunya Satu Nama Satu Cinta sudah disiapkan Sak, tapi kayaknya orang nyandak besok lagi Sak. Ada Mbak Ila Jatirawa hadir kembali Mbak Yo, soalnya buat semuanya saja yang udah pada masuk melalui sesi online secara Paramon. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, aku Cu Cakep dari Jatilabe Margasari. Oke, salamnya buat semuanya saja, gitu aja ya. Terus ada selamat sore Mbak Yos, lagunya dong Mimpi Sedih sudah dihadirkan ya, dari Tati Kadi, spesial buat Mami Dika Leoni. Salamnya buat semuanya saja, salamnya salam sehat buat Mbak Yos, bye Mami Dika Leoni. Bunda Oka juga hadir Mbak Yos, lagunya pengennya Bruri yang Bulan Sabit tapi belum ada. Ini diganti sama Rano Karno yang sama duet sama Nela Regar ya. Nanti coba di akhir acara ya. Oke. Kemudian Kang Akil, Assalamualaikum Mbak Yos, lagu manca. Apa yang paling lucu? Jawabannya WKWK alias Waka Waka Penyanyinya Shakira tapi belum ada di playlist, mohon maaf ya. Oke. Terus di belakangnya Kang Akil, Bunda Septi. Ampun Ami ya, Ami ampun mohon ya. Diri ngono kayong ampun mana semoga ya Bunda Septi ya mau pas online. Kang Vi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mak Yos, Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balon besar Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mak Yos, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Mas Baik itu Mami Hilman ya, bersama dengan Rio Bleseknya ya, selamat sore. Ada selamat sore Mak Yos, salam buat semuanya saja ya Mak Yos. Mak Yos, bulan depan di rumahnya siapa Mak Yos? P3K. Bulan depan di rumahnya Ibu Koriah ya, di Suradadi kalau enggak salah. Di Ibu Koriah ya, sekalian nanti merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti ada lomba-lomba seru-seruan kita ya. Oke, maaf enggak bisa hadir Mak Yos kemarin, soalnya enggak tahu tempatnya, Bang. Mbak Yos ini minta di Sherlock begitu. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga selamat sore, Mama. Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Joko Tingkir ngombe dawet. Ojo dipikir Kang Joko mengkomarai mumet. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, kawasan Bantengan hadir. Salam buat Yu Salamah, kawasan Cangkring. Buat Nunung dam jumlah klingting jos ya, saya kowe. Iya, bukan sih oleh nyelok temennya itu. Dulu saya punya teman orang Sleirok namanya Mbak Ulfa. Soalnya, aduh, ya, waduh, saya nggak fokus ini. Oh begitu. Oh, Mbak Ulfa yang itu ya, yang badannya subur ya. Oh iya, iya benar subur kayaknya tahu. Oke, Miss Legotrok di Pemalang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Iya. Oke. Terus ada lagi nih Bude Eravana juga selamat sore. Bude Eravana lagunya belum sempat dihadirkan, mohon maaf ya Bude Eravana ya. Pengen lagunya Jangan Air Mata dari Paramita Rusadi. Salamnya buat Balai Sara Paramon FM. Iya mungkin ya, Mister Gotrok katanya paham. Dulu katanya gini nih, Furkon. Dulu saya punya temen orang Sleirok, bener namanya Mbak Ulfa. Mbak Ulfa Solihatun. Iya, sudah lama gak ada kabarnya. Begitu mantan penyiar Radio Super, berarti bener ya Ulfa itu ya. Iya, nyampein kenalan ke orang Mbak Yos. Ya kenalan, kita kan sudah kenal ya. Kenalan nama Dudara aja dulu. Selanjutnya ya tinggal jalani saja. Jalani apa?
Iya wes, nomornya Afur kan peran dua ya, oh ya. Afur kan peran dua nomornya, iya sis, yang per. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosa untuk kesempatan sore hari ini. Hari Senin awal pekan ya, 13 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online dan juga SMS online, dan terima kasih yang sudah bergabung melalui voice call. Ketemu lagi sama Yus Andarista besok ya di 12 sampai di jam 4 sore. Tembang terakhir ini saya memenuhi permintaan dari Bunda Eka ya di Desa Grogol. Mana ya? Dan 101.5 Suara Paranormal FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 1.5

0: edisi Senin 13 Juli 2026. Insya Allah tuntas jam 6:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balon istana Bramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, tentunya sehat dan pelacin. Bagi yang sakit cepri berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepri berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Online, yo, bisa digunakan 352-888 atau 614-5477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik, tadi tak dicek dulu ya kalau saya opening ya. Ya, saya nggak mau terganggu, terus nggak mau disalahkan ya. Wah, Power ngecaplak bahaya orang yang dibuka-buka. Nah, itu nggak mau ya. Makanya tadi udah ada yang masuk, tapi tak dicek dulu. Pangapurane ya, sing rumangsa ya. Hal sekecil pun kalau saya ditegur, wis tua ditegur bahain aja gitu. Nah, anak ini kan enak. Bagi ya, Pak, 352-888, halo. Assalamualaikum, selamat.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
0: Jadi kapan jadi
1: macam-macam? Nama
0: mi, loh. Okay. Alhamdulillah bergas waras ternas. Mopok nemen.
1: Senengannya
0: Sinta nolak, kan cubung gulung. Oh, cubung gulung. Kita.
1: Kalau belajar ke pamp.
0: Iya, Sinta nolak tuh senengannya ke cubung abang.
1: Kecubung, kecubung aja.
0: Iya.
1: Kalau tapi kayak kue kan ngomong kan.
0: Iya ya, benar. Iya benar. Aku melu, melundung lo, melundung lo. Ya melundung nyong. Wala sing lede si kote. Cari cari wes wes anu wes sembuh. Iya. Mi sehat mi.
1: Siapa?
0: Kang Parto Party. Iya. Iya.
1: Terus Bunana. Terus Walemo.
0: Hei. Yo.
1: Balilir apa sah?
0: Yap.
1: Bapur ya. Pasti ketemu kami Bapur. Itu lo para mohon Bapur.
0: Oke.
1: Jalan Lele. Terus Mama Lidia.
0: Yap.
1: Terus Papa M. Baby Belpas. Mama Nurung Kali Nyamat. Mama Nadia. Nang Kopi Sikit. Terus Mbak Yunita.
0: Ya.
1: Terus Kas Loli. Bibin Bendang Kas Loli. Ya,
0: Waalaikumsalam jubla cincin. Ya bagi ada Mi Bakar Madu bersama Milela. Ada di seputaran ada Hakim Tegal Kota. Di kesempatan sore hari ini ya di Padangdut ya masih bersama Power ya. Insyaallah tuntas jam 4 sorenya jam 5:30 sorenya saja ya.

Ya, terima kasih sekali ya kemarin yang sudah datang ya di acara P3K dan santunan anak yatim piatu tentunya ada di Desa Tonggara ya di Mbak Siti. Menjalin tali silaturahmi terus sekalian menyaksikan penyerahan santunan anak yatim ya 25 anak alhamdulillah. Ya lancar enggak ada halangan suatu apapun tentunya. Saya juga yang jadi donasi-donasi sudah tak kirim videonya ya seperti Mbak TK, Mbak Tika.

misalnya oh dikirim segini enggak nyampe atau apalagi kurang, itu enggak bakal insya Allah enggak. Pagi ya Pak ada kejubung bulung job, dihadirkan dulu capco si cekewir. Ini power juga pan flonjor lagi tegak ke Banjar Harjo sekitarnya ya, Kak Pot.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdut Sapuriti. Tadi sudah dihadirkan, yuk, ada Kecubung Bulung. Pagi disambar petir, ya, ada pagi yang cerah dan segera bertanya. Ayo disapa aja, Pak Lu. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di badan desa
0: poret nama-nama-naman cikewir
1: cikewir kan bawar
0: wuli yuk komplit alhamdulillah wis pokoknya
1: mantep
0: mantep wis
1: iya sokerahan
0: iyo
1: lagunya katakan sejujurnya iya
0: dalam sejujurnya sing nyanyi siapa katakan sejujurnya neng nostalgia ta iya. Katakan se
1: ya mana lah kayak ganti
0: jurnya
1: dalam jalan kau jenengan bukan selalu sehat.
0: Oh, ya katakan sejujurnya neng nostalgia KB sih Krisin Panjaitan ya Daniati Victor Hutabarat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus Mas Bawor ketum tua.
0: Yo, tapi
1: iya. Salam memetis mudunya. Madu Melela.
0: Yo.
1: Abukon, Kang Arya.
0: Yo, Pepi Belpas.
1: Pepi Belpas. Terus Mbak Eva.
0: Wih, apa Ramon wis bener-bener.
1: Mama Lani.
0: Ini
1: kan di kantor.
0: Yo.
1: Terus.
2: Anak-anak katakan sayang, Bangas Muri.
1: Katakan sayang.
0: Iya, we katakan sayang mungkin.
1: Mat
0: iya, nek katakan sayang tak ana, nek katakan sejujur iki. Iya.
1: Lanjut tengok.
0: Yo, Mama Uti.
1: Ibu Syuhada.
0: Yo.
1: Umi. Ah, iya, Umi Habibah,
0: Mati
1: Gondrong, Wa Anto, Romaki. Terus Marti Kang Sarno, Om Cipto, Rere. Rinil. Terus tari tungteng, terus maningnya nggak mama ikemat di kendera manis,
0: ini
1: Prabu Diono, kemudiannya bukan sungirenge,
0: papa HM
1: Kunti, Patenia, Walemo, Ibu Daronja, terus Papa Uya, Mama Uya,
0: bener.
1: Papa Ari, Begito, Mama Hilman. Mama Mbak Asyada.
0: Yo.
1: Terus Peter.
0: Yo, Mas Peter. Yo.
1: Jadi, Cai dah.
0: Yo.
1: Amat ganteng.
0: Okay.
1: Terus malingnya enggak, Mama neng ah. Bang Mas Yanto, Kang Raju.
0: Yo.
1: Dari ni.
0: Yo siap. Enoki.
1: Iya. Terus PI nya Ratu Kapi Bayus ya.
0: Iya siap benar. Iya.
1: Kalau ada Setara Paramon.
0: Iya waktu ni.
1: Iya tanggal. Baru tanggal terlulikur ya, 17 Agustus. Yang depannya ke Yop, Koro, Umi, Kono, Prok, Umi Ada. Tanggal
0: terlulikur berarti, iya.
1: Iya, minggu terakhir Mas Bobor.
0: Iya, benar.
1: Iya, ya weh, spesialnya menjenengan.
0: Yuk, siap.
1: Janggi, semoga sehat selalu.
0: Yuk, minum.
1: Berpaling mentok terenggok Mama Wewe.
0: Iya,
1: terima kasih. Atas waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Dinding.
1: Jos.
0: Ayah ada Kang Senuri, Mama Wini yang ada di Lebetan Taru punya ya. Yo di sana kembali 614547. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Tiba yang diut.
3: Waalaikumsalam, Tara. Panamon dan Gute, Saporete.
0: Naman.
3: Teman. Bawa sehat ya.
0: Alhamdulillah berkah suara terkinas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Dede Anggi lagi apa?
0: Oh di atas nggak tahu belum ketemu sejak
3: belum
0: pagi.
3: Belum ya Dede Anggi.
0: Belum saya juga baru datang belum ke atas.
3: Baru datang Mas Bawor.
0: Yo.
3: Lagunya itu Mas Bawor.
0: Pak.
3: Mega Mustika.
0: Apa?
3: Mas Nuri bukan Mega Mustika ya?
0: Bukan.
3: Ya aku lagunya itu deh Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin.
3: Ya. Salamnya ikut Om Kasnuri aja ya. Makasih Om, salamnya. Buat Ami Bakar Madu deh. Buat Marbu Minela, Kang Doli, Tete Agustin. Bu Ida Martoloyo, Mbak Nia bareng Wong Irenge. Yo buat semuanya aja ya, Mbak Mas Bawor.
0: Yo.
3: Supernya buat Jenar Gentong.
0: Oke.
3: Yang lagi nambah semangat ya Nal.
0: Yo.
3: Bareng Bose yang habis mandi.
0: Oh, iya ya. Oke.
3: Makasih Mas Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublajing jing.
3: Jas.

Ayah ada mama gede saya Mas Bambang yang ada di Sulang ya. Paya sementara 4 lebih lemah 8 menit waktu Indonesia bagian barat ya, bahwa rekan menyapa ya yang via WhatsApp atau SMS online. Dan Siti Pengelikang bawa rentang guna bagi di sambar petir doang Nur Jena, Ika Nur Jena, ayo. Tadi sudah dihadirkan ya Bunda Siti Pengkle ya. Yo Kang Parto Bebe hadir ya, terima kasih. Ada Mbak Am hadir, salam buat Mbak Mama Lani, Mama Iqbal, Mama Nidia, ada Mama Nunung Jasak, ada Bapak Ahem Umi Lela, ada Mbak Wikan Yanu, Mbak Nur Kanti, Wipi Wilpas, ada Kang Kasnuri, Kang Ibni Abdillah, KP Baywes, ya sekedar bertanya tadi sudah hadir juga. Assalamualaikum Kang Bawor dari Najib, Tebong Kulon atau Singgejok. Kita salam Kang Kang Jainal Jahit ya, Jasak Raju, Mbak Nurul, ada Kang Sugeng Raboh. Salam spesial gue Kang Bawor, terima kasih untuk Kang Najib di Tebong Kulon ya, atau Singgejok. Pagi sore di Padangdut, salam untuk semua saja yang sudah pada masuk ya, yang sesi online ya Mbak Ilah Tower. Assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya pagi yang cerah dong, di cleaning sudah disiap, sudah di play ya tadi. Salam buat Balpar sing apik-apik sing wingi pada ketemu acara santunan. Spesial buat jandaku yang tetap aku sayangi, super spesial yang merasa saja mentoki grup telap jegeri sing tetap guyub rukun dan dame umatnuwun di dada si kambangan. Saya yang ada di kawasan Bingkal ya, Bengkle hadir di acara di Padang Diut bersama Kang Bawor Somplak Song Ejegewir. Salam minggu Mama Lani, ada Mbak Nia, Menteri Gijen, ada Mbak Am, Kembang Bang Nyiratu, Om Kasemri, Kang Doli, Bang Al, ada Furkan, ada Mi Bangar Madu, Milela, Jajar Rajum, ada Kang Agil, Kang Teddy, Mni Abdillah, Mbak Ila Tower, ada Ayongki, Edi Dados, GKB Bayes, Bang Bawor ya, sehat selalu dan metugas saja ya. Ada Kang Peter yang ada di Villa Pingkal. Ya, assalamualaikum channel Jai di Tebong Kulon nyimak setara peramon goyang. Terima kasih Kang Bawor ya. Terima kasih untuk Kang channel Jai di Tebong Kulon juga. Ya, Feby Belpas ya udah hadir juga. Ada Madam Rengganis hadir. Panjep gedung tua tak ambilnya Rana-Rani ya. Soalnya LP 10 menit. Ya, 10 menit waduh enteng jadi padan dunia.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saperete ya. Jadi Padangdut insya Allah tuntas jam 5:30 petang ini saja. Cinta lahir batin ya, tadi juga ada Gedung Tua, Rana Rani. Ya Mama Amel yang ada di Pemalang ya, selamat sore ya. Jangan inbox deh ya. Jadi aku gak pernah buka-buka nenggon Facebook inbox. Nomor FB ini nenggono ya.

Baya di kesempatan sore ini di Diva Dangdut ya. Ya namanya Diva Dangdut, nek Diva Wadon, nek Dangdut ya Dangdut ya. Jadi penyanyi ini sing wadon-wadon ya gue. Baik ya, pada sebatas angan ya Elvis juga isih ya menghantarkan di kesempatan sore hari ini.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Sinar Pramon dari Desa Prede. Baik, itu sudah ke persembahan Bapak kesempatan sore hari ini di Depan Dangdut. Nanti sampai ketemu lagi di Dendang Dangdut Memory ya. Di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 ya. Selamat sore untuk semua saja Balai Sinar Pramon dan Minar Pramon. Selamat aktivitas yang lain tentunya. Baru ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Power hadir di ruang dengar panjenengan. Baik, jep hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
2: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
1: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
2: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
1: Alah, mulai gedes. Wis bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
2: Oke ayang, papa OTW ya.
3: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
1: Pas, kayaknya udah kayak lagi ya.
3: Salah uang. Ayo, mencino.
1: Dasar itu, mi.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporeti. Pagi di season kedua di Dedang Dangdut Memory ya. Ketemu lagi bareng Mawar dari kantoran si Soblak Tore JKV. Di edisi Senin 13 Juli 2026. Insya Allah tuntut jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balan Istana Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun. Tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp sahabat online 0852-931-99588. Ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi ada dendam, kebencian, ada raib, ada tak sepening hati, dan apa kabar ya mengalir jumpa kita Cikiwir. Baik, berlangsung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Dangdut
0: deh. Teman-teman.
1: Pandangan pertama Kang.
0: Apa?
1: Disamuni pandangan pertama.
0: Pandangan pertama.
1: Udah sih kalau wong mari bayar.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Udah sakti saya asun.
0: Iya.
1: Terlalu tengkol.
0: Yang tengkol sih ngeledes sih kote.
1: Iya. Jelaton. Udah anak. Ini dua sate.
0: Oke.
1: Kayong kangen sate ini ya kak.
0: Wih lah yung.
1: Kayongnya
0: loh. Iya
1: lo yuk. Walemu.
0: Oke.
1: Okay. Laroja.
0: Yo.
1: Lama sa Bali. Bapak sing dodol lawan nang dalan.
0: Bener.
1: Bapak HM.
0: Oke.
1: Dan si Dewi Konde, Kasori Wiwin Petang kan Doli, Wiwin Jaman Toroyo Sinok Sitong.
0: Oke, siap.
1: Bapak Monok Masel. Kami satu sayang nih Sindren.
0: Yo.
1: Terus kan Mama Kiwi, kan Sabu, kan Mutara Dokodo, Mama Nol, Mama Selin.
0: Oke.
1: Okay. Baby Belpas, Mama yeah. Nunu Kalinya, Mak, Opa Nadia. Terus Mami Jatra Yuman, Mbak Yunita, Mama Lani, Kang Pajo.
0: Oke.
1: Okay. Dari Gernine, Kang P.I., Pak Nodi Wong, Bebe, Mama Lydia.
0: Oke. Okay.
1: Dulu Purini, Pramudiono. Dulu pasan Pusanti karo Purbowo,
0: yeah, Pak Bajo yeah.
1: Karo Bu Guru.
0: Oke. Okay.
1: Terus Jasak Lajo, Nyanyi Umi Habibah, Pak Jenggondrong. Terus Umi Habibah, Pak Jenggondrong yang
0: macam
1: Bapur, Pak Dini, Mama Dea, Gus Bailer.
0: Pak
1: Tuhai Wendal, Mama Alisa.
0: Yo, siap.
1: Mama Neng, kalau yeah. Jumpa Mbak Sehat ya, Mas Gambang ya. Alhamdulillah sudah aktivitas okay. Lagi.
0: Yo, is
1: alhamdulillah.
0: Wah, iah. Wai ah kuningan.
1: Siapa gue?
0: Wai ah.
1: Oh iya Wai ah. Halo Bebe ini ya Dah Agustin Dewi Sedan Ayah Lopi Jeng Lopi Ayah Lopi Dah Agustin Dan Mimi Rancar. Terus memilih Mimi Rancar usia.
0: Iya.
1: Dan cita-cita tuh.
0: Oke okay.
1: Tangkumin Mama Bagas Bapak Lekarisma Mama Lekarisma.
0: Iya siap.
1: Tunggu kami pegang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
1: Pandangan pertama Isyamu Ngejat.
0: Ayo ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ayo disapa ya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sapor.
0: Teman-teman, ejekir. Yap.
2: Kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah, berkas waras terinas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah sehat yang gini juga sehat yang bawah.
0: Alhamdulillah tuh lagi makan di depan.
2: Alhamdulillah. Yo. Dan request lagu nih.
0: Yo.
2: Dari Maafku.
0: Maafku?
2: Iya.
0: Yes. Iya. Yep. Siapa sih nanya?
2: Perkenannya buat Thor bareng kita yang gini.
0: Yo, jelas Ikma.
2: Terus okay. Buat Mama Asna bareng keluarga yang juga. Okay. Terus.
0: Maafku sing nyanyi siapa maafku? Maafku sing nyanyi siapa?
2: Hah?
0: Maafku sing nyanyi siapa?
2: Muis, Muis.
0: Walah, kudu neng kuwe balik.
2: Terus buat tadi Mui Pakar Madu bareng Melela. Dengan ini Ungkas Suri bareng Mama Wine. Terus buat Mama Pride, Saha Mama Sire. Widel Matoloyo bareng Cino Sitonge Budi Abibu bareng Badai Gondrong Jajak Rajin bareng Bisu Edem Batin Bapak Kiyo, Mama Widya Makila, Mama Hilma, Pemirsa Kitone, Awam Masate, Toribet Mama Rito, Kang Parjo, Kang Juni, Kang Darmo, Kang Ibi Abdile, Abdi Sahrul, Karendi Pratama, Wisita Putra, Bunda Safi, Mbak Pepi Belpas, Mbak Eva, Mama Bayu, Mama Rapid, Mama Iji Tengle, Kamu Taro Tengotong, para Mama Note, Aban Uyun, Mama Dea, Perkis Kulare, Mama Lisa, Perhabisi, Mama Ikma, Utuni Rere, Perhacipto, Rinil, Iyem Iyem, Bini Ayam, Bareng Kak Alim, Karno, Pering Marti,
0: Turut, Tuan Muncul.
2: Orang muncul.
0: Orang muncul.
2: Iya, ganti wis, ganti
0: wis.
2: Ganti ini, saya bawa kodrat apa war?
0: Kodrat, si nyanyi siapa mani?
2: Lewati.
0: Kodrat. Lanjut.
2: Terus buat Ngo Kamparto, kayak okay. Disitu. Ya. Bisa bayang tahu, Sahir. Pokoknya, Mbak Tune, Mama Anjeli. Andoko, Kang Pendi, Kang Kismet. Terus buat Mama Ari, bareng Papa Ari, Mama Wajar, Bandak Marcel, Kang Ridianto, Bambang Selis Tune, Apurkot, Bandung Detu, Bandung Lengkali Nyaman, Ipuroni, Berbasikin, Kamjurnya, Kampung Piti, Aki Berencing Rani, Nyeratu, Mama Renggani.
3: Assalamualaikum, selamat malam semua.
0: Setara, bukan setar nanti diganyami kalau setar etano. Setara.
2: Iya. Setarane ya,
0: Iya,
2: spesial pada bawah sudah selalu semangat-semangat terus.
0: Yo.
2: Super spesial kan senang Mama. Nah, makasih
0: ya Mama. Yo, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo.

0: Ya Allah, Kenter. Maklum, maklum. Lidahnya udah letter U.
1: Baik, GWIA bersama Pak Winnie Radio Kuningan. Ya ini bukan kita cuma Paramon saja. Dari 70 sekian radio itu namanya setara semua. Baik ya, kalau di Baruman ya setara Banyumas. Kalau di Kuningan kan ada setara Kuningan. Kalau di sini tetap ya setara Paramon, ada Paramonnya. Kalau yang lain itu kotanya yang disebut. Ya umpamanya di Sukabumi ya setara Sukabumi, setara Tribon, ya kayak gitu. Ya ini instruksi dari pusat ya, bukan kita yang buatnya. TV-nya juga setara, TV-nya setara Tribon, setara TV Cirebon, setara TV Cianjur, setara TV Jogja, kan gitu. Baik, untuk teman-teman Paramon dan pendengar Paramon dimanapun Anda berada, bukan kita itu mau menyamai dari stasiun yang lain ya. Cuma instruksi dari pusat, cuma ada setara nih ya. Ada A ya. Instruksi dari pusat dari sekian ya 70 radio dan 10 TV semua namanya setara ya. Cuma di sini yang Paramonnya enggak dihapus. Baik ya, untuk teman setara Paramon yo, di kesempatan malam hari ini bahwa dukung produk PT Denatur Solusi Jaringan kita semua. Yap, ada pandangan pertama Hisamunip Capcus.
2: Ami Ading joget, Ami Ading ya.

Baik kita bulan di ranting Cemara ya, wong Tegal Harjamu gae. Iya, Mama Anjas ya. Ini lagu yang paling disukain, LP sukai sih. Bulan di ranting Cemara hadir. Oh iya, kuar ya, lagi. Lagi.

0: Nah, ngapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril arah maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarah Paramount 101,5 FM.

Abang Weni bersama Wai. Ah, layu. Satu. Karena ngopo. Cai. Hidung teyak ni Abang Weni. Kopi boeng, kopi boeng. Layu. Bila Wai di sisiku jadi Abang Weni.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Sabrete. Ya, tadi ada Kudrat, ya, Lewaldi, ada Syahdu hadir. Terus Bulan di Ranting Cemara, ya, juga ada pandangan pertama. Menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam hari ini. Ayo di sapa yuk, 35288 lalu assalamualaikum.
1: Dangdute seporete assalamualaikum ratu kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara Parawan FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Wabaya aku setara bukan setar ya, setara ya. Ngapura ya, wabaya ya setara bukan setar bu. Mudah gak nyamis taro kan? Ya, pintu terakhir kang.
0: Ya, oke.
1: Pintu terakhir perdana kang Baor, Miki, kang Arjo ya. Kalau Ami Bakar Madu ya perdana buat peketuk, jangan terlalu ya. Bat semangat napi.
0: Iya.
1: Ami Bakar Madu, Umi Lela, Ibu Rini sama Pak Fadjono,
0: Pak
1: okay. Mama Frida sama suami ya. Terus putar raju, alir raju. Enak
0: eh. Enak kok.
1: Enak kepentingnya. Trisno ya kang ya.
0: Yuk.
1: Ya lanjut buat Ibu Yong Tahu. Terus Kang Sromudi, terus Mas Yanto belakang baju, nemak neng Kang Bambang, lanjut melawan di Kang Parjo,
0: terus
1: Purbowo ya, lanjut mani.
0: Yo Kang Acong di bagian ten.
1: Apa? Mas Acong, Adi ya, terus Abah Acong juga
0: mani. Yo sehat.
1: CPN ya, Pak Sio Kang ya. Lanjut.
0: Boh panam boh lah, boh lah.
1: Kayak kayak bapak ya
0: uang.
1: Iya, lanjut ya.
0: Seneng gunung.
1: Iya, seneng gunung.
0: Iya.
1: Orbitannya Fred,
0: ngono. Iya, iya ganti. Gantilah saya kita.
1: Ganti mana?
0: Iya, embulah.
1: Arar, wong kaya ta wong bojong oleh ngene. Main
0: privat
1: ya
0: kasih. Ya ayo. Apa jenenge?
1: Monitor ya.
0: Bojong ta ngomongnya lebih baik menjauh darimu daripada merana sama kamu.
1: Ini seneng meni ini kayak Pak Warto.
0: Saiki
1: bapak uang
0: Pak. Ngono yo uang mangane mir lontong ya.
1: Makas Nuri, Mami Wiwi, terus Mbak Nono, terus buat mamane dia ya. Lanjut mani buat Miki pengetan dulu ya. Kang Merlema, Mamari, mintil. Terus honor nanti nyak
0: aroma. Manis aroma manis.
1: Masih pas semingkir juga ya. Lanjut buat tiba-tiba kita minum.
0: Iya.
1: Terus Kang Saran Elsa Yolobo, para nyepurannya. Buat tiba-tiba kita minum nung sama juga. Mamari monitor mah.
0: Yang bukir, yang nyenggelok.
1: Ya, makasih. Anu gue. Lelengan lanjut, kamu son lampu jorat.
0: Oke.
1: Pawasan alhamdulillah. Kataan uang malang, ini kata alhamdulillah. Kamu bapak bilang,
0: iya, alhamdulillah.
1: JD juga mikir
0: lagi,
1: alhamdulillah. Rahat teman alhamdulillah. Lanjut.
0: Yo.
1: Mikir, kamu son jorat.
0: Ya, naam ya tekan naam bengkeng.
1: Oh, naam.
0: Naam ono.
1: Oh, ini nyongor salaman ya.
0: Naam.
1: Lanjut, mani. Terus buat Kang Akif Ngerani,
0: okay.
1: Yang Kang Rasuti, lanjut Umi Hane, Mbak Kor. Nanti meringati ulang tahun ya, katanya di Surat Jati, Mbak Koriah, lanjut Ibu Mira sama kerkawannya juga ya, Mengidul, Mani, terus Abah Sahrul. Gue emang ngelur tulio, mau balemu.
0: Iya.
1: Tidak kali mau bikin karipan nggak keselan dia nggak orang karena keren orang tak bayar nyong sih sel pakai oh ya bisa selesai secara gratis mau lembut baca roja ya pilih mbak sipur ya
0: oke
1: buat dari kunting antedi lanjut mengulur apa wni wia apa tanto ya
0: ya
1: oleh jang roni jang ropi
0: ya
1: terakhir apa TV Cendana ya lanjut Aloi juga pengasan terus kan Doko terus menggeret wartiem
0: warnanya
1: manis ya udah okay. Adi udah sakit Bang John Mama Yati nah baru
0: lagu
1: Bayanopal Mengidul Mini Miki apa Sahrun Bandita Mbak Yudin Beduk, Gunung Beduk, Kang Boim, Mbak Atun, Mbak ini aja Mbak Nudin Lusina, lanjut Zahra Sumu, Bahasa Adem, Bahasa Adem, Mas Awa, Mas Degondrumnya, Fibe, lanjut Mbak Hemilan, Mas Gito ya, sama yang buka, terus, Mbak Nudin lagi apa, Dro?
2: Yo, biasa, tunggu, lampu merah.
3: Selamat malam Papa HM, putra keturun,
1: enak
2: Iya
1: benar kan?
2: Iya. Iya benar. Ya,
1: TV pacul, ane pacul, jalan pacul.
2: Iya kan?
1: Iya. Mas Arfan pacul.
2: Oh iya, gua yang mainnya. Gua
1: masih ya kan?
2: Belum, gua mainnya.
1: Iya, terus lanjut, Miki Nur Manok ya. Terus, gue, Miki, gue Kanjas, asing Miki nanti kan?
2: Ada apa yang Kanjas itu kan? Mama Anjas itu Tegal Harja di Moga.
1: Oh ya Mama Anjas juga.
2: Ikutnya
1: ya,
2: Moga itu.
1: Tamojang, Carwati ya. Lanjut terus Eka, Eka Lonjo, Mas Erick juga ya. Lanjut Artelihin, Anjas Mat, Pak Kumis gue oh. Pak Kumis. Siapa ya nok? Sama Jajar ya.
2: Jajar.
1: Terus gue sama Ari Pari, Bang Tul Batu, Nangka Semanggi kan. Langsung Kumis sama Bagas, nanti lihat Buda Cece, Andri Gondrong ya Mbak Nisa ya, Buda Cece, Mbak Yurita sama Mas David, Ibu Aja Siti mana, sama Pak Ibu Muji ya, yang punya Udi Harapan Jaya kan, coba dari Setara KPK,
2: balik Pak Guyu. Balik paguyuban GOS semuten anjuk omah latun-latune semuten Papa HM.
1: Kang ati dados
2: sama. Iya bener.
1: Iya. Menian biasa nanggung ngoteli Kang yo. Kene menggeret kabejare
2: kumpul banyu.
1: Ati sapa ya?
2: Latun-latune semuten kipasi be yo.
1: Kasarno cuma iki tenan tapi seprimil ya.
2: Oke.
1: Baik Mam. Maik mah lanjut kang terus boleh mang dia kang Mbak Elisa ya ya wis boleh nih Setara KPK kan
2: terus
1: lalu kang bawa semoga
2: sehat siap bener
1: minta terakhir
2: ya minta terakhir
1: masih kang assalamualaikum
2: waalaikumsalam dulu lagi cing yang punya wilayah keturunan Bapak HMHMHM 6154477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon halo
4: halo
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kang Dite Saporete.
2: Naman.
4: Naman.
2: Pecekewir.
4: Pecekewir. Kang Bawor. Gagal
2: naman. Halo.
4: Ini abangan.
2: Halo yu. Apaan sih abangan?
4: Pakaiannya ini.
2: Oh.
4: Ya. Jalang
2: temenan,
4: sehat ya
2: kan? Alhamdulillah berkas waras terindas iso tunggu beras.
4: Alhamdulillah. Wong keturen.
2: No, miki wong keturen.
4: Lali nyalam nyong
2: ya. Iya mungkin lali mungkin. Iya,
4: kakean duit.
2: Iya kakean duit sih bener. Iya bener.
4: Yang ini jalok santek ya.
2: Jalok apa?
4: Ini lagi dihidup, ya lo kan Masya Allah cantiknya.
2: Oh, Masya Allah.
4: Tapi terdunia ya.
2: Ya, gue tercantik dunia.
4: Iya,
5: Pak. Bapak uya, asin.
2: Weh, asin.
4: Asik, tambah kuri.
2: Iya, gue.
4: Bisa ireng onong, kembang.
2: Iya.
4: Cantik memang, oh cantik. Sangatlah menari. Masya Allah cantiknya. Kan saya cina kang bawar ya.
2: Ya saya cina.
4: Ya tu tapi judulnya cantik toh.
2: Benar.
4: Ya nyalok putena ya kang bawar.
2: Cantik.
4: Iyo.
2: Cantik.
4: Ayo wingi sih uangnya ayo
2: nemu. Ayo nemu.
4: Ya cantik nemu.
2: Oh iyalah.
4: Ini mbak ya wingi pada makan kafe.
2: Yo.
4: Berkarahat acaranya.
2: Alhamdulillah.
4: Ben ya. Santunannya ya. Alhamdulillah sukses.
2: Oke.
4: Salamnya Kang Bawo.
2: Yo.
4: Salamnya yang itu ya. Kebetulan itu. Kebetulan. Abu Hae.
2: Yo.
4: Terus Kang Kasnuri. Okay. Para Mama Wiwi.
2: Yo.
4: Terus Kang Edi Jago.
2: Yo. Oh ya, sing latu-latu ne kram.
4: Iya, yang perempuan kan yaku. Tapi lagi, orang ngomong ya. Drum berarti.
2: Yo. Durung kok. Teko ngomah ngomongin teko ngomah
4: nang kok ya. Oh, teko berarti seneng ngomongin
2: ya. Iya, wis teko ngomah.
4: Tapi nang kono ora wale
2: ya. Ora, ora maksudnya kan gowe maning mana?
4: Oh, gowe. Ya apa maning gowe boncengan ya.
2: Iya kan gowe salon sing segede bokong.
4: Memalami bareng Abdul Ghani.
2: Yo,
4: terus ayo sekarang siapa ya? Mama saja bareng bawa.
2: Yap,
4: kawasan.
2: Iya, Arjo Sari Lor. Iya, dingin-dingin pok mari ya Bapak Ari.
4: Bapak Ari.
2: Yap.
4: Ayo, Kang Parjo.
2: Yup.
4: Yuk. Setelah sarani ya
2: kan kamu. Ya. Alhamdulillah.
4: Jadi semuanya baik. Tempat gue lanjut. Gue yang mana ya kan
2: kamu. Gue papa HM.
4: Itu.
2: Ya uwes, uwes nyendol mene.
4: Matur nuwun sangat okay. Sih kan kamu okay, ya.
2: Oke, yuk siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik ya, terima kasih untuk Bapak Ne Uya. Ya Bapak Ne Uya yang kepandian. Ada Mas Anjas, sekarang Mbak Eka kepandian. Mama Angeli kepandian. Ya Ami Bakar Madu lagi nyendol ya Bapak Ami Bakar Madu. Ya, selamat malam muda, semua saja yang ada di kepandian. Semua saja yang ada di Lawacan. Baik ya, sementara 7 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat di Studio Setara Panorama FM Tegal. Assalamualaikum dangdutes sapore tenemen. Kang Bawor wayah karo Abah Weni. Pengin julukan sadu dong di glinding. Salame buat semua saja balane Setara Paramon. Abah Weni go Kang Bawor ya, selamat tugas saja sampai tuntas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat menengang kabar. Peter hadir di acara Dendang Dangdut Memory. Salam ya Kang Mbak Nia, ada Mama Lani, Kang Parjo, ada Om Kasnuri, ada Bang Al, ada juga Kang Doli, Kang Teddy, Edi Dados, ada Ami Bakar Madu. Ya, bersama Om Milela. Ada Piol, ada Menteri Isin, ada Mbak Om Kembang Pang. Ada Teh Agustin, ya, Trio Pesek. Ada dua A ya, berarti Erwin Karo Eka. Wong Ireng, ada Akil, Nyiratu, Ibni Abdillah, Cacak Rajum. Terima kasih, Kang Bawar, Mas Bali. Assalamualaikum, malam Mas Bawar. Semoga sehat selalu, Mama Anjas di Tegal Harja. Moga hadir ya, mau salam-salam buat semua saja yang lagi dengerin Radio Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saporite, mau absen wis, 1-3, apa lagu nih? Oh, ini sebuah nama tapi kok bulan dirating cemara ya. Mas, salam spesial buat Dede Anggi dan Mas Bawor ya. Ya, matur nuwun Mama Anjas. Bayo Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor benalu cinta dong. Spesial buat Isbanu, super spesial for Ibu Maiha. Terima kasih Kang Bawor masih Bali. Assalamualaikum, malam Mas Bawor ya hadir. Pengen lagunya dong, pria idaman. Salamnya buat Om Kas Nuri, Mama Wiwin, Cacak Raju, Mama Suwada. Ada Kang Parjo, Mama Kiwi. Ada Handoko, Samsul, Mbak Nia, Ahuhon. Ya, ada Mama Regani sama Ami Bakar Madu, Milela. Umi Habibah, Badi Kondrong, Kang Gip, Jengrani. Ada Mama Frida. Ada Mama Neng, Mama Gilang, Om HMHMHM. Ada Mama Kacol, Kang Ibni Abdillah, Kang Sarmudi, Jeng Robi. Ada Siu Agusti dan Teh Cita Citangcu. Ada Umiati ya, buat semua saja wes sing lagi monitor Setara Paramon. Sehat bergas, iso tuku beras ECGW. Terima kasih Kang Bawor, Bang Dede Anggi. Ya, terima kasih Mama Esa. Yo, Pak Yob, ada pintar terakhir, ada penalu cinta, ada cantik, dan ada pria idaman. Berlalu. Ya, Bawor, suara ini malah makin enteng ya. Makin enteng gibi.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdutus Saporete. Ya, tadi sudah ada cantik ya Rafiq, ya ada pria idaman hadir, juga ada benalu cinta dan pindah terakhir. Pak Yudi sapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Dangdutus Saporete.
0: Malam.
1: Malam.
0: Judulnya malam, Rita.
1: Iya.
0: Oke, siap. Malam.
1: Gerok
0: lah, Tur. Lah, mbuh lah lagi kayak kia terus. Kia awak ya, weh. Ranggenah.
1: Awak kaya udah enak.
0: Bener, podo wae, kaya digebuk.
1: Iya. Itu istiqa lho, Mas Tur. Istiqa wis apa, tapi...
0: Ini manggil lagi ya,
1: wan. Orang enak, teman. Suaranya gerok. Suaranya buka bebe ya.
0: Ya, siap.
1: Mm-hmm. Ya, Mak Elsa juga ya.
0: Yuk.
1: Martim. Namanya. Buka bebe, Mas Tawur.
0: Yuk, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing. Baik, ada mantan perengganis ya. Di Dukuringin ada dosen Aji. Memang ini cuaca yang begitu tidak begitu memungkinkan ya. Memang benar-benar saya juga pulang-pulang langsung labruk ya. Pengen tandang turun blaser, HP dipatiin ya. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Dan rute setor ya teman-teman.
0: Ecekewer.
2: Iya, sehat Mas.
0: Lah, lagi rumba-rumbu. Sehat beras warna. Iso tunggu beras.
2: Oke. Kayak lagi kepripen, Mas. Ya, lagu nih, Mas.
0: Yuk.
2: Lagu nih Rena, Rena ya, Mas?
0: Yuk, Rena.
2: Oke, Moksin ya, Mas?
0: Ya.
2: Moksin apa Rewaldi, Mas?
0: Rena.
2: Iya.
0: Yes, oke.
2: Okay. Oke, siap. Mama Renggani, selamat malam. Mama Arti, Papa HM, Kas Nuri, Pak Kapitin.
0: Ya.
2: Iya. Terus Cing Rupi, Rohi, Teh Cita.
0: Iya.
2: Teh Agustin, Teh Dewi. Terus Mama Anis, Bunda Syaki, Teh Mojang, Darwati, Teh Sman, Mbak Ani, Mbak Nisa, Mama Ari, Papa Ari, Mama Mama Tia, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Ibni, Kang Wisnu, Kang Wirio.
0: Yeah.
2: Terus Ami Pakar Madu Milela. Terus buat Mama Kiwi bareng gengnya ya.
0: Yeah. Kang Sarmudi, buat... selamat malam Kang Sarmudi.
2: Iya, selamat malam juga Nyiratu. Selamat malam Nyiratu.
0: Oke.
2: Okay. Furkon Alpin. Terus
0: Motar buat... odong-odong.
2: Kang Motar odong-odong. Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Mandoko Samsul. Iya, Mama Hikmah, Mbak Hikmah. Ibatri. Iya, bunga kayak bunga apa ya? Kertas kerup ya, Mas?
0: Kertas sari.
2: Oh iya, kertas sari ya. Terus buat siapa mana ya? Wis mau ke PP, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu Mas Bawor Corona kangginya ya.
0: Amin.
2: Buat para pelayan para KPW.
0: Oke.
2: Supre sama Mas Erwin ya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, jublak cincing.
2: Jos.
0: Pagi ada Ega Tonjong ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Tonjong, Linggapura, Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya ya. Ayo disapa kembali ya. 7 lebih 43 menit lah. Nanti kalau jam 8 lebih, Bawor akan menerima 4 sekaligus we. Assalamualaikum Kang Bawor, ikhlaskanlah dong. Ya ini ikhlaskanlah Muksin ya mungkin ya. Ya, salam minggu balane Saudara Pramon kabeh we. Super minggu jembleme inyong. Sing lagi ngelabruk ya Mama Not. Makasih Kang Bawor jumlah dinding. Jos. Good jos. Ayo ada Kang Muter ya, Pak Muter odong-odong ya, yang ada di ya Ciutan ya, Jatilawang ya. Assalamualaikum, selamat malam yo. Tadi udah ya Kang Edi Dadas tadi sudah ya. Oh belum. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar? Sama Dede Anggi, alhamdulillah sehat. Cemburu dalam mimpi dong. Salam buat balapar singa pikapik yang kemarin pada ketemu di Pak Yubain. Spesialnya tetap buat janda aku yang aku sayangi dan ku dambakan. Waduh. Berarti kita situ. Wangan apa sih untuk dia? Apa itu? Janda aku yang aku sayangi dan aku dambakan. Orang situ. Kanu pun jenenge. Dua klub DKK duda kapla-kapla. Oke berarti. Sebenarnya yang merasa saja mentongin grup telap jeger. Sing lagi kuyup rukun dan damai mantrumune di dados di kambangan. Baik job. Selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Ora lemu punggan lah. Wong atine ayem apa wae anak. Duit nyekel. Pan mangan iwak dikirim karo Kang Mutar. Pi mineral lemu ya. Punggan kepiting yang ngene tresno. Punggan lah. Iwak wes hari neng Ciutan wengo wes balangi. Yo Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima beda dirinya. Mani madu dong salamnya buat Mama Prabu, Mama Ella yang Mamba Sipa yang ada di Pekalongan, Pucito ada Mas Anteng dan Mbak Ari di Cebawan, Mas Imni Abdillah ada Mas Albar. Ya terima kasih ya Mas Albar yang ada di apa namanya Margamulya Adung Banteng ya. Wingi wit gawani bajak. Yakin war kuoro nganti sak-sangan. Wes ngomongan bareng-bareng karo Kroes ya. Tapi tak lemparke ning seseorang yang sanggup masak ya. Mungkin soalnya langka dapore ya. Namung iwak menta gampang goreng mateng lagi bajak. Ya terima kasih Mas Albar ya. Alhamdulillah berkah Mas Albar. Bajake wes kuoro wes bersih. Ya. Yo terus ada Agustin, Bapak HM, ada Lohis, ada Kobedin, Mayanto, Abah Yanto, ada Mbak Ninghe, Mami Rio, Bu Waro. Salam manis ngosik kembar, Nok Isna, Nok Windi, Nok Esa, Nok Anisa. Ada Abas, makasih ngosik Raja Somplak dan Didi Anggi. Rata Mbak Lemus, Bunggan, Kang Ridi Angsor. Raju. Wingi baiknya bajak siji ya coba. Miki kok bajak raja komplit gue gawanane. Pan milih apa? Makanan kunyuk anak, semangka anak, melon anak, kebasannya antor-antor kom.

sampean dan ngerti pedukuane keciutan kang jare sapa yo nyong dewek ora pernah takon-takon kang ngertilah nyong to yo ora takon gue umbul-umbul ya ora. Tapi tetap dilaksanakan DKK kang, kapan rencanane aku siap roti gununge? Golek dana sih, golek dana gue nanggep urgensi itu. Tapi Mbak Yunita karo sapa mantan Rengganis sanggup. Iya raketan piro-piro kan nyongi kan wis ra ning kakean. Yo kare ning keciutan wae yo. Ki pan ngresmene apa jeneng grup DKK kang mutar. Ya grup DKK dudak kaplak-kaplak pan nanggep urgen. Nggo ngundang kae sapa jenenge? Aobai. Gak cok Agustus ubah wongnya sibuk nemen Agustus tuh waduh kita juga mempersiapkan untuk lomba-lomba nanti di P3K ya AOP juga mungkin kalau Agustus juga mending gak nala wongnya kayak wong terus kita sedina bisa sebulan bisa pul kita tapi ya ana lah kadang-kadang nala wongnya rakitan sesiang po orang siang baik Kang Motar setuju pora. Nggak usah diundang siapa Kang Motar tamu gue ya tamu apa jenenge Kang Motar karo Kang Saramodi tamu gue tamu istimewane bawor suaramu soyo enteng imbuh kiye mbuh melayu mari ngendi mau yo ora kaya kiye wingi ya wis dibatik ya waduh wingi bare angin-anginan teko malah hayu Kang Motar ya ngira rutene ya Kemurang Limbangan kersana Kemurang Tanjung langsung pendek ke sana Alfiat Banjarharjo Malahayu balik wile ngomongnya bentoyot temen yakin suaranya kok isonteng kayak kaya angin wiki wih bener-bener neng perjalanan Banjarharjo di Alas Jati itu anginnya bisa menderu debu temen ya baik yo ikhlaskan lah yo ada juga nanti malam ada juga Rena ada Cinta Hitam Kang Sarmudi Damjak Surabaya. Yang lainnya nanti ya, usul. Kang Kopidin aku daftar gede kakak Kang Bawor. Iya monggo. Ngudi rembok ATM-e pira? Kang Sarmudi siap ya. Jadi tamu isi di mewah siap. Jari ngomongnya di dados Kang Motar karo Kang Sarmudi pengamat baik Kang ya pengamat perlu karo penasehat toh boleh yuk.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Balik ke 101.5 Astara Pramon dari Desa Poreti. Ada Cinta Hitam, yuk, ada tadi Rena, ada Malam, dan ada Ikhlaskanlah. Selamat malam Bu Dana ya, yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Pak Jedi, Mbak Jedi ya, di Baru Sate Haji Ali Putra ya. Iya, suaranya power enteng maning. Kebuang neng alas ya, malah hayu mi. Ya, 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat malam secara para mod.
1: Malam Pak
0: Dek. Oh, malam Pak Dek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Para para mod FM.
0: Dangdut Dek.
1: Dangdut
0: Sapor. Teman-teman. Ecekewir.
1: Sayang padamu ya, Pak.
0: Aku sayang padamu. Sayang siapa?
1: Sayang ibu.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani. Ya. Eh, pinter ya jawab ya.
1: Kakak-kakak.
0: Sama kakak-kakak. Kakaknya siapa, bae?
1: Kakak Devano.
0: Nah, Devano.
1: Kak Irfan.
0: Kak Irfan. Mbak Kesa. Waduh.
1: Ibu
0: sama maning.
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani. Malam ganteng Bu Darini.
1: Malam Bu Rini cantik.
0: Ibu Rini cantik. Bisa ngerti Bu Rini cantik.
1: Pak Pramudiono.
0: Oh, Pak Pramudiono. Aduh. Ampun
1: teman. Pak Nuri.
0: Yo.
1: Kami bakar madu.
0: Yo, pengikan kopi din.
1: Yang
0: jasa. Yang jasa.
1: Kompetin.
0: Yo.
1: Ayah HM.
0: Yo.
1: Apurkon.
0: Iya. Yeah.
1: Madam Rengginang.
0: Yo, Madam Rengginang. Waduh tuh. Ayo. Wartiem.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Yo, lesun.
1: Wartiem malam.
0: Wartiem malam.
1: Yeah. Oh, kemarin gak kelihatan.
0: Oh, kemarin gak kelihatan. Absen, pinternya absen. Ya gak kelihatan, ngerti ya. Wedih dia, kok kemarin gak kelihatan gue. Ya gue, artinya gue, rungok no. Wah. Yo, nyiratu.
1: Kang
0: Jakarta Tinggi. Kang Jakarta Tinggi. Yo, Mbak Rina.
1: Sama Lang Buana.
0: Wah, halo Dedek Gani sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Om BI. Malam sayangku, malam sayangku, iya. Ganteng kowe, Wartiem.
2: Selamat malam juga, Wartiem. Selamat malam, Dedek Gani, Noklani.
1: Malam Om Pardo.
0: Boleh yuk.
1: Sehat selalu ya.
0: Wow, sehat selalu ya. Jadi, pinter ya. Oh, Parto berbe.
1: Mama Lydia. Mama Alisa.
0: Mama Alisa.
1: Sana Yuwati.
0: Oh, kami ini Abdillah.
1: Eka Anjas.
0: Eka Anjas.
1: Eka Erwin.
0: Eka Erwin.
1: Uya Asin.
0: Buset.
1: Alois.
0: Ya.
1: Robi.
0: Yo.
1: Wa Ia. Tete Agustin.
0: Ya.
1: Pasukan ibu-ibu.
0: Bu Gemoy, siapa bayi ibu Gemoy?
1: Mama Mita.
0: Oh, Mama Mita.
1: Mama Bayu.
0: Mama April. Oh, Mama April.
1: Salam
0: dua kapsul. Nenek Pati Bawor, salam berapa kapsul? Wah, wes disuk tak sangoni dirimu, pinter.
1: Biar kempang.
0: Bisa, wes ngono.
1: Apanya sifat dek?
0: Eh?
1: Yang ngepang apanya?
0: Ya lah, kepo lo cecilik, urung gatuk kuping.
1: Kang yang ngepang pohon.
0: Iya, pohon yang ngepang, bener, pinter. Ya, pohon jeruk di. Ya.
1: Apa alul?
0: Kang
1: Cunes.
0: Ya.

0: Bambang.
1: Loh, memaknai Om Bambang.
0: Mama Adi.
1: Yo.
0: Pak
1: Mandor, Bu Mandor. Yo, terima kasih Dedek Gani. Terima kasih Kang Bawor.
0: Bunda.
1: We, Mama Lydia di Bumi Jawa.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Heeh. Santi
1: Purbowo.
0: Yang kemarin ke Sajaban.
1: Wo, ke Sajaban. Lah, pade Bawor ora diajak. Ulai perahu ora diajak pade Bawor.
0: Iya, ikut.
1: Iya, ndak ora diajak Pak Dibawor.
0: Masa udah besar minta ikut.
1: Pinter jawab e, Mama Lydia le jawab e. Masa udah besar minta ikut. Weh, Papa AM.
0: Iya.
1: Iya.
0: Anak kecil.
1: Oh, yang minta ikut anak kecil ya Mbak Anggi yo. Oh.
0: Pasti ibu ngajak.
1: Oh, kalau yang minta ikut jasak boleh ibu ngajak. Iya. Iya.
0: Kira.
1: Ya, kowe Papa HM.
0: Bang.
1: Ya.
0: Piol.
1: Yo.
0: Peter.
1: Yo. Yo.
0: Terus Mama Esme.
1: Yo.
0: Bunda Sana. Pas.
1: Yo.
0: Memutrikasin.
1: Oke. Okay.
0: Aku ini capek.
1: Kedang. Oh, gani capek. Wong ireng. Ya.
0: Buat semuanya.
1: Oh, buat semua ya, saja. Ini. Ya wes. Ya wes, mak mau
0: buat
1: dulu.
0: Ibu.
1: Ibu siapa?
0: Bulani.
1: Oh, Bulani. Wes, mak mau buat durung.
0: Suprek. Sama ibu.
1: Wow, buat yang merasa sama ibu. Emang Uli merasa sama ibu?
0: Boleh.
1: Iya. Sing penting Eman karo Gani.
0: Iya.
1: Oh,
0: penting sayang. Sama Gani.
1: Wih, pinter ya.
0: Masih pagi.
1: Yap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumla ting-ting. Ya generasi penerus ini, generasi penerus online. Soalnya diajak bicara ini nyambung, diajak bicara ini bisa jawab. Kalau nggak biasa redek kok, gemeter kok. Wes, wes pental pokoknya. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara Paramon dan Guru Sapore.
1: Teman-teman. Iya, Mas Erwin. Oke.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah berkas waras terminas. Iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Tapi suaranya emang darah-darah.
1: Iya, wis mulai kayak kowe maning, Bu. Wis
2: istirahat Kang Lur ya.
1: Iya.
2: Wira-wiri pasien.
1: Iya, Miki, ya Miki. Berapa apotek sampai Malahayu sana sih?
2: Oh.
1: Hampir ketemu Ucang sebentar. Jam berapa sampai studio? Jam 3:30.
2: Setengah empat
1: lagi. Mampir teh Ucang dulu sih tadi.
2: Oh iya.
1: Bapak HM.
2: Ya semoga sehat ya Kang Lur ya.
1: Iya, amin. Iya.
2: Lagunya gitu ya. Apa sih ya? Maksud lagunya. Bunda Rita ya.
1: Iya, apa judulnya?
2: Terus juga buat Mbak Nia, Mbak Saga, terus Mbak Nao, Mbak Nia sama Putri. KPPWS kan
1: Wordnya. Yo, semua saja. Oke.
2: Sehat.
1: Amin. Iya benar.
2: Mbak Terus juga kan Wordnya.
1: Oke,
2: Mbak Terus. Salam spesial, super spesial buat Eka Madura.
1: Oke, benar.
2: Yuk.

0: Selamat kamu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublah ding-ding.
0: Oh.
1: Hey, terima kasih Mas Erwin yang ada di Cilipur ya. Di daerah Paguyangan ya. Ya selamat malam yang ada Paguyangan, Bumi Ayu, Tonjong, Lingapura dan lain sekitarnya. Sapaan dari Setara Paramona FM Tegal. 35288 yop. Disapa pada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutes apa rete?
1: Nama Ici Kiwir.
2: Ici Kiwir sehat.
1: Ya bawa. Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras.
2: Tuku beras. Sekilo resa detung.
1: Bener.
2: Iya. Yakin jani lucu nemen.
1: Iya. Mangane kan calon generasi penerus mangane. Nengger enggak biasa ngedek-dek lho, Ratu. Tapi bocah kan enggak, tak benjok nih meni son jawab, tak ajak bicara ke arah sini bisa, kan kayak gitu.
2: Iya. Iya. Aku dulu waktu pertama online kadang agak apa ya grogi.
1: Yeah.
2: Iya dulu lagunya.
1: Oke.
2: Okay. Apa ya yang enak lagunya Rita. Malam.
1: Malam sudah tadi.
2: Oh tadi udah
1: diminta sama Rengganis.
2: Oh tadi udah minta sama Rengganis. Elvi aja.
1: Apa gue?
2: Pecut.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Salam tadi
3: buat. Selamat malam Mbak Maimunah.
2: Selamat malam juga Ajojo. Sekarang Ajojo nggak tahu deh sama siapa. Terus buat Dede Gani bareng Mama Lani. Tadi Kang Erwin bareng Mbak Eka. Terus Mama Ikma yang punya jales.
1: Papa HM.
2: Papa HM,
1: Yo, malam Nyiratu Kang Kopidin.
2: Kang Kopidin malam. Terus buat Om Hendro Ismeli. Mbak Imba Atun. Terus Ami Bakar Madu bareng
1: Yo, Lela. Mbak Yupuyi ya.
2: Mbak Yupuri malam.
1: Oke, lagi mancal Kang ya, semangat selalu.
2: Iya. Om Awang Basada. Pati Gondrong Umi Habibah.
1: Iya, benar.
2: Terus Mbak Am Kumbang Pang. Kang Sarno Yumarti. Terus Parto Ube-Ube.
1: Mama Lydia.
2: Mama Lydia
1: lagi
2: malam.
1: Monitor, ya.
2: Terus Bunda Santi Purbowo, Ibu Rini, Pak Pramudiana,
1: Wang Ireng
2: bareng Mbak Nia, terus Pak Bagio bareng Ibu Guru, terus Kang Andi Pagianten, Pak Aco juga di sana, terus Mak Uti, terus Mama Yunita,
1: iya benar,
2: terus Ibu Iti yang

0: Terus Teh Mojang bareng Teh Karwati.
1: Oke. Okay.
0: Mama Anis, Bunda Sakti, Madam Rengginang, Yuwartiem, Kang Adian Syah bareng Mbak Aisyah, grup Umbul-Umbul ya, ada Makiwi, Mawajra, Makam Nisa, Mbak Ning Sintren, Mama Yum, semuanya yang di Pemalang, Mama Ardi, Mama Dede, Mama Kumbang bareng Mama Edika.
1: Kemarin ketemu Mama Deden di itu.
0: Kemarin.
1: Iya kan datang ya Mama Deden.
0: Ah di Pangkas datang.
1: Bang datang.
0: Iya, sehat selalu Mama Deden.
1: Iya.
0: Bersama Om
1: Kang Mu'i.
0: Om Mu'i ya, Om Mu'i ya. Yang Pak RT.
1: Iya, Pak RT.
0: Iya, Pak RT Pesalakan. Terus buat Bapak Wilan, Mama Wilan.
1: Iya, Bapak Wilan ya teko.
0: Datang Panglima datang
1: enggak
0: sama enggak datang
1: Abah Wilan di sendiri
0: yang Panglima
1: absen
0: itu Mama Edikang
1: iya
0: itu sehat apa enggak yang enggak tahu
1: iya lagi kayak begitu masih gitu
0: iya Mama Edika semoga sehat selalu Mama Edika Bang Midun juga Ceng Robi Waiah Baweni
1: yuk
0: Teh Agustin, Teh Dewi, Teh Citantu, semuanya aja. Yang lagi mau, Mama Anjas.
1: Yo, Mama Anjas ya.
0: Di Tegal Harjo ya, Tegal Harjo ya di Moga. Iya di sana ada teman-teman di Moga ada Mama Lia Kebanggan, ada Kang Ari Banyumuda. Semuanya itu Kang Irham di Desa Kumuk.
1: Ya,
0: Moga juga monitor katanya kalau aku online dia dengerin. Banyak yang monitor cuman denger aja enggak itu enggak ikutan online katanya susah. Iya. Makasih Kang Bawon. Sehat selalu bareng Dede Angginya.
1: Amin amin.
0: Semoga selalu diberi rezeki.
1: Amin. Alhamdulillah amin ya Allah.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Spesial ini Lalang Buana.
1: Iya benar.
0: Mangap-mangap. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dr. Dincin. Ayah Nyi Ratu bersama Lalang Buana di Desa Karanganyar Bantar Bolang. Selamat malam di Bantar Bolang dan sekitarnya. Sapa dari Setara Pramon 145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Setara Pramon FM yang dute saporeten
1: nemen-nemen
2: nemen-nemen iki kewe
1: lagune dhisik
2: lagune anu Kang Wawon Mansur S
1: apa
2: judule casing muni tajamnya kara apa ya
1: tajamnya kara ya tajamnya
2: ya itu
1: yu
2: salam-salam ya
1: yu
2: kenggo Nyi Ratu ya pemikiran Abang RW
1: yu
2: ketika ini karo Mamalani ya ya terus ku Kang Kopidin Kang Mukhtar otong-otong Mama Not Dede Not selamat malam Mama Kiwi Kang Sawut Mama Wadra Monok Marcelia Mbak Aning Sinten Mama Kamisha terus
1: ku
2: Wartiem ya ya selamat malam Mama siapa ya kayak Mama Rengganis ya Om Kasnuri, Mama Wibi, Kang Jasa Kajo, Mas Wadja, Papa HM, Mbak Ismail, Mas Hendro, Toko Umi Bibra, Pati Godrong ya, Mama Alisa, Pak Agus, Mama Dea, Agus Boiler, terus ke Om Bambang, karo Maneng ya, ya terus ke Purkon, Bang Ar, Mas Aryo, Mama Asna, Ibu Jamartoloyo, Pura Unipasikin, Burini Pak Prudiono ya, Mama Ardi, Mamanya Ari, Papanya Ari, Piki Ana, Papanya Uya ya rupanya ya, ya Papanya Uya, Papanya Karisma, terus kok Kang Pendi, Mbak Irga, ya buat semuanya aja Kang Bawor, spesial buat Kang Bawor semoga sehat selalu, semangat selalu semoga
1: rezeki
2: lancar sukses selalu. Itu aja Kang Bawon, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Duplat Incing.
2: Jos.
1: Ayo ada Handoko yang ada di Losari ya, Ami Bakar Madu. Ya, nyendol tadi tapi Handoko ini wis mudun ya.

Ayo disapa kembali yuk yang via WhatsApp ya. Ya ada assalamualaikum malam Mas, salam kenal dari Amel Pemalang ya. Kita rahasia dia sojo salami buat semua saja para setara Pramon FM. Iya Mama Amel bukan salam kenal kembali, ngomong kenal. Ada Kang Suhaimi ya, Suhaimi yang ada di kebasen punya. Martinya iya ada Mama Lydia. Baik, assalamualaikum, selamat malam Bapak Ruang Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balan Setara Pramon. Super sayangi buat Mbak Nia yang selalu ada di haji. Makasih buat Mas Mawar dan Nok Angginya. Semoga sehat selalu, amin amin. Baik, ya, di sini ada buah duri neraka. Ku sayang padamu, cinta rahasia. Ada juga kenyataan, pecut dan tajamnya karang ya. Yang lainnya nanti di setting berikutnya.

selamat malam. Ya, Budak Ana yang ada di belakang pasar PPT. Ada Mbak Jeti, warung sate Haji Ali Putra. Malammu, Yudha Roja. Ya, pan lembur gimana?

0: maring, di pa kau?
1: Eh, ya. Kita lang material.
0: Sa pasipa.
1: Bungo sa para paham. Ray ni rata.
0: Sampai ni bae. Deleng wong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak.
2: Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak.
1: Dia pengen bawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko, tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Terbuka

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdute Saporit. Baik, tadi sudah ada tajamnya kehening. Ada juga pecut hadir ya. Ada juga kepastian, cinta rahasia. Ada buah duri neraka dan ada ku sayang pacamu. Menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam ini di Dangdut Memory. Baik yuk, oh pada normal. Coba dilihat ya, ada WhatsApp enggak ya? Ya Mama Ikmah ya, tetap monitor karena kusre kang ya. Ayo disapa ya, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Setara Pramon.
0: Nama-nama. Alhamdulillah berkas suara setengah suatu kubras.
1: Rindu berat ya.
0: Rindu berat. Yuk, oke. Yuk.
1: Nokikma ya. Nokikma.
0: Oke. Mak.
1: Terus buat Kang Doli. Saat ini Mama Hasna perang keluarga. Pak Eka, Mas Erwin. Pak Eka, Mas Anja. Kang Aryo. Terus buat A.U.O.

0: Nia wis ngantuk kaya lemes, Mama Lydia.
1: Mama Lydia ngantuk, Ma.
0: Ana macane dikira alon-alon.
1: Iyalah.
0: Ya Papa HM.
1: Papa HM,
0: Selamat malam Umiku.
1: Selamat malam juga.
0: Abi. Nah, ayakku welah. Weh, Abi, ini berat, Bi.
1: Ya.
0: Kang
1: Parjo mengerat.
0: Yuk.
1: Mana dia? Menunggu baby berapa? Om Piol, Piol.
0: Yuk.
1: Om Peter. Amin, Kang Capiti. Terus buat Kang Uwar-Uwar. Terus buat
0: apa di Marga Mulia yuk.
1: Leoni
0: Sing Leoni Leoni sampai. Oh, Tika Borneo. Kalimantan Tengah itu.
1: Sama Ari Papa.
0: Yo.
1: Kang Kumis. Kang Yongian.
0: Yo. Oke.
1: Mama Ardia.
0: Yuk.

0: Jó.
1: Rajzolom a téren felhúz.
0: Ya, tiga darah manis oh, coklat len.
1: Tiga darah manis ya.
0: Yo, nok niul. Yo, nok. Si sini, nok.
1: Nok bilin.
0: Yo,
1: Nok bilin.
0: Yo.
1: Trio kesek ya.
0: Yo.
1: Mama Ani. Kredit dekat ini ya.
0: Yo.
1: Mama Nadia, ya, Mama Nadia. Terus pat.
0: Yo.
1: Yo. Kang Sayo Lopo. Meditator Kang Sarno Martin.
0: Ya. Oke. Yo. Weh Kang Power online ning Longan Mbak Nia Papa M. Wa i a i a i a. Yo. Yo. Oke. Oh, tadi Dewi Kunti.
1: Oh iya, Kang Dedi, Mbak Dewi Kunti.
0: Oke. Okay.
1: Ayo, Bunda Santi Purbo.
0: Purbo.
1: Selamat pagi, selamat.
0: Yuk.
1: Bisa menjelaskan ya.
0: Iya, kasih. Yuk.
1: Rasa selalu juga.
0: Ini.
1: Persaingan Wong Irfan.
0: Yuk.
1: Rasa selalu juga.
0: Oke. Okay.
1: Tuhan yang maaf.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Tincing.
1: Ini
0: ada yang ada di Bugaris. Ayo di belakangnya, ayo 6145477. Bawa ya pandang tak, pan closingan langsung tak tinggal turu. Ayo kowe ya, ika yang butuhnya butuh. Meripati asli nih, nyawang tulisan nih wes kayak blereng-blereng kayak kowe. Wes anak bayangan nih berarti benar-benar harus diistirahatkan. Ayo, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramon. Wih, ya, wes melebu apa pimen langsung dijelok nih maning ya. Ya, tanggir-tanggir acara kayak gini, double ya, rauli.

Warung Jalan Panjang, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dinaturo, solusi yang kita semua. Di sini ada Rindu Berat, ada Mandi Madu, ya Nidados, Pangapuran, Rungana, Nenggon Pelelis ya. Lagu itu yang dipinta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, WhatsApp atau SMS belum kesapa, ini memang udah kesapa semua. Lagu juga udah tercover semua. Pokoknya yang penting ada di playlist dulu ya. Power memang benar-benar kudu turun, kudu geleng. Ya, sampai ketemu ya besok di Insya Allah di Padang itu jam 4 sore. Ya, dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Sabertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Risik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-meden lah.
0: Orang meden-meden yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge dangdute. Oh, Tegalane ya. Saporiti. Halo, selamat malam. Apa kabar Bani Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari Senin ya, malam Selasa tanggal 13 Juli tahun 2026. Arvan hadir nanti sampai dengan selesai. Dan seperti biasa, SMS atau WhatsApp silakan dibuka di 0852-9319-9588 atau juga di 6145477. Itu nanti nomor telepon yang bakalan dipakai ya. Oke, dan Tegalan sama Tarlingan, silakan kanggo Mbak Tiri sampean KB ya, mungkin sing lagi pada lembur, sing lagi pada gusrak-gusrak ya, sing lagi pada iris-iris tempe, bisa iris tempe Mas Arvan. Iya kayak dong dagang esok kan yawenis mulai ya kan. Kok jam rolas turu ya kan. Kok jam telu tangi maning ya. Nyiap-nyiap nah. Wong dagang sarapan esok iki keselepor ya. Padahal jam bulu, jam pitu itu ya. Jam bulu lah Dian wis enteng, tapi kan keselnya awit bar maghrib ya. Iya. Yang mien dong cilik yang rewangi mbok tuane ya. Ngrewangi dodol godhong ning pasar ya. Dodol kupat, dodol alu-alu. Waduh bengi ngirisi tempe kayak gue ya. Waduh ngesuk sarapannya marik matuane kayak gue. Dung pan makan sekolah. yang ranapi mbae dodolan esuk ya paham ya. Oke. Sayangnya pas ninggal ya Arvan lagi di Jakarta. Ya.
1: Rika perlu teman.
0: Iya. Terus pas gue Jakarta lagi banjir ya. Oh, jadi numpak bisi kangelan. Akhirnya orang nyandak weruh ya, wis dikubur di situ. Ya, wis pimin maning ya. Ya wis Imam Junaid dengan Manwarso sudah jadi lagu pertama di kesempatan malam hari ini. Oke, silakan yang mau gabung sama Arvan ke 0852-9319-9588 atau juga di 6145477 ya. Acara ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia ya. Jangan lupa follow akun TikToknya Setara Paramon FM Tegal, ketik aja Setara Paramon FM gitu ya. Nanti ketemu tuh TikToknya masih baru nih.

0: Ri.
1: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
1: Bar maring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
1: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
1: Ya, jos Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kiye, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kiye, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
1: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
1: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
2: Sayang anak.
3: Mbak, umbas eot-eot, mbak.
0: Mbak, orang gawa duit, cagagah.
3: Utang, mbak.
0: Is, cilik-cilik, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01 Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tani.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, selalu 1.5 setara Paramon FM Tegal. Tarlinge tegalane saporete. Markona. Wadukin jebluk ya. Ya wis pan meli ya. Tanggane panya wadukin jebluk ya karena pedewek lah ya. Sing mending jadi Markona ora gawe lara atine wong. Iya wis ya. Oke. Iya memang Markona luar biasa ya. Iya wis. Markona dagangnya apa sih? Dagang pindang ya. Nyong pengen dagang apa ya? Pan dagang pindang bayi apa ya? Kayak Markona. Ya wis ya, 6145477 boleh ya. Silakan bisa dimanfaatkan yang mau ikutan bergabung sama Arvan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdut El Saporete.
0: Iya.
1: Pengen lagu
0: Nek.
1: Dangdut Tarling.
0: Iya, Tarling tak tegelen.
1: Tarlinge pengen.
0: Iya. Apa?
1: Pengen orang duweni.
0: Orang duweni.
1: Alam ya.
0: Buat siapa? Oh.
1: Ke Asarpan.
0: Iya.
1: Dan pilek ya kian waras ya.
0: Amin amin. Iya. Iya betul.
1: Markona juga.
0: Markona, selamat malam Markona.
1: Iya. Terus kok kayak sing pas ketemuan wong Banyumas ya.
0: Oh, siapa sih?
1: Iya, anak.
0: Oh, anak.
1: Iya. Pas dikirimi apem. Aku kan bela.
0: Iya wis.
1: Ma Nyiratu juga ya.
0: Iya Nyiratu.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Yuk. Ya,
0: oke, siap. Yuk, sama-sama.
1: Ya, Mas Erwin ya.
0: Yuk, Mas Erwin ya. Siap.
1: Juga, yuk.
0: Jublak ting ting. Jos, terima kasih Mas Erwin ya. Aduh, ya memang kondisi nah dulu mah. Oke. Oke, baik. Silakan bisa manfaatkan di 0283614577. Bisa dimanfaatkan dan yang mau SMS atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Mas Fadil, selamat malam Mas Arvan, kayak aku ya, alu-alu. Oke, terus ada Bapak Neiza di kawasan Kembo. Kemboyangan ya. Salamnya buat Nasir, Doli, Upo Happy. Terus ada Mama Daniel, Mama Alia, Mbak Mutri Gasin, Abah Acung. Terus ada Harto Melon gitu ya. Iya bener gak? Bukan ya, bukan ya. Oke, itu Papa HM ya. Apa bener Harto Melon? Terus spesialnya buat yang lagi tugas lagunya Semblotongan dari Jakanyong. Makasih buat Mas Arvan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Yuhu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam A Cucu.
2: Selamat malam
0: Mas Arfan. Kabarnya jare A Cucu masih mengkerut.
2: Iya dingin,
0: dingin empuk ya. Oke, siap A Cucu mau nyanyi. Oh, nyanyi. Request apa A Cucu?
2: Apa ya?
0: Apa sih? Iya.
2: Manpian
0: kita nggak nenyong, ini pian. Oh salah. Manpian Tridarwati, Triwidarti. Oh iya wes. Oke, okay, salamnya buat siapa? Ah Cucu. Terima kasih. Baik terus. Buat siapa lagi? Oke, yuhu. Oke. Terus iya, baik. Terus. Oke, yuhu. Oke. Malam Kang Cucu alias Joni, Mama Elsa, selamat malam.
2: Mama Elsa.
0: Ya, oke, siap. Terus.
2: Heeh.
0: Iya. Oke. Okay. Yuhu. Oke. Terus. Nyiratu selamat malam. Baik. Oke, terus. Buat siapa lagi, A? Oke, siap. Yuhu, oke. Yuhu, iya. Oke, yuhu. Oke, terus. Yuhu, terus. Oke, terus. Apa lagi, ya, oke. Mbak Am Kembang, selamat malam Mbak Am Kembang. Mama Rafif, selamat malam Mama Rafif. Mbak Rina Ningsih, selamat malam Mbak Rina Ningsih. Kang Ridi Ansor, selamat malam. Hiu. Oke. Malam Mbak Am, betah melek ya Kang Ijo. Iya Mbak Am, melek Mbak Am. Iya. Lek-lekan ya. Oke. Ya, terus. Oke. Yuhu. Oke, terus siapa lagi? Albert, terus. Iya, oke. Terus siapa lagi? Oke. Yuhu. Oh, yuhu, siap. Oke, yuhu. Pendatang Balu, selamat malam pendatang Balu. Balu. Balu apa? Yuh. Oke. Mama Nadia, selamat malam Mama Nadia. Monitor Mama Nadia ya, gurung turu mah. Iya Mama Nadia ya. Duyung aib ya Mama Nadia ya. Oke, terus. Baik. Oke, yuhu. Oke, terus. Iya. Oke, terus apa lagi? Yuhu. Oke, yuhu. Watri baik. Kembrajak nyak. Busurip meong. Iya. Terus apa lagi Ajojo? Iya, oke. Kas mancal Mas Arfa nembe manek jare Mama Nadia. Oh Mama Nadia kas mancal mah.
2: Mancal.
0: Mancal. Oh bisa. Oh iya. Tembe rambung apa pan tembe mulai Mama Nadia. Oh lembur. Ya Allah ya wis karo kreat ya. Kayak Mama Regeni so. Kreat. Malam Kang Parjo, Mama Winda Brebes, selamat malam Mama Winda. Halo selamat malam Kang Sarmudi, selamat malam Kang Sarmudi. Baik, siap terus. Oke. Yu. Siapa lagi? Oke, siap. Yuhu. Siapa lagi? Oke, terus siapa lagi Ajojo? Oke. Yuhu. Oke, siap. Yuhu, baik. Terima kasih. Oke. Iya, wis. Yuhu, oke. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting.
2: Terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Cucu ya. Sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Baik, di belakangnya AA Jojo, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 Garo Gleser-Gleser ya. Sing lagi pada ngelembur ya, dan ya ngejar konek ben rampung ya biasanya ya. Oke, kudu rampung jam semene, gue kudu rampung dina kie kayak gue. Ya wes ya. Terus sing wis WA ning nomor 0852-9319-9588 ya. Sing lagi kayak yang jauh Mas Arvan nyung keselamatan Mas Arvan awake kayak pada lara kabe. Ya wes, istirahat di sit ya, di istirahat nang di sit ya. Oke, terus sing wis SMS atau WhatsApp 0852-9319-9588.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
0: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: bocah lanang kok nyambet gawe pintere mau matur-matur tok kon jaluk apa sih
1: pengen bojo mak
0: wala apa bojo apa

0: baju.
1: Lah kamu yang kerja mana? Sekarang
0: pelit.
1: Jalan di depan.
2: Baik, seluruh 1.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge dangdute saporete. Pengen bojo jaganyong ya. Orang wong wong lanang tok ya. Wong watunya sing saiki kudu bisa luru duit dewek ya. Kedini orang tergantung karo wong lanang ya. Yen wong lanangnya macem-macem bisa ditendang ya. Tendang marik di Mas Arvan ya mana kon golet bojo maning ya gue ya. Dong wadon duit-duit kan lumayan ya. Bisa orang ngikuti bojone baik ya. Ake KDRT ya, kasar maring wadone ya kan. Karena merasa bojone ki ora duwe duit ya. Gedine oh kon ora goronyong pan mangane sing sapa kaya kowe. Jadi ora wadon, ora lanang memang kudu bisa luruh duit dewek ya. Jadi ini bisa merdeka.
3: Maneh domong napa paneh pekarangan sing bang lor titidol bae.
2: Yo maning pan bojo kan jaluk ngedul karangane wong tua ya.
3: Ben nyong aja.
2: Wis do ben awe cilik sampe gede ya. Bedene sing repote wong tua bae.
3: Nyong kon ke pipe.
2: Bisa netakon si jong kon bennya mana kerja ngoleh duit ya.
1: Kalangan dunia begawe pengen bojo.
2: Iya, Yusop keren ya jebulen ya. Yusop ya, gebel nih Markona gue ya. Iya wis ya, iya sampai dua anak wadon, asyik cilik ya, ya ngok diajari, Ibin besok bisa ngoleh duit dewek ya.

0: Nah, kue paham ya. Wong urung kedue kerjaan, pan bojong kok pan dicatu apa ya? Pan mangan watu ya, apa mangan pasir. Orang lanang orang wadon ya, si awit perawan gitu ya. Kudu bisa ngelot duit dewek ya. Iya, aja gelem ya. Dong kon mah bae primen Mas Arfan ya dong lanange duit akeh nemen ya. Tapi ya meskipun lanange duit akeh nemen ya, kudune wadon melu kerja lah ya. Ben pan apa-apa ya bisa tunggu ngau di dewek ya. Kedine rasa ngemis-ngemis ya. Iya, wadon karo lanang harus sama-sama bisa berdaya ya. Bisa berdaya. Artinya apa Mas Arfan? Bisa ngoleh duit dewek ya. Yowis ya. Oke. Semoga para wanita gitu ya bisa lebih berharga di mata laki-laki ya. Yang sampean orang dari duit nggak dinyek ke orang lanang ya. Iya wes kayak ini kudu duit kerjaan di sit ya. Kerjaan apa bae sing penting halal ya. Sing penting bisa menghasilkan duit ya. Wong nyong be ya, ya Allah. Kerja wi jam 6 esok ya. Kita mbek rampung kok jam 12 jam setengah siji. Balik sampai jam siji ya. Ngasuh tangi maning jam 5 setengah 6 ya. Ya, fun pimpin maning ya. Wis terlanjur urip ya. Wis terlanjur dilahirkan sih. Iya kan? Pan nyerah ya wis tengah-tengah dalan ya. Eman-eman ya. Kayak dong puasa ya. Ki wis pan batal tapi wis jam 3 sore ya. Kayaknya eman-eman ya kayak gue. Ya wis ya sing pengin bojo ajak lalen ya. Mapan di sit ya. Eben aja ngerepoti wong tua baik ya. Iya wis. Da wong tuane sing ngejer-ngejer kon bojo pimin Mas Arfan. Ya mana kon makani bojone dewek ya. Biasanya kan wong tua kayak gue ya. Anak wadone umur 20 tahun ya. Kuliah be gurung rampung. Ya wis kon bojo ya.
1: Pengen bojo, Mak.
2: Wala, pengen bojo apa? Kerja di sini toh.
1: Peng-pengan men.
3: Dipikir-pikir.
0: Iya, saya rasa buru-buru bojo lah ya.

0: dina kon. Kurang ajar gigi kopi ini barang kaplak kayak pian lakone.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit kejut apa? Duit setan.
2: Anak lomba ya lagu ini. Tegalan, tegalan ya Allah. Ya wes ya. Anak setan kudungan ya. Ya Allah. Setan pecinan lah kak. Ya pisan-pisan Nana ya. Judulnya setan pecinan kayak gue ya. Ya Allah. Setan kudungan. Melas temen ya. Ya wes ya. 11.30 menit waktu 23 lebih 30 menit waktu setara Paramon FM Tegal kayak curhat Mas Arfan. Ya Allah. Ya wes ya. Iya sing gemburan bae kon bojo-bojo yang mana ya kon apa namanya? Kon ngrumati kabeh ya. Aja kur ngomong etok ya. Lo jadi kayak Madam Reganis ya. Om Do ya. Mana sih rubuh ya. Yo wes ya, yo sing bojo, sing pengen bojo ya mana ya, tapi siap-siap empul-empul dewek ya. Kerjanya oleh Pira Mas Arfan ya, misal kerjanya 2 juta ya, persiapan gue bojo 1 juta, berarti perlu 50 bulan ya, 50 bulan ki Pira sih ya. Iya wes pan patang tahun luih lah ya, gue biasa 1 juta tok ya. Yang paling enak ya ding era kakean biaya ya bojone nang kawa bae ya. Biasanya dong bojone ke ngawa ge engko gosipe munine mateng di city. Orang gelem dirame-rame ya padahal lagi ngirit ya. Ya ngguguni omongan wong tak rak rampunge ya. Ya wis ya, daripada ngguguni ngomongane wong sing ora ngerti ya. Astagfirullahaladzim.
3: Urip melu mertua nganggur ora rumah sasingan urip gawe
2: nelu. Ya wis ya, astagfirullahaladzim ya. Oke. Sing penting judulnya duit-duit ya. Iya, judulnya duit-duit disit ya.
3: Anak persiapan mane bapane ora dadi keblokan.
2: Kira lagu lagu nemen ya. Mau anak sadar ya, mau anak ora ya, anak jalan duit pan kongkong ngedul karangan ya. Iya.
3: Modal nyong bojo karo cah.
2: Modal bojo emangnya bojo dagangan apa ya modal ya. Anak sing ngisi amplop perong ewu perak ya. Orang balik modal lo ya. Kondangannya sekat ewu barang manjing apa namanya. Kondangannya kurang ewu perak ya. Berkatnya sepira. Ngojajinnya sepira. Medangnya sepira. Ngonyamalayo sepira. Ya Allah model ya. Orang cocok lah dekatnya model ya. Kok orang balik model soalnya. Ya Allah. Ya wis lah ya. Daripada pusing mikirin bojo ya, mendingan dewekan.
4: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal, Tarlinge, Dangdute, oh Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar yang sudah bergabung sama Arvan? Ke 0852-9319-9588. Mama Renggani, selamat malam, apa kabar ya buat Kang Ridi Ansor, selamat malam. Dan balik setara Paramon, sekarang sudah 23.49 menit waktu setara Paramon yang Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Dan ketemu lagi insya Allah besok ya, jam 10 sampai dengan jam selesai. Jam selesai. Oke, dan terima kasih juga untuk balik setara Paramon yang udah ngedengerin setara Paramon yang Tegal, yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama adalah bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia nih Balin Istara Paramon ya. Dan juga merupakan perusahaannya itu sudah berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan halal, sertifikat halal dari MUI. Ini artinya semua produk yang ada di PT Denatur itu halal ya. Dan juga sudah terregistrasi badan POM dan sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM. Dan juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Jadi yang belum mencoba, nggak usah khawatir ya, karena produknya udah dijamin 100%. Gimana Mas Arvan cara belinya? Bisa ke Studio Setara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal, atau juga ke apotek-apotek yang paling dekat nih ya. Arvan ngomong yang paling dekat di Balai Setara Paramon ya. Kalau misalnya nggak ada, gimana Mas Arvan suruh menghubungi Setara Paramon FM ya. Oke. Halo, selamat malam, apa kabar Papa HM? Selamat malam Papa HM. Itu bagus, Adi Permana juga selamat malam. Baik, terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Setara Paramon FM Tegal akan mengudara sampai besok pagi ya. Kalau misal nanti cuacanya nggak baik, mungkin di offin. Tapi kalau cuacanya baik, tetap mengudara. Baik, terima kasih. Wong lanang lara atine ya. Iya aja wong wadon tok ya. Wong lanang juga duwe ati ya. Bisa merasa sakit ya. Wong lanang lara atine. Iya aja pernah ngomong wong lanang kan nangis kayak gue ya. Iya. Aja ngomong kayak gue. Karena wong lanangnya duwe perasaan pada bae ya. Alane menungsa. Ya wes ya, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek PharmaCare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Gereja Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
2: ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul,
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

alamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habuto, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habuto gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: Lambung ya,
2: lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
1: alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Nah, pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok. Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Medical. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan saat sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wam

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Mau bengi re

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, yeah,

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: suatu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto,

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun,

0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin. Membaik dan sehat kembali
1: amin,
0: ya Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, ini ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: αυτό.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain,

0: kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali, kenapa Ustaz gak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz gak bagus ya? Memangnya Ustaz gak pandai baca Qurannya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan diulang-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Sayyid Usama Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak? Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya. Adab, etika, segan, enggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak. Menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa nyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut. Usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi yang satu tidak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati.
Kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu kolbu apa kalbu? Kolbu. Makanya manajemen kolbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Ternyata was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini sholat isya apa sholat maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il was-wasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat isya. Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Nih, nampaknya simpel sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang, ajaran Islam. Baik kepada non-muslim, ajaran Islam. Tapi kepada sesama, jangan sampai masalah khilafiyah sepele lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama, sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khattul Ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidhah, jangan kau salat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal sekuler ingin memecah kita, PKI komunis membentur-benturkan kita, kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita, kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang? Telunjuk kawan saya goyang-goyang.
hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir tegak. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha illallah. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun, kita tidak boleh menjudge dia. Gak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Gak boleh langsung, hey, kamu mazhab imam metal ya? Langsung tanya dulu, mas, ya, kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya. Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini, kelingking kamu kok ikut? Saya baru saja pulang dari rumah sakit, terus kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Boleh langsung nodok. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua, dia baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. La yaskhar qawmun min qawmin. Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayyun bahasa agamanya, supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu. Mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Saya tengok telunjuknya. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab takhattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking. Tiga baris tulisannya. Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah. Rasul di tengah. Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin. Khatam khatim. Cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas lo, Allahu Akbar, lepas. Saya pakai Muhammad ini, Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci. Lacinya dalam meja. Mejanya dalam kamar. Kamarnya dalam rumah. Rumahnya dalam komplek. Kompleknya klaster, terbakar. Hilang. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah? Kenapa ribet-ribet? Letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala.
Apa aja. Kalau bisa dipermudah, apa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Ah, kan bisa. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat ya, Pak, buka, mana dia? Ah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala. Diletakkan, kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak empat, diletakkan. Salah satu ciri Rafidhah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat, di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidhah atau flu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Itu nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan. Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya enggak menyalahkan imam tadi, tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Islami jelas zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu, andai bukan karena tausiah ustaz kemarin gak mau saya datang. Masa imamnya gak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan, fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya gak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maunya Pak Ustaz kalau sholat itu doanya bersama-sama. Di masjid itu saya enggak mau karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang enggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustaz, saya, kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan.
Terus dia nanam karet, enggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustaz dari luar kota berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua. Malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas. Itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Sampai pada akhir.

maut. Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya. Maut aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu enggak pernah menghafal doa pakai kertas. Enggak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid Yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz tahunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin solat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, cobalah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut. Apa maut aja nih? Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat. Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai solawat Badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca selawat Badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka. Yang mendengar masuk neraka. Yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat Barzanji, dengan solawat Badar, dengan solawat Burdah, dengan syair-syair pujian.

ini syair dibuat oleh para ulama. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara macam kaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burdah, dalam bentuk barzani.

lama dari Yaman, para habaib. Itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darusalur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana sama, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah, seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membaji bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Salat tarawih 11 rakaat. Lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan salat tarawih 23 rakaat. Kurang dari 23 bukan tarawih.

kelai. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kalian kelai gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat, kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja, satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih Ahlussunnah wal Jamaah, natakataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh. Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya, anaknya ngadu kepada ayahnya, "Ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya." "Apa yang kau khawatirkan?" "Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya." "Yang kedua?" "Aku lihat dia tadi malam tidak solat tahajud." "Yang ketiga?" "Aku lihat dia solat subuh tidak wudhu." "Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar." "Iya, kalau begitu mari kita tanya dia." "Gitu, klarifikasi dulu." "Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya." "Apa dia?" "Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan?" Kata Imam Syafi'i, "Makanan orang beriman itu adalah obat. Maka kita disuruh banyak bagus makan obat." Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, "Kamu tidak tahajud tadi malam." "Aku tidak solat tahajud karena dari isyak sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Solat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan." Kata anakku tadi malam, "Engkau kenapa solat subuh tidak wudhu?" "Karena dari isyak sampai subuh wudhuku tidak batal." Maka ibu bapa yang bisa menahan wudhu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudhunya batal silakan wudhu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah persahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204,
hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? 40 sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, Bapak Ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji ini ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip celet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah begini, macam mata jamaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau salat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau, Imam Hambali? Bagus, kau ikut saya, bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas solat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku solat subuh tidak berkunut, pada saat engkau solat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

0: Amin. Yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait. Enggak mau. Wa afina fi man afait. Kamu aja. Ju'ilal imam liutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada. Disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," buka dalam mukaddimah surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam. Enggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang baca Yasin cuma mantra bim salabim abrakadabra Allah subhanahu. Ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin. Ya Asin. Kenapa kau baca Ya Asin? Hanya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Dia baca Ya Asin. Baca Ya Asin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya, Gak ada. Mana? Rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok gak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Qur'annya? Iya Pak Ustaz, 30 juz? Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak gitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Mau minang anak saya juga? Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Panjang tuh. Lalu Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Pandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'asafaratil kiramil bararah. Dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mat. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, cuma nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Error, hang. Akhirnya muncul qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, Mak. Tapi anakku nanti, keponakanku nanti, mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan dua Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh, ada di sini Pak Ustaz, pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Iya. Mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali. Pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz, 2 juz, 2 juz, sampai automatically sampai tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana, cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Sheikh Nu'aina. Coba cari di YouTube, Sheikh Nu'aina hafal Quran, hafal kiraat. Bayati sobasika nahawan jaharka di kepala dia semua, kiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter, anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak, jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin acara apa? Mama Mia. Anak yang kita banggakan itulah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu yang rajin solat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati solat. Kalau ada orang mati solat, lari kita semua. Tapi anak waladun salihun, malam dia solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hab lana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek. Nengok dia baca Quran, ayah, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Ninda, pulang ke rumah, nengok anak. Nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih, cium, cium, cium, cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan, perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang? Jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat bismillahirrahmanirrahim ar-rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak, kalau adalah anak lajangku kupinangkanlah sama engkau. ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku kupina. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya Bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya Bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Enggak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian. Warna merah kuning kelabu, kuku hitam, anting, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung, anak funky, bibir pun pakai anting, menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sakit apa? Mana yang mau disuntik? Ibu-ibu bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut dia katanya. Betapa generasi ini dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik, politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang, tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Ini yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu yang dimuliakan Allah?
1: Mudah-mudahan apa yang kita kasih ini berubah menjadi amal soleh.
2: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

suara para Mon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 14 Juli 2026. Yo monggo, silakan buat Balanistara Paramon ya yang mau gabung, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi

0: Sampean goleki kita.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepat

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Paramon Koyang Dangdut. Ada Happy Asmara ya, ninggal tatu sudah dikoyang. Ya buat Balonnya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 untuk harga madu Vitapedia ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Lu juga. Lute sapor.
0: Saporete. Nemen Om Kas.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Kas. Senyublak. Iya, ol. Lagune.
1: Udan Tresno, Mbak.
0: Apa?
1: Udan.
0: Udan Tresno.
1: Iya.
0: Coba ya digawe laka apa ke?
1: Laka-laka
0: ini. Udan Tresno apa?
1: Kalah takdirku.
0: Kalah takdirku ya.
1: Iya.
0: Dalam
1: perjalanan monggo. Tugas.
0: Amin.
1: Iya, rezekinya barokah.
0: Amin. Amin.
1: Iya. Terus juga demot.
0: Iya.
1: Pemikiran. Ayu bocor. Nanti.
0: Iya. Rosak kedebuk.
1: War. Peter. Terus go Kang Akbar ya.
0: Iya.
1: Kang Jenny.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Iya, Amal Kandeng.
0: Iya. Mbak Feby Belpas. Mama Wajrahmu. Iya. Bu Hodija salam dua kapsul. Iya.
1: Titi Kandeng. Ajojo.
0: Iya.
1: Mama Ik.
0: Mama Ikmah, iya, Bu Demut.
1: Terus go.
0: Terus.
1: Akbar Madu, Umilela. Arjo, Aapur, Odo.
0: Iya.
1: Doli. Mahasin, Amerikan Nabi. Bisa Putra. Terus Maning, Cacak Ratu.
0: Iya.
1: Syuhada.
0: Ibu Syuhada. Iya, wa atau karo mai. Selamat pagi mai.
1: Terus goyo Marti kan.
0: Iya.
1: Cipto utine rere.
0: Iya.
1: Terus maning go.
0: Siapa mani? Iya. Iya.
1: Kang PM, Kang Sayo, bulu.
0: Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi. Iya, pantuku ponggol. Iya, wanya tapi pantung bas ponggol, engkau sepeda enteng orang keduman. Pantuku ponggol kasih cepet ya, Om.
1: Iya. Terus
0: Mama Nadia. Mama Nadia ya. Mama Nadia.
1: Terus Mbak Iman.
0: Iya.
1: Terus Pegasiti Pengles.
0: Kang Edi Dados. Grup Tralep Jeger. Sarapannya ponggol godong jati.
1: Mantap. Terus Mbak Deroja ya.
0: Mama iya, Ibu Dar. Ya, Mama Nat Nat ya. Mama Nat.
1: Kok kayo? Tika Laoni ya?
0: Iya, Mami Tika Laoni ya.
1: Ade Rahwan. Ravana.
0: Budek Ravana.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Umi Iki.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Kang Mukhtar, Mbu Boy.
1: Ngodong Bu. Terus kayak bapaknya Karisma.
0: Iya.
1: Ya lakarane ora mesti disebut.
0: Heeh.
1: Heeh.

0: Jamila, Nyak-nyak Nur Tanti, Dede Abi,
1: Mama Eci, pagi Mama Eci,
0: Mama Eci, pagi,
1: iya,
0: terus Mbak Murni, Mbak
1: Angga, iya,
0: saya kepel, Ilatour, Ilakupan, terus Maninge, Ngobu, Sri Mam Cakra, Mama Abdina, Mama Firda, Canto ya, Mbak Jujan, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Nortunon, Kang Sober, terus Mas Juri, Mas Juri jadi Bogor, Bang Al, terus beri ini ya, Pak Budiono, Pak Bagyo,
1: Pak
0: Bukar, Sewong Irenge, Tanti dan Mani, Kang Agib Jengrani, Minter Yumintel, Apa Kamari, Kang Sarmudi, terus kayak Bolo-Bolo, Mama Gila, Kang Sul, Kang Doko, Wit Orot, Kang Desmet, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dur, Bang Kumis, Bang Ari, Kang Denso, terus beri ku
1: Dor.
0: Bapak Sikin Bandung Satu karena masa izinnya Mbak Aat Sinar ini di KN Kanding Sida Patul Jala Patul Romi Gonya Patul Ida Martoloyo Karoli Mas Rika Dine Mama Zira
1: Mama Zira ya.
0: Terus Mama Ana Jengat ini terus Umar Mariati
1: yeah. Iya
0: Bukor Simpan
1: iya, Bu Koriah, Cakalalen tanggal 13 ya. Iya, Om Ali, Mbah Hini.
0: Terus Kang Mokson.
1: Iya, Om Ali, Mbah Hini ayam.
0: Mbah Hini karo Kang
1: Ali. Iya.
0: Tuh, di beduk Bapak Untung Ibu Sri aja.
1: Iya wes, ya buat semuanya saja ya. Iya, melasi burine wis kerangkring-kerangkring enggak Om ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Om Kasnori. Ya sih Cimani yuk disapa di dalam 145477. Halo pagi balane Sarah Paramon.
2: Pagi Bare Paramon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete.
1: Nemen.
2: Karena masih seksi
1: Maria. Iya, piol pagi piol, piol pagi, ya. Kang Mis begitu.
2: Ya pagi. Ya Mama Regani sama Mama Lami pada
1: dikit.
2: Amin.
1: Iya.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terus Bang Al, Al On, terus sama Maning ya.
1: Siapa Maning?
2: Ngobrolnya kangen tuh ya. Kangen ya.
1: Iya.
2: Terus juga nggak Mama Rizky. Terus juga siapa lagi ya? Kanduli ya.
1: Siapa lagi?
2: Kanduli terus. Oh, semuanya jadi lah.
1: Iya. Lagunya apa Kang Erwin?
2: Lagunya Siti KDI.
1: Siti KDI yang?
2: Cinta Bertaruh Rindu.
1: Bertaruh rindu ya.
2: Kok ngapa ya Maria ya?
1: Yo.
2: Oke. Spesial super special buat Maria ya. Mudah dan hafal bareng gue ya.
1: Iya.
2: Spesial buat Eka.
1: Di Eka. Iya. Di Eka. Iya. Di Eka neng lonjong. Lonjong. Lonjong ke Paguyangan deket ya?
2: Lumayan.
1: Ya.
2: 30 menitan lah.
1: Berapa menit?
2: 30 menit.
1: Oh, setengah jam ya.
2: Jam 25 menit lah.
1: Iya.
2: Lumayan ya.
1: Ya, ol.
2: Mudah-mudahan sudah mandi ya.
1: Iya, sudah mandi ya, belum? Kayaknya sih di Eka belum mandi, skaton sing kene ya.
2: Iya, kayaknya lagi mikir kalau pasti mandi ya.
1: Yo, sawi-sawi Kang Erwin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Kang Erwin yang ada di Paguyangan. Bumi Ayu ya.

0: perlu bayar mancing nang bolongnya kajine.
1: Saiki
0: nyesu berbeda. Ya saiki.
1: Oh ya ayo. Kok terjemah tua alasannya disit.
2: A few moments later.
0: Nah. Kowe nang kono no ya. Nang kono kowe. Aku nang ngene bae. Soale iwak kali pada angel dipancing. Aja perek-perek.
1: Isi kepriwe, wis arep sejam burung kena siji-siji acan. Aneh wae ora ki balunge iki lah.
0: Ya ana lah, dari sing sabar.
1: Lah, arep tetuku kopi disit pe lah.
0: Aduh. Ana ngapa? Ala, dening meyik-meyik kaya kuwe.
1: Gedaki ya kok. Gara-gara sering kumat-kumatan rematike. Jadi orang kena gerak mendadak, mesti macet kayak gini jajan.
0: Wala, duwe riwayat rematik. Ya wis, gampang. Kayak kebeneran, nyong lupa